0: uruwa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lunti timati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tina laniji logo inarunila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubaibuingiu logo lirau. Le larinya gubaibuingiu logo ruhali la ibagari magumu chatiti wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boi lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boi lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinye boi luago lirau buingiu, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chatiti. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwari kukate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wa furi edu, subudi wa muti jinye logo launabu wadi wala. Ahi ari haba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lunti la furi edu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lu ngrigi eligia. Ani hifigo ulani na oveni. Malati lu lafuri endunu wa lu buingiu logo figo uligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo ngrigi elale anigibali buingiu kaisi lugu chili. Maibugu tinlida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lu. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ndo wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumboy wama bayla sun ata. Binilo buingi uguchili lumo wabure me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maime hareini agute me habu luma hadarangi lun hon lida inaru niluma isin habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagari dun. Gwetonti nitu ayumara guwatu nabun lun insiye guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi u. Luwa bagari dunlida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi humayime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi ngachilu raba angrige humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiru hugu nani hun. agora bati na nidi arihu, lun na yan huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu, togi yela no dirubu guingio, itarala.
1: Turuali garada apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyu garada tobu, numada gayu, le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubuidu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magadi eba, itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hada agen waduhenyu, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwara gua luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibu gien, adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya laule emeke rubai. Luhasigiru ni hawayesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habubanya lubuingyo. Ligia lunti lubai, veteniru, hon, lun, vitere guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaibai, Lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule la digibe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabuguni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsietu nu. Mafala raboy hempulu uribati le. Adiga wamui le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu ni bu. Gama lumu mabuse runti na Abiri harugu nani, lugundu, agura batina narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
1: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Ani habri kata ile larufu dwai bongi lu Jesu Kristu, lu la subu dere gada ni hon lanigu kata ile buri lumba ila susere du madise, subudi gada lali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, la ulouna hani lani angeli lumu lu larufu du ni lu, ariye gada lali Juan inarini, la usun le larihu bui, ani gefeti luagu lugano te bongi u le meme la choru rubai Jesu Kristu, flese watinya ha alihati, hama ha agambu ti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu, adiga hage gasu lo kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
2: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungiu le vima bai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligi ya gweto, ani, le lubai liabi, luma gie hama gie sedu zifirigu, hali gibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu, ge fendi le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, luma fadiri gume luwe seri yudu lulubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, lusunda itarala. Anita Kristu duweriru, harihu bai sungrigi, ibni gie haafaru bali, hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu, itara luba.
3: Au alfa bai luma omega, lahuma sehaluma lahumu chagule sungkatei, tinia rainu mungi le sungtika pafu, lehmima bai luma ge lupare ge lahume sarunta, mima igi yegwento anile nube liabi.
2: Au Juan, hidu heluegi Jesu Cristo, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uara huma luago Cristo. Recibi hadina ginye gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu legiribi patmos, luegi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Cristo. Luago apa veju dimasu, aba nere denu labugi, lubafu sifirisandu. Aba nagabu apa umala li renti na naga genkei tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
3: Abur habu isun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da toguya hontila na sedu li gilisi talogo obon asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
2: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu, kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Renti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali. Aba nabun halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen. Aba lanie guno.
3: Manuhu te dagu waba, au fuhumi ya tibe, au wabumu honi. Ani le wima be, hilati na meha, gama lumu guenton wima at na lunsu da. Ani hiligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo. Abur habe lupe iti le barihu be, le guento be luma le lube la suserodo. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha gia, sedu tani ligilisi angheli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis, capítulo 2.
3: Boburga lu angheli letina biligilis to efezebo, baniaga meho, interalia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya ibu gubai labat na wa sedu lebu sanu delu lebol. Subuti muti son leha de gubai. Subuti muti le tere huwati marinuma haguraso. Ani subuti muti luagu sinyala hafa unia hauriba mai. Subuti muti luagu hausha kwa huma ya laha ani gu maya luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu ma li luagu ye hama. Gagura suhagun. Ani sufri huwia saragu liu na huwati marinuagu. Mabucha nuga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humei kati le meha adiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese, aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ge hasanstri higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere gu kati lebu harutu bai Nikolai tegu hum, luma bui kati le adiga bai, legi ya iere gu bai no.
4: Le garige irigu bai lula gambu, Agamba lele la rinya guba isi firisandu hon tila na buriligilis.
3: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita biligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra lia na rinya gong, au lefurumi ya ti lumele gumo honi, leme ya owa bayi aniviva ya, subuti numuti hasufri no luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi lugun lun loucha wagunu hafinya sun huwe. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi guni ibagri magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
4: Le garige irugubai lula gambu. Agamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Haganyi rutinya, masu riba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baringa meho, itara liya nariya gu, aule gama baru efe to gagi lubon. To biango gu amana. Subuti nubuti nye luagu lida la fulahu la nyi lubai lala na laruhi ha mafia hagana gu. Ane lau sulira, numa meme nyedun. Migu humagi lehafia nuagu. Ni ipi ni lida le lafa rube antipasi le kefe bai buiti nuwago lida fulago le nyi hubai. Le nyi lubai laguma diha mafie. Gama lumo, ani buri kate hadirga magunta tina lau. Lawanyani lafi yu gurigia, huma yara pergamo, Hama abanya higiru nikati lemi haloru tabi balama. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafiko gudunia Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguari. Luma luhabagre solida ahoru hani. Anya higini hama abanya higiru nikati lemi haloru tabi Nikolai te gubumanyi. Ligia lupaiti, asake ya kuma, ahi madirka kuma iter, nidu baguwago madise. Aba menagainta guhama gurige hadiru balibu nikati ile, tau efein to afru domo ni imbulu mkine.
4: Le karige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
3: Le aganyo uti, neyo tutubalita ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dhubu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluwago, le ibidi ya tini kaa on luwedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti ya tirabo, baniga meho, itra liya naniyago aula lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Leani nuguti kei boronse le iri chawaku wala. Subuti numuti sunle hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti kwento loi meha forumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo kong lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni ugrigia, lau taruta ahon nani gulung haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabay, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni narihaw, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metirangi ni ama hagabar hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagun, ahi gubayri gihigir hatagun ni kate leburi tadagubay. Italaluba tasubitiru ni sun ligirisi, lagu subuti nani lebe aritaguni, lumatebe anigi. Aba nga nafairu ni kala aba hitage segun lela dugubay. Ahibi hati atira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asuku tirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni kumile humati dari niyabi. Hagani nutia, adika mene hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma tiru ni nechami guri lau badu lani na guma tiganile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti ya rule lau timu. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
4: Le garige iru gubai lula gambu, agamba laile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
3: Baburi haluang helile tita meligilis to saru disipon. Baninya kami hon, itra liya narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha tigu bai. Subuti numuti lau hilang hingga lau song arinya aku wala lagu ni lah huma. Agak kedua huma, rumah eri lupri katile ani yang gua bayi lubar ke longe. Hari kanal lagu mua lah lale hadir gua bayi lagi muka nunggu gitu. Hari tu gua huma lubai telah muda gua bayi hum. Falah huma asak rehat hubu ya men. Anu maga kedua, ni tu bahu aku kei liat dia bahu eri tulipi dia orang hum. Lau song lira, anya fiu kiri dia hagan aku ni saru disi. Amada se gua huma giru hatar gua. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya naniya gu. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bayi ni apa gayara tila dobi ni lela daru bayi, ni la daru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roa din apa benda darani higibu nye, le lasi eru ni apa adoro. Datika lau son lau wala heire, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Natiku balunga yabi lani kumafi haye banya, harinya kumanya lagu kuriwa ma, ani mabagari durdiya keisi lani kukumbi. Aba mena utara kwa kutini ya higibu kia luma suki turuni lau kuhila humuti ni abanya isi ya tino. Areita humali nuhuma di luga gura suhuma. Iga nareitu patua lubei lwe litani ocha wakuni le nubi liabi luagu suku upou lo ocha wakuni wa soha upou wakubanya. Matisa bini abi, akita hakumi le huma bai, walamu ka abayu tihiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi ute, ani mafru tutigia ya menyingi. Aba manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobe gie iseri niri hawago.
4: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Babur haluang helileti da bai ligilis to lao di se abon. Barinya game hon, itra liya narinya gong au ge fenti bungfuliti ani inaru niti. Leita hakiya bai liabi sum kati lele dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubai. Subuti numuti lau madili huma ani maso hubai. Tili gubai hadun hamuga wasu gubai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madiletu, maso hubuya, nevera habadun yumlu gugiye. Arinya gatun lago risi huma, lau buitu la dan hon. Lau namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lau fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu hubuya. Ide nichi gubai dimuni hun lung hagai ha golu le afun howali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le timati, lu gin hagai ha dogo harutu numa, lu hadore gun lau hasurusu ha. Lu aya ni lu hichu ni li don hago, lu harihi. Ebe chanu muti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate hubiye me. Ana habena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, holi gie me numa. Agani rutinya, nichi ko bubara hon numa gua luago lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nugu ji luago lala.
4: Le gariga irugu ti lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
2: Lari es un cate y le, abandonaje y ababena darago cielo. Le habitu mala li le, itere baikei tu mala li fidu, le buga adimune abainu, abalarinya gunu.
3: Waliba nyahu, narago dali cate y le buri rubi la susre don, lari guiñe buri lebo.
2: Li da hora ligia, abandonaje de nulapu y el bafo sifiri sandu. Abandonaje y abalala naru y hani, cielo, anianija somo grilla y un luago. Itera linya, kamaba adubu miriti. Le hasup o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uru iligia. Arihe etna wei gadri lala naru ihani. Nyenya nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu hablu. Luigen lala uru iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenya ised lampu durungu ligibugi. Hagia sed lani bugi sifigi. Nyenye gie abakate ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidriyo harugongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya gabagariti ya bui lau agu dandu hakibu gie ti hanagagi. Lefurumi ya tihada gie itar liye kei aba liyu le habia ma itar kei aba baga suguguri le haru wa itar liye ligibu kei hakibu girigi le hagadru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie keimuna dagi habiti. Weyo guari abu hau akuwaraha.
5: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
2: Sagutu hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni inebesi lumetengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lunsunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa ka.
5: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumabafu. La duga buya adugu bali sunkate. Lau bunda badugu. Lau ginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
2: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugien luma tigibogugien. Daruwa tu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligdahalau umalali reinti larinyaga.
6: Kakatina boilu ladaru nu liburu, luma lula eritu ni itiseyo.
2: Uwat ni aba garichati lula daru nu liburu tuge. Ni ibini lu larihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tuge. Ni lula liyanu. Aba tilarinyagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
4: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru nu liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
2: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata yang gabagari ti hagia hama waya yang mutu hagia aba nani hiaba mudu rara kamahamuga afaru wali sedi ligachu sedi lagu agu buriligia lani bungi sedi sifiri guha ona hobanya lidon sungubo nyibiti mudu ligia aba lani gunu liburu tugu ya luha burugungia le nyumba iluagu lala narui hani tale lari kutubalu liburu aba hahu duragun gadri kata yang gabagari ti hagia hama wengi gadri waya yang mutu hagia ligibugi nyenyo aba aripa Duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
1: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugi ya grige lau bita lubungi. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume. Lu hesare bidu lu wabungi ute luma lu hagoma di haubo wabu.
2: Aba ya narihi. Aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama waya ya mutu hagia. Nyenye numiyunu angheli gu. Hania ga lau umala li hereti.
3: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma taibu hani lumu dule hafa rubu.
2: Agamba numutiginye harinye guni sung kate le ladugu bai bungi usiel. Le muwaru gubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sung kate le lida bai bu.
3: Luwa la tenge guni, nebese ni uwele guni, luma ubafa, lule yungu ilo ulala na abuye ni luma lungu gumu usula.
2: Aba harinye gu gadri kate ya gabagri tia hagia.
7: Itara laha.
2: Aba hahudura gu wen gadri wenye ya moto hagia, aba hichu gu uwele guni ilo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
2: Abad narihi dale la heiri dumani mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage katanya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
7: igamu
2: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumani mudu libia maseyu aba nagambu laniye gu habia ma katanya gabagri tihagia
7: Igama.
2: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichiguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilagudu. Aba tichigun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumbali mudu liru aseyu, aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagari tihagia.
7: Igama.
2: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagambu laniye guaba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
4: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadagumun. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbidu.
2: Da lahiri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
7: Igama.
2: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warinyo bayiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu hanari metia hau bogo gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagume lwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare, haniega lagu mala liheriti.
3: Waguni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei, aba ladagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo baimuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahingi shunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara dadale tubura wago. Aba ladino gusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluruwa ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago baimudu. Uwa rahama gumadni matia. Habu di gusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
3: Hei mu, hama wawamu. Haramu dah hama wawamu, lalu lalu lalu lalu lalu lalu. Luma lalu ilangari menikani mudung.
8: La de cochiluja de Luweni Luweyuri agañi, caba ti gañala la manduni.
9: Apocalipsis, capítulo 8.
2: Da la heri dumba limudun li sedu seyo le toaku bay liburu, abañe la manigu o cielo, que iburi luago di miogro. Abandarini ne sedu angeligu, harara bay aligib gebungi, abatichukuni wa sedu fidu hon. Larige, abay aliabi aba angeli, aba larara muligib gen latari nyenye, aba alaga ikupali gol luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lun, luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu, latari gol ule ligibu gebay lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuncha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bay latari. Aba lachiri ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchuni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba liwiri nufabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muruso lidage barana hita. Hilaku wati sung udru ha lidama ya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe bu warugu mwansiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muruso lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu grigi ya ladaga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli lifidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. La usungati hama warugum. Leobo le agini chagu bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyab. La rigi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariyaga ne ligi ya lau umala li heriti.
10: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
9: Apocalipsis, capítulo 9.
2: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadak dini gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nad. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bayi lisei ni bugi uherebeli. Gama luma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasga ni grigi ya luagu sengi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai grigi ya oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yebe howegu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol. Itali linya hakibu kai hakibu grigi. Itali linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kate kama grab. Italia lamuri harina kai tamuri saragu karu. To hau tu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego Apolion o Agrichagut. Suga frume ti la misel. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le tar golu le ligibu ge bay bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubay fidu.
6: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
2: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadange kada uru griye hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. abana gambuni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia sanya no miun itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha wani bay hawagu no nyai aba gate hani gogu funati likolo dinguti luma amari itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afriati watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugi aba lafara kunia urwa uriba nile afri dubai hayumulugugi gabayo hagia aba hata ge kala urwa grige hilagu urwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayumulugugi gabayo hagia habaf luma lwagu hali itrali hali kama heve gachigutia laugi haduga uriba ni hahibiri grige ha mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugube migiru ama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habia na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
9: Apocalipsis, capítulo 11.
2: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le, Amisura gule, abalaria gubungi yunu.
3: Saraba amisura mundi templu gubungi yu, luma latara. Abau da banyame, atri ya nula, ahu turoguti nyi. Gama lumu, mamisura abai kuriru le bongu di bai, tibiti templu, la degaderege wali hongi betu gubungi yute. Halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sana bai, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona ha biyan gefeti ya, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungi yu. Lagu nidu biya sa urwa vembe biya gefeti ya hagia hagega yawa bali biya tidu bebe to olihu luma biya lebu sanu de lule ligi ge bai kungi le la bule me sumu bo ahe yin abu se ruti la tidu muri bati hu higi re gitu ba watu ge meti hayu loge aba me hago dunia haga ni sun sun na bo itere ti lobe bo fugu me guari le bu se ti la tidu muri bati hu Gabafu kinye kefeti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihana bugi yu adimure hayumu luginye. Gabafu kinye ginye, luhadogu ni duna hitume, luginye, asukari rekudu ni kubo, lausungu uye ni muriboni, sagu habuse runu. Damele kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba anima lule afri kuboilita gefusu, le mebe wabihama, abame hefere de nuribu, abame lafaro ni ya hilagu bui. Aba meherete lulubagu, dita lemeri umbebu uguru gule Jerusalem, lenyi lumoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua, flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye lumie kerikia, alida geti esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu guru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhaubegi, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehaguna, Ndiga sufuri guda hamuti ya meha biya profeta guhagi.
2: Kamalumu, lari ya uruwa weyu dimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanufu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gile arinya kubayi.
3: Warihi mwayamu.
2: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba uwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba howe gu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligie. Hahibiri grigia aba hichi gu inebese ilu bungi yu le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gu umala liburi here tisiyelu ye.
11: Lani halibuingi uluma kristu la rueha ubou. Ani harue haba lusunda.
2: Aba tihele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru. Aba hahu duragu nlu mbungi yu. Arinye gaina.
5: Tenki wanya bu wabure mbungi yu. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa muti bu ladiga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese di bu arui ha. Ganyi briha neshane, chiluha weyi lung babayha, chiluha giye da lung babagusera gudine hilagwany. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon,
12: ama hibi ni ha derega kwanya ba hongo bu ama sun abuye ri gugrige ha ichu banya inebe se lubiri chilu ha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo
2: abati tadaru ni tempo lu bungi to sielu abatani hi gafu to laga lidara du bungi hama lumutu ni nyinti.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Hijanik,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iro warugu malau lili, aba lahuru ni amuarugu, aba larana mudra gongligia, tigibu ya wurito lumo tagura, lu leikini tira udamele tagura, aba tagura wurituguya, aba wuguri rahu lelumbe, ledera gudu laguma dihalina sufulasu, keishila waba badu lani na guma dihanile laut grab, aba lagida luniwa tira utwe, aba lanugu niwa lubungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugi lidon flasu makairo ti na nyei lubai ara selila bungi ubare tuba luton giruniwa nyei lagu milu bia sa uru awe iwe lari ge aba nyei la aba uri busiel nyei lubai la gen do gua arcangeli migeli hau lani angeli guluma dragon agen do gua ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri aba mabara ya la siel aba lubai ti la saganu onwe bu dragon siel ni le binad hewe ligira le giribe mafia o satanas le jeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaga numuwaru kum abati nagabu lani ya guaba umala li here tisielu ye
2: shumilha li asal baruni hum grige ubo wago jilha li ngarui hapungi uluma laguma di ha kristu atiga sagawa li le ikibu bai haduru wadunga nyure ichiga ya hapa ya haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute ganyi hamali laulita mudunga Numa lau ugang oleh hapuri cebai, manu fude duit yang lui leferi di runi habagari, aran seri duit yang lui home. Gunda lan lumu iti sen, gunda huma hugu yale agano bunye. Gamal lumu fugi aku ha agano bunye buwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humu la omi bu iganya, la duga sugudi lumu ti lau urusu rugali lani dana.
1: Dati lani hibai dragon, lagu fui wali lau buwa gu, abalai bahanu uri tobuga agur habu. Gamalumu, aba lichiku biya lari na agi la tu uri tugu ya luga ya rana taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbe tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya. Saraku duna kai duna churunut. Nuye be, la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba li dragonu muwa uri tugu ya, aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agen da guhama tirahan yaha nyudu me laule lubai be bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
3: Apocalipsis, capítulo 13.
1: Aba narihi, la mu deiru aba mousturu barana hagi. Sedin lichigu, disi ligachu. Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kaa lichigu. Mostu ligia lenege gaigusi. Italania lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihanegi sungerige lau monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
4: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
1: Igiruwa tige monstru ligia, lu la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba ladigu itara, a dimone hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo. Hama ha sieluma. Igiru watigi elu la gen dagu hama lani kubungiyo dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
5: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
1: Lari ye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwa. Aba ladigu,

0: kura gusung gari ge hau bo go ba lu furu me ti mausu le la rei da gwa dubai lida ge chang ti le lo ga adiga ti ge o we bu buri milagu abur ge da ti watu ge me ti sielu ge no mu aru go hagi bu ge gari ge aba le ye du ni hau bo go ba la buri milagu le o bai li chi go ba fu no no la dug ni li ni war furu me gwa ga mausu aba la dug ge du aba li ya wa mausu le ga wa go ba ni chang ti ani mo we aba libi hi habi ama monstru bafu lu lichu goi bagari tu liawa furumet monstru lu tadimune ha lumulu tafar guni ya sunha mahu drogo tia tu adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyuburi ginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichu gu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la hereb luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luago busiti te kate leli chuau le gufura ndati aturi hale linumeno monstru la duga linumeno la uguri ani aniha numero ligia sisi sa urwa ben sisi
1: Apocalipsis capítulo 14
0: lari gelira aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu lesion nyenye nusa biyawe gadiri milu gerigi ya luma ha buri wanyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu lari yaba nagambo aba amuri nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana kama ginye ladirgu daba wayuru le heret itara liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu hagrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia reide iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi yati idewe say lumbungi luma lumu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungi abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu lariye gala umala li hereti
2: inebe la bwengi umu rugu kuye mewengi ilu chinduza tanu la musra zidu utuko huma nule atikubali sielu luma ubo barana luma lise isintuna
0: aba liabi aba ya angeli larigi aba lariñego
3: heigua heigua babilonia to weirigu bon la diga tabacharo da gudni sum nechani lau diven le lanina livie ligabri tousenu
0: aba liabi aba ya hauru wa angeli aba laniego lau umala li hereti
4: le au durago ti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu laburi dinu wa lili monstru lu abu luo o lereberugu Lato bai tibei le lanina, lanari me ligai impungio, le lesero bai lidon likopo na ligai. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahinigu hasambi bai. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru rudu balia, lu sudan. Uwa bai emera guni ni veyobu ni ayebu, honha awuduru guba ya lu mostu, Lumatun
0: liawa, nihon ha gawago bali liri. Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lania guwaba umalali nyubu itisielu geno.
5: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara lia lupai, emera ubalita gen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibai ligibo kutuweri. Lania galo.
6: Dabu mbaluba gule, ladiga chiluha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasu kura gudu no le nyi bai lagu duweri la luba gale muar gugi. Aba la luba ha. Aba eti lafri du aba ya angeli tida gale tempu lubungi to sielu muntau gien la luba gale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gale tar. Ang religiya gabafu di lugu watu gemeti le lugu bay lata religiya. Aba lugu erun nule tau bay lalu bagle lau umalali heret. Aba laniya gulo.
7: Dabun balu bagle to hamana ba. Alu bahagon tiresi ni bay bay to muar gubon laduga funa.
0: Aba lasuk ragutu nu ang religiya lalu bagle muar gugi. Aba lalu bahanu bay bay to muar gubon. Aba licu gunu lido agai dinale lani na ligani bungi. Lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bay bay lida agai dina bogo di libiti buru. Aba lafri duhita lida gya agai dina ligi a celu numo linyo hafuna no gabai. Kei buri irua sa kilometru geye gua lau.
1: Apocalipsis capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busa inicial. Wairi gida tianigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hong sed ige ha au banya lagu mu chaliga ibungi ariet nagi kama hamuga ba bara nale bidri u lau wat gemeti lida nyenye nu ha aganye rubanya lagu monstru tumaliyawa luma lagu linu menu lir rara hanya lubadu bara nale bidri u ligi tau arpato lichi gumbungi ho aba heremu ni leremu Moises lemeha lubu ibungi luma leremu mudu le itarabe
8: Weriti ani witi sule adiga balibe, wakure lebungi sunti gabaf. Suruyu liya sule madudube, uwara uwa. Bukuye leye nuwe te sule asha. Kabasa manufu de wei wa mungu. Kabasa madimure ha witi wabu, bukuye lebire di usana. Hayabi ba lila na sunfulasu, haba me hau dora ugu. Ladiga ariwa liwa mkuitu la sule badudube.
0: Larigia tisun katele, aba narihini fulasule standu tumabui tida le tempo lubungi siyelu. Fulasule nye inubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuridu sedu angeligu, haubaya sedu igei hagi. Tempo lurugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadage katene gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli gwagi. Builiye kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bay nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bay lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siyati lebelu niya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli gwagi.
1: Apocalipsis capítulo 16.
0: Aba nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagi atida ke templo.
7: Hei ba atu ri sed kopu le lau ba ilanari ne ligani bungi ubo wagun.
0: Aba li di frumi ati angeli, aba latru ni likopu ubo wagun. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sun ha ga wagu ba liliri monsu. Hudugu wa hagi alo. Aba latru ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha ga bagari ba yalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu buri duna, luma lise se duna. Aba la sali regu hita uni. Aba nagabu lania gu angeli le gabafu bai luagu duna.
9: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna hita. Buingi usandut, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ati ta ani mima buguja guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Bueto ati, kuraku ta adibu hita hong, Eres birunye le adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
10: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagu.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hama ibungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luangu lala monfu. Aba lelete nunuweni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ye ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hama ibungi yu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasugiru uruwe gu ha nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Aba narihi hafridu Iruwa sifri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe, इतर हाँ या सिफरिगु उरी बतिया हगिया कई गुआ सिफरिगु हगिया माफिया नुहा अद्दा गुबाया मिलागु अब बुरी हाफरिदु ओं दरगुआया सुन उरुएगु हाउ बो गुबाया लुबा उरी बुले लानी न ओं एबु लुए युरी बुंगी ले सुन्ती का बाफ
5: गोनी गु हुमातिया ददगा सोन्य बै नियाबी केलियाबी ही वर्ति आर्यो फुले से वो बेले अगा गुदुआ नुबै अनुहा लदोर गुन लुआगु लुमई बुगुन ला सुरुसु लुई लारी हुन लिबुसी गए
0: अब ती हों दरगुनिया Uru e gulida flasule giribei arum hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hased angel ilikopu garaba lirgu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uru e tida templu lariyeng.
11: Adete kuruwali.
0: Aba yelaba lapiri haniga. Are ichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi ichu muwa lau aba haraba kanali heret sigi lau su haraba kanali le dagali be luma genye ama giriki likibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi uluagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni lelona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubogo luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gurige. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hana baguni grigi ya bungi ulagu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimeti.
1: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliapi aba hada ge sedu angeligu, halau baya sedu kopu, aba lanie guno.
6: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru tonyumbu ligibu gusarangu dunabon. Agana wanyorue guha ubogo gubanja lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba landiga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyulinya sun luwe ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
12: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru luma sunu weye liye imbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri du nanigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
6: Kawagu taweiri tabanigi, nasubu diregidali mini taburi tobun, lausun mostu ule anigi baru ule sedebe ichigi, disi ligancho. Mostu ule bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausun lira lamude irubalida gefusule mebeha bai lubara gelidi lido unlagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo behiri buri wanyutida liburu tulani na ibagiri luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagebe ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chua u luma gufananda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tuguya. Sedi meme chiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruwehi. Aba hadage laruwehi. Wento, le aba miabi gili, dame liabi hagumu hon larui habaluahu murusu lugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligi havidi be uruwegu lausun ligia la aba hada gesede, ani lidi nyalido lagincha wagun susu inagubay. Disi ganchu le barihubay, disi uruwegu ha magume saruki nyabanya ruiha. Gamalumun habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia, Ichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda guba luma mutu gama luma lagani rubanya. Adiga habure mesun habure miligia haruwe tegien sun uruwe. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligia nu.
6: Duna le barihi bai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monsuru. Lememe disi beguruwego, teyere guduba horu hon, aba mehigi nunufiwa nyo surusu. Hegi beitigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunga dugu nile labuse rube, La hora de lo hedere geroni habafu kesi uruwe gulo hidera guni monstru tarime agu flirule larin ego beibungio. Vuri to parihibon tuguye omme bu uburu gule aguma dirubali al uruwe tegu ubo.
1: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kateile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala li hereti lariñega.
7: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapien ha rumafia ni, haramo de guante de sun, ha uye de sefri go uribate, hadi budinuru hiyete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharo ni lao didenle lamina tahoroga, ane agano wanya iluruwe itego ubo utuma luta tahoroga. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sielugi.
3: Furika mababilo yenge hugile nanigo. Mafara hamato malida tifigo, lumalida tabai chungo. Latika kibe kwa litifigo, dalilu lachini lusielu. Ani harita kwa lipungi lwagu kuriba. Adiga humatu babilone keita diga hum amu, fai humu doble loileta diga hui. Ruha maba umi lehere timati, bia mwaya fitum, sugulo letichi buwego mama. Sufri yududa humomo, kemene tedelege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, la diga alia la tati da tanigi.
12: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nungu ya aba hinyaru hilali tumali, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi, le hanofu delue tabai chu, aba meharihengu.
11: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia, uburu gule gabafu bay, lida argumusu ora liabi babai chu.
0: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubo wakubanya, Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fulua rufinu tu, luma turigu. Baruti ya gia anima luguhalonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, girigye lu, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
10: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye, sungi risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida uburgu le, heredur badise le hanufu delue habai chu, ayahu heina, asakri heina, apa meharinyagu.
10: Fugi abu uburgu wairiti, itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finut. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati, la utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumri tarune ugune, pasahero, madulugu, hama sungha nadagime ibanya bananaha, aba herede rundise. Datile harihini, lugumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
10: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
3: Fukia mubabiloni, lewe wengi. Risi nyaye besunha gakune bayi wakoru. Barana, lauli risi, anilidara nungusu ora guri onguwa. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siel, umahunguye apostolu, ama profetebu, ama sunani bubungiu, la dek aduga li bungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gile, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
4: Itara luba, larari regidini wa Babilonia, uburu gule

0: chuni lelani na Maria ibida lausu gabafu kudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu ha maha lani gubungyu luma hata suha afara wagubanya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
3: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
4: weri kuni na umbaku.
3: Kaduga abusira kudati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai ruhuwe buhoto agadi ubali nubo lau kasalukuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungi lani kutuaku.
2: Abaya, haguwa na ha.
5: Aleluya!
3: Aleluya! Magumu bei la muda ilu tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wa telu bugiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
6: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilaga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bugiu.
7: Buku ma uweiri kuni lukungu, sunhu guja le esezi kubali, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
2: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
6: Aleluya, gumese li wabure mepuingi ule sunti pekabafu aruwe, gunda kukoma, buiwa malau gundani, ruwe kie me uweiri kuni lukungu. La tega chili halidani la mari etumo bu. Aranse uladai. Tau ta daura gu lino to finu. Haruma ani mini tubuya. Mini ta lino finu tu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
2: Abad lani gu anghe lino.
8: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako banya. Lido fedu le lani na la mari du mudu.
2: Abad lani gu no.
8: Dimuri buri inaru miti. Lelaria kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligibu gyanghe liligia, aba laria gunu.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu durangu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwa sifri hong profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo, aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu li tiluma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia regunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finu tu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriya tu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri ile, tuagu lida, luma luagu liyadi.
9: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agua ragubai, lau ere ihon sun dunuru ha, aha mahabaya sielu, larinyega.
10: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama mbunia kanyitinya. Hagaru igu gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru igu sun hawuye ugu girigia. Dandu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dandu nyuguriginya kai wainamuni.
2: Abad narihi ni mosturu hama lulua itegubou hau hanigu ondara guanya lu hagendagu lumale warimbe lau gabayo haruti hama lani. Aba ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adigawe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hongwa lu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei profeta yeti ligia aba hagunu wima yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugin le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
1: Apocalipsis capítulo 20
2: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo gen lau ligele infuso le mebebe luma aba onwebu gri gri luhabru aba larigue duni angeli ligia dragon le binad hev le mafia bai le satanas aba lagre guni logo miluirum aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigo aba sei logo bena lume yedu dige la yalla nechanigo dari las gnu miluirum lari geme miluirum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibibo yoba fulu hagusara gdu nyu haya logo ari enu mutugi hawani ha meha adirru be ichigo loigi hapuri cheni lerenu bungu luma loigi hadimu ne hala logo Jesu Kristo ha mahudura gumbanya lu monstru ni tu liyawa migi nuhagia lo lichugu liri hereberugu o luagu la harina aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu aheti hahibiri hila guanya masa aru te lidage uwe ni darime lari ge milu irumu aniha afurumi ya tibai asa aru ni lidage uwe ni fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aru ni lidage uwe ni mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sigali milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye duguni flasu le nyei habai lumutu niya bungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monstru luma profete yeti. Asufri lubanye ari ya buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu wa buriliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buriliburu tukui. Derege lumuti ya barana suha wako bayalita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lao bai watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari, aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
2: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti sielu, luma furumieti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au Juan, arie numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma ge bungi. Arasa yulia, ke yaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere di sielu gen.
9: Arie haba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga habaisun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigaha furumi ya tiburikate.
2: Abati larinya gubungi yu?
10: Ariha ba, adega dumuti sun kate iseri le.
2: Arinya gatigie.
10: Baburiga, dadega inare guti dimuri brile, ariga yara ti lafie nunu walua.
2: Larigie, aba larinya gunu.
10: Sunha nadega ni sunka tele, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunka te. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida gelise se duna le ichu kubai ibagari, mafaye haga luaga. Ha agai lubali buriboni, heresi lubai sunne lubai habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha maha yebanya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi abahada ge sed angeligu halobe sed kopu buin haus sed hagumhu igei abalaniya gunu.
11: Higab narufu darwadari bu tolani mutum werio.
2: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigin nalwagu aba wubu weiriti ani inyu ligie. Aba lanufu dini Ome buburu gusandu dile Jerusalem no. Larani nun cielo ge luma ge bungi. Amiri eti buburu ligi alau larungo nga bungi. Itar ni alamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligi. Lau du subena ge yegu lau uburu guligi. Aba angeli logu kaya bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin lwagu buri ben. Uruwa yin bena luege ubo ila yenge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila yenge lubai lali da weyo. Dusu yin dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa yin lwagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uru wawe gadri meturu. Luweini segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barie ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo barie ilu ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungonga tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba hawairi gunechani gunyehi. Lausung harisi. Mebelewe ni kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
2: abat larufu duang heliligia abadun harumatinu leichi gubai ibagari haru gogati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafuri nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago binya lo baduna ligia nyei lahi chaburiti di buwewe le ichi gubai ibagari le agi dubai dus weyasu lida hirumi saghati lagindu leti lubana seriviti lu lagara ni hon hon nechani ualime nika tanya ilu labu genla lenyana kubungi nyeibe ilala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame haukudurogo lani gulu agagi budaguba luma bungi nyeibe gine liri hereberu ualime arie bunye haga nauti yenyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye Ladiga larungo nga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
12: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Auna haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
13: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dhigo bai kasu lau lugando te bungiyo le buru nyu bai tida liguru to.
2: Au huwa agamba numuti ari henei buri kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lari ye gunu.
14: Madiga bai le lupu I bungi au kei bukui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha dhigo bai ya gasu lau le buru nyu bai tida liguru to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya katigie enu.
14: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uribe banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
13: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
15: Fulisi watinya ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
13: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladiko wagu uruwe Davidi, au ni warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
16: Higabu!
2: Legi ya gabu bai, ariya gala.
16: Higabu.
2: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi yati gurana lita ge duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bai ni lugano te bungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi kuti lamu kate ile, lagawa dagudu banya bungi yu, ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to, la gidaru bai gine lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragidu bani buri kate ile, Ani yagati?
13: Aha, madise lini abi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
17: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumu Dawidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda luguchu faresi luma sera tamare tugi hagushu. Faresi luguchu esuromu, esuromu luguchu aramu, aramu luguchu aminadabu, aminadabu luguchu nason, nason luguchu salamon, salamon luguchu boso, rabu luguchu. Boso luguchu oedi, rutu luguchu. Oedi luguchi hese, hese luguchi uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi awiasi, awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babylonia, lumo lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei saliteli, salateli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi eliakimu, eliakimu luguchi asoro, asoro luguchi zodoku, zodoku luguchi akimu, akimu luguchi eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotorose lumage Dawidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotorose lumage dan ligi alumo lagri hon wasal baragule. Itere lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Ligia larufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu alun lida luenedi, aba larinya gualun.
18: Ose la vunga vagun Davidi, manufu de dabalu beresu virunu Maria ke sibumani. Adiga irahu le lubai tagara duni, lumo ni asifiri sangu liabi. Tagaru di baba irahu, Aba me bichu ni niri Jesus. Ita ra luba liri la duga la salva rupanya la lumutu ni lida ki hafigo.
17: La susa re duba isun kate ele, lo lagunfu li re dumure ele la rinya gube wabure me bungi li umu luge profeta.
18: Babagi na duba aba niburu itu toga ni niri. Aba me tagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi uvama.
17: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2
17: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wugurin aturi ate waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Aba halig daha harinaga.
19: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luaruguma loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulun.
17: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena. Aba ti lagua runhon sun habu ti gufadiru gu lida hafinya hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. aba lalga da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha golum.
2: Belém, lelumu arguba e judea. La diga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu guerigo timati lida mole. Lausum binira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Leluba e loni giruninha no mutunia ha israelina.
17: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarga. Aba lalga dunia luago te ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba te lona hania Belém, larinha gahon.
20: Heiba, aba me halu hani irah le buidu, da me le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragu alum.
17: Larigea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma. Aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon. Aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gong luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luenedi, aba larinya gulun,
18: Saraba, waruba irahe le tausu lubuchu, anula haba hau ehipi. Aba meherede lunyengu, darime namisa lunyengu, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilakubu.
17: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede lunyengu dari longwe erodesi. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugye profeta.
18: Sagana mutimiru, Egiptu gini.
17: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lonaha afaragwanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai Belém, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagiri honu wa irahe ligia. Itera lia lagunfuliru le laburi habai profeta Jeremias.
18: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runti lutama ikon, ladiga hilagu wa hamana.
17: Lari yelonwe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anhen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
18: Saraba, barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuserube ya meha afarumi iragu le.
17: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu hageiru Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba la nufudedun lidinyehen. Aba la rinwa gunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argubei Galilea. La susere dubei sun kateile lu lagunfuliru le harinya gubei profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
17: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
21: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
17: Juan le, ligia le wago bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
18: Agam huwati lumala li aba giribia aguara halida flasu mageira bati itar. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
17: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi lagriga lirana guaguero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, udie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha. Danti ha le hagufa saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang la gustarag haya la grigia lida gete hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubu ite luha badi seiru. Aba larinya guhon.
21: Arasa hewe huwe le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe la nerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui. Au sere huma abuidu. Arihuwa la mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa la duga wagun abramu wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binari gi la badi sero badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anu hari lichoku le luhaburu La Roma da gdu boi trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi ma boi hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le ma boi heli, lida watu ge meti le menyi kucha di boi.
17: Dan le liabi boi Jesus u Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri boi horda, le nyen lu boi huang lu labadi seiruni. Mahati ye be huang labadi seiruni, aba la riengu Jesus u.
21: Au lu boi babadi seiruninu. Buguya lubo nyumbu inu lun na badi seruni.
17: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Itara luba gwento. La duga lun ti wadugu ni le lubai bai bungi.
17: Aba la badi seru agduni huang Jesus. Lari ge la badi seru Jesus. Aba lafuri duduna rugugin. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba lari ni Jesus sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
4: Aniha lirio ni hinsi ebo inu. Le awi ome gula nugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
17: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu. Lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen ari abumaigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchaguni, larinya galun.
22: Ahen liribu bai bundiu, saligo gita bai dibu le feime.
17: Aba louna bu Jesusu.
23: Darin hare leneru bungiu, mamaru bai tau fein ha bagri de grigia, a bagri tu baginya lau siun tumure le larinya gu bai bungiu.
17: Aba tilanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulun.
22: Ahin dirubu bai bungiu. Chuba bayage luhuna bu. Ladega tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nivu. Hanegu batipu haha burugu. Lu machuge rabula bugudi luagu dugu.
17: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
23: Arenga tugien lereru bungiu. Mausha gubai babure me bungiu.
17: Aba lanigo ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba larufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
22: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wano.
17: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
23: Dise ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
17: Aba ti ladise du mafia luwei, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu luagwa nihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagumfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
24: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi ogo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordan. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banyakuri. kui ha meha hida bi duguri ga ariha di aba ome bularugu kui ala meha hida bi namunyo ga lani na ome ni arugu ga duga ma.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Abala.

0: hagi erigun ya nunye. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unye hagi bugi. Aba lami ridu ligi bu keweyo. Aba taharu do ladera gu ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segeha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
1: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubay Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba low buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
2: Aniha nire lehisi ebenu. Le aube ome bulanu hunda. Adude humile lubay we.
0: Da hagambu bali disipulugu. Aba habulu shagu low hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu. Aba laguru hawagu. Aba lariengu hon.
3: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
0: Dale harihi be, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
3: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridun.
0: Aba ti harengu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatken liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larengu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya harehon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sunle habusyan obe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule wuguri garo warguti.
0: Abati hasubdiru ni disipulu gu luagu huang la leme habadi seyhe be, ligie la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habay gurigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
5: Mabure me. Gude me la nisa debu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu teri de guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
3: Ligi ma finye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribay sa dalu nareda rogu ma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladeinha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
6: Kasa wang siyam wabani sifiri buriba ti ligia sagar.
0: Aba la reingu Jesusu hon.
3: Ladega li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubay afiani ibi ni nyura rau la ke yaba tagu mausutasa. Aniye guba lu wubu le, gidaba yagi en, bai balida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwaba ni kata hasien ron ahin ibiha hubay afiani le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habay uware lobo wabu galiliha. Aba lariengu Jesusu hon luagu lederege ruwa balan ligie le wuguri gare wuguti. Haha burugu wuguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma u lasa rubalan lida ge onwe ni luagu liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
7: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
0: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun.
8: Afai hati.
0: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimurehan. Larinya gulun.
3: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
8: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hati lila na fulasu mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye hati sensu na luba nugu chin. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba. Baiba, apa me bachoro no buruhu re dunarugo. Apa me badigi ni furumi eti udro le eigi tibu. Badari ruba apa sensu li yumlugu udro ligia, buidirgu bailu bafaye ha wawogwa, barubai apa me bafaye runi.
9: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, apa hayabi discípulo gu numo Jesuso, apa halgu duni haringa nu.
4: Kata isa wairi gutimabe lida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba lariyagu.
3: Ninaru hau, luavanga la miyabi lu hitara don keirahinye, mebelba don lido larue habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe, ligia wairi timabe lida arue hanilesia lubai. Gurugi agine le resibi ruti abba irahe lida niri resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gututi abba hada agin hai seri gen abba nye lida hafiyan nuwago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou anihin laburi kate ili afigo gudubali nye gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudubadi bu, sagabai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafio gati. Manuga humani yaba hata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunye la hani angele gu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. Ladiga salbari le feri di halibu niyabi au le uguri garo warguti. Ida liya harihi ilu. Ahyanyahi lubai samudu luma aba uguri te feri diraba hata agie. Maligru banya hibri luagu wubu, aba melidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itara linye gienti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri duru ni aba hata angi eguna bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu halua mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bau, abame banugu aba obia gurugi haun lun son la lariya waguti, anyahi hamamuga amuga fenti luagu. Ahi madugu gasu hau, abame bariyagu ni lun hadamuri afinyati. Ahi madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luagu lela hagura gun yao bowagu, Laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidange yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondaranyo lidan niri, anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya go lun.
1: Nabure me. Atri boisa woyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woy asu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Manya gu tina bun darila sedu woy asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woy asu sedu. Ligia itara linya lubay aruwi hanile siya lubay ki aba uruwi le nyubi bay lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumba ya digay. Lige hanuga aba lea duwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayru nila duwe ha. Aba lahu durogu musu ligia lige bugi uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura nsu banu ba, na fayru be sonle na duwe rubibon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani la duwe runi, Aba ligre gudunni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duiru bali atri fiyadiru. Aba lari gudunni luegien ligina, aba lagumeseru achokre. Aba la nye gu lun, faye bi leba duiru balina. Aba te lahudra gu ligibu gien, aba la yumra gu lun larin gu lun. Gagura su banu ba na fairu badi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la fairu ni la duen. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago. Aba hodi, aba habahu dego ni lu uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la dega ba yumura gulu. Luti ye beginye gudeme ha bu ba lul boba, kei gudeme ha bu na bon. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudu mure lu ha sufri rego duni musu ligia, dari la fairu ni sun la duen ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengi na.
3: Itra lo bagi la duga nugu chi bungi le selbe hon ahin hua ferud na lani kada aba hidangi a libri tidangi la nik.
9: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ge lariengu ni Jesus sun kate le. Aba li di Galilea ge lo lobo wogun hudia le loige obo le nyenge lubo labou te veyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo haburi gu duni tido sadara. Aba halu gu duni harinha galun.
10: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigi lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
3: Mali hagindu santi dan lereru bungio, luago luma gen la furume ti dan lela dugu balinha bungio grigi ya, aduga lani uguri, aduga wuri. Ariya gatiginye lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba rigurige mama nya lobe ti biama aba riganye lige mon lobe la fani ragoni wogure le la dona wa do bay bungi
0: aba ti hal gaduni ariya galu
10: kati wagu la renga liluru do Moses lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuuri lunti giru
0: aba lariya gu Jesus ho
3: La diga ti dere hanig laharu bi bungi lo higre gon hama humari. Kamalumo mama liyame ha furumi. Narin hane hon luagu furume warga lale igru tulumari abalagamari do amo. Mama regale ligi ya la diga tagamari do ligi buago. La diga ya agabara hani. Legi ya agamari tuwuri to igra waro. La diga ya ginya agabara hani.
0: Aba ti harinya go lani disipulu gulu.
6: Ahi itara linya lubi luagu tu gri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
3: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Arginha no umba nha lixika bongi u bafo. Amu nha guendar giti lebo na magamari do hama uguniha. Anha hen itar gu banha no luma ge hagara hon. Hibri adugu ariguti hon. Hibri, reide tinha magamari duga lo hedere gira gong hong wa sun suina gu bai lo heserebi do lo bongi. Lega bafo bai lo magamari do la. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhu ya lu Jesusu lu lichigu ni lu habu hawago. Luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagume saru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba laria gu Jesusu hon.
3: Igira huma lu hayabi iranhu ya no. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhu ya. Agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
0: Aba lichigu ni lu habu hawago iranhu ya hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinha gulun.
11: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
3: Kawagu banega nu buiti. Aba riganya buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
11: Kate iburi.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
3: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinha gu nibure gili ligie lun.
11: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupai.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
3: Ahin busen bubai buidu ba sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalaru nila.
0: Da lagambu bali ugri ligia kate ele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Ninaru hau, Lago henre gula lule belu rua barisi ti lidon arui hani le sielo bai. Arinya ga yanomuti hon, lago mene guti mala lasigri aba kameyu lidan ge luhunyu aba agusa. Sigula ule belu rua abarisi ti lidon arui hani le sielo bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamo go harinya ga.
6: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba lariya gu nye Jesuso, aba lariya gu hon,
3: Sinya tiha salbara gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinya gu fedro lun.
1: Wabure me, waguya, igira wamali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinya gu Jesusu hong.
3: Ninaru hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro. Aule uguri garuwa rgo ti luwagu nala yegata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luwagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sun tiha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwaigine. Eresi biruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba ya weto, Agia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, agia bafurumia.
9: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalarinya gu Jesusu.
3: Italinya arui hanile lani na sielu, kaya balabure meishari le afritu bay binafi gwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Abaladugun daradu hama nadagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Abalona hania nadagi milicharu rugu. Lariginya, abaya lafredu keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladarinu, amu wuguri mafiste tinya magi durugu. Abalaniya guhon, hei baginya nadagmi nishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba houdin, abaya lafredu amidi rugu, furiligia ladanru uru wa rabonweyu ligia meme ladiga. Keibir ladanru sengu rabonweyu, abaya lidi parka rugu, abaya ladarinu wuguri ya mafisi yote tinya nyeng. Abalaniya guhon, Kasa uwagu yahu bai sunwai mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagili ni aba aluguti wa. Aba laniya guhon, hei bagi nadagi mei ni chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi gimari hon. Danle lagunya dumbai, aba laniya gulabule mei chari lon habuti nadagi mei tinya. Waba hon nadagi mei tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama haa atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu, abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Lariginya, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banya furumie, abaharito kon luagu gibe ti mabi ilan hibihi, abagin hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abahaninya kon, hanyumbi banya gumu honi, abarginya ura hawadi gumari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gu luna aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadugu ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton laduga nuboidu. Itara linya lubaiti. Sarago hanya hagumo honi banyagwento. Hagia ba furumi yati. Sarago hanya ginye ha furumi banyagwento. Hagia ba agumo honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia. Ha luwago banya uma uwarahama. Aba larinya guhon.
3: Kei lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisese. Ha lun banya hasia doru nina lun nonwe. Aba mehe dere goru nina haun ha mama banya huriyo lu henhera ha nao. Afara ha maname, aba mehadara gu nina luagu guruwa gama lumu nasa rubalidange owe ni luagu luruwa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahudrogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinha gutum.
3: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinha gulum.
12: Ariya ga balu hanyu nu biani sani guha. Aba loige bom mere, aba loige bubon na yag tali dam baru iha.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
3: E bindia ti hon kala hamuri habai. Gayara tesa hawandu ni loire age igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba harinha gu.
7: Gayara wabai.
0: Aba larinha gu hon.
3: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lubai nishigu ni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinha gu hon.
3: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamamu banya huriyo, arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wari hida agia leabun seruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti lunne servi duni wa niyabia lunne servi dun luma lunnishigu ni nibagari lebegi miha salbaron saragu.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai aba haguara guharinyaga.
13: Wabureme ladiga wagu David. Gudeme wama buo.
0: Aba hadeni hangrige hon luhama nisho. Ligia ti ma hagua rago.
13: Wabureme, ladiga wadu Davidi. Gudeme wama buo.
0: Aba lerede rago Jesusu. Aba lagua ruhon. Aba larinha gu hon.
3: Kahabuse robe nadugu hon.
0: Aba harinha gu lun.
5: Wabureme, buseti wawarihi.
7: Aha wabureme, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
9: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibuge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugu,
3: Heba lina li rara fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rara burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyen adumu rati hon luigin hadugu ni, aba me harinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gama lumu, lagu yugu duba nya lan.
0: La sustere duba ilira lu lagum filiru leme halarinya gu bei profeta dale laburi habai itara.
14: Ariya ga fuma lung kuburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lo aba lirada buri di. Ani malu anahati ilan.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu buri gitugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni.
15: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
13: Uweri guni lubungi.
15: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba harinyagu saragu.
7: Kati sa grigia le.
0: Aba harinha gu grigia.
7: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinha hama agayin hetinha hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinha guhon.
16: Larinha harebungi yotida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tinha.
0: Aba hayabi fio mariti hama danima te lumo Jesus unyen templurgo, aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habuti ki fadirgo hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le la diga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi templurgo.
17: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba harinya gulu Jesus u.
18: Agamba bunti sa le harinya gubai ha?
0: Aba larinya gu Jesus u hon.
16: Aha, agamba no muti. Malinha humagi ni santida lereno bungi u lenye lubei halarinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagona umeme loi sielo. Ani irahi nyinyuburi ginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigri ni ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburu gu. Aba lalama chion. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larihi tu tidibu igu tuguya.
16: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba harihi gulu Jesusu.
1: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larihi gu Jesusu hon.
16: Ninaro hau, aho afin lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gun lubu bule, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungi yo, ahin afin ye hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gulun.
18: Harinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kata ile. Kai ichi gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Nalga dan dagin aba kate. Ahin hau naba, aba menarinya gu hon kala au ubafu na dagay buri kata ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo odi uguriye.
0: Aba hagumester wa dimre ya hama gu aba harinya gu.
18: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wagu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiriya, hausari gu wadi wagirige wuri bala daga afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginya ti larinya gu hong.
16: Marinya gu nubay ginya ti hong kala au bafu na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Na bagda gwa aba kate hon. Harinya ga himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao bayba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baybay. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uguchi le arihi le aba, arinya ga ina lei le meme larinya gu baybuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kamalumu midi iti. Arinya ga humaiti no, kagi hada ge biyangu bayadigu balile labusen robe uguchi le.
0: Aba harinya gu,
1: le furumi ati.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
16: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hao. Ladiga nyumbi iti huang lea batise hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaritun. Mafinya nuntunlu, ahanya ti hagubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalu. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi lagunti higabri lu hafinya rulu. Agamba humwe aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, ladiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntire bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle lachilu rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hame aba, afar hume aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanili ra, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harihi bali na dagi mitinya lira,
3: abaharinya go hama gua ani ha bale resi bre alaga wa fara li hilagu bai rede wa mamu ga lau alaga abate har gu duni abahasagaru ni lida gi chari abahafaru ni hilagu bai
0: abalalag da ha hesu so lariya ga
3: dameti liabi labure me chari kabage ladaga hauna dag mi tin hage
0: abaharinya go lu
6: la fara gu bai salufri te hage hilagu bai magude me habu bai ho Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
0: Aba tilarenya gu hesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timate. Abure me adugu balin kate le. Ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti alubaha ni lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseugu hempulu burile lichugu bai hesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
9: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru hesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
3: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama guriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Abalarinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. Abalarinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
5: Abalarinya gu hesusu hon ha agambu bali.
3: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
0: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariya kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni hesusu kate le wagu ti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwara hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu hesusu.
6: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gina rufu dabani lemeri bungi lau inaru ni, manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luerigu grigia bu. Rubo ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Aria gulia hesusu lu luriba haritagu, aba larinya guhon.
3: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
3: Kaya wale laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu.
6: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu hesusu hon.
3: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. roho meme lani bungi lo bungio.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhani, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
4: Maestro, aninye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari uuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha, larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinye ku Jesusu hon.
3: Gulei guatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamari don haba, michu gon hamanyame hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahiti luago saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagili sanle larinya kubi bungi yu wanarugu hon, larinya hare, au lubungi yu tebei Avramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyu hanya lubai wuguni ya hagia lun sonda, marinya kuti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan, ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu, habungi yu te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lowle larufu dahabai. Dale hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu dahati liduru du Moisesi, abu seruti lowchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru du bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hinsi la babure mele bubungiu te bun tau somba nigi. Tau sun buwani, loma lau sun bisamina. Anihago madi le weri gutimabe, furumye tiginya lidage sun luguma di bungio. Anilele bia malida weri guni le negele, itara linye. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu belun sun liluru du Moisesi loma harufu da ha profetago.
0: Sun anyaha la fariseogo ondarego, aba larengo Jesusu hon.
3: Kasa harita go bai libuguri Kristo le la nuwa dirubai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gulun.
6: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Ida linya ti lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo nabureme.
0: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
9: San Mateo, Capitulo 23.
0: Aba tilaringu Jesusu haulani disipulu guhama hibiri grigi hanyenbaya.
3: Gabafu tiya aruhu tahtiya liluru do Moisesi hama fariseo gulu hafura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humime sun le haniya gubay hon, gama lumo mafala ra humi le hadigubay ladiga haniya gatiya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa, ayin hagaya, madiga tiya ni kata lunhitera guniya gurigia luwagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubay hawago. Hadiga ni sun kate lun harihi niya gurigia. Hinsi ti hon lun hichi gun tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luwagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawgo to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru li dan egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lun habusura gong gurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra huma lu laninya waguni wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ani abar ginye hama maisturon au le Kristu bai. Maniega humagin e luni apa uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga le anangu tilungu wa weri luna budagwagu dawaba. Ahi le anangu tilungu wa unagu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibihlu benari ya ruwe ya nile sielu bai loe hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilan ya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini ya guti lugungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri yon loegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu hagurige lu hanigume. Danti le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurige hagi ya lu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurige ichi guti timure, ahin afino tuagu templu mala na lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templu, Ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrau bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahin la afiron luagu kate le adagara guduo bai luagu lataru ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagi ya weri gutimabai, Kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai linkate ligi ya lon sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamari ganyan luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginyan luagu sun le ligi bogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templu, mamari ganyan ginyan tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginyan luagu bungi le aganou bai tida. Le ginyan afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyan luagu lala bungi luma luagu bungi le nyuru bai luagu halau ligi. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li luru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau arufu dani le weri kutimabu ilida li luru do bungiyo. Keiburi, richagwa udemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humime hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihiti ya hugi ele, Asi hetun apa minimini ani hulutun apa kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya li luru do Moises hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigya luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya du le hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iveru ni luma igaduwa fariseogu marihitia. Aruma gu da humi uweru luma siya du loragiru gugin furumiye. Aba meginya la ruma du bogu digiya libiti. Ugiabu gu hugi arufu tatinya li liru do Moises hama fariseogu biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainti houti lau haruti bogu digiya libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragiru gugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itra hiya. Bogu digiya hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gina gurigia. Ahi muna digiya hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figogu. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humi hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya haa afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari lumon sakariyas le lirau berekiyasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. ni naru hau luago labru haba la duru hawago guri ke halani na dan le luago buri son kate ile. Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go, sigua huguia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro ni agayu tiranji labu gintaruna, mahatan. Wetote, tere deran huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
9: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariengu Jesusu.
3: Itara lubati arui hanile lani na sielo kei disi ni buri ingini ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafridu lunha dunangu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lido umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranserutin. Sengu hata gen aransetin. Hamaran serubanya dale hanugu bali halampu manugu tia amogasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagun ga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wa guwa raguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha saron sung uriya niburi gini hagiya, aba hagume seru aran se hai halampu. Aba haniya gu hamaran serun banya, hon ha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi uon, La duga lenya gu chawa lampu. Aba harinya gu haran se banya hon. Sinyati. La duga logo bai uon. Logo ame hon. Hei bagu bai lenya lu bai la lugra hoa. Agayin ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaran se rubanya agayin ha gasi. Ligi liabin adari. Hanti aran se banya. Aba hebelu ru luma lidon mariye. Aba la dorunu abena. Lari gien. Ligi hachilu no hibri uriya niburin ginya hagiya. Aba harinya gu. Wabureme, wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
19: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiribuda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keiburi bian milu lun aba. Keiburi milu lun aba. La fari hani hon keiha bafu lun hawadiga mariduni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luadiga mariduni. Aba laganyeruni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu. Ganyin ti bian milu laun. Ahin te le resi birubay milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengu nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun iyubu diri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusu nruguti nichi gagibe ti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun ni yubu diri biyan nye milu fiadru bichu guno aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi gagibe ti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguye lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu day bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu naguna. Abuta ha au lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun hon ha nyembanya, gidahu mai sensu le luma bai lui ruhu mai lun le lau bai disi milu la daga la daga wi buiti lau le luma bai li chugu ba lau lu aba me ligre gun lu angele madaga bai buiti lau murusun le luma bai la gidaru ba lui musu ti mauni ti le fui hu mai lidon luburi gale le bau gidi bai le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari dame nagiri budon au le uguri garo urgati ubau wagun ni abi ba kai uruwe ga yego angele gunau aba mena nyuno lwago nala lau uweiri guni luna gusara go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso nigibugi aba mena fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huniru mudun mudun hata gine kabara aba me nichi guni hari chagwa mwenye ligibuge bungi luege nowene hauriba banya ligibuge bungi luege banya nubona nani anga me honha luege banya nowene igogo uge lebini la lebe nuguchi Resipi humai aruwi ha nilearansa lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladaga dale nalama shubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai rutu duna no. Dale ibugan yaha nubai keichi ludugati rutu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu rutu dagu no. Dale nasandi rubai nyututu arihana. Dale nadagru bai nyututu arihana. Aba meti harinyago richagu ati hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu. Ida bugagia wariha bulau magrabo aba wichi ngoduna bu. Ida bugagia wariha bu keishi ludugati aba wichi ngomuna bu. O madora kunga aba wichi ngodago bu. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo aba odin riha bu. Aba meti nania gohon ni naru hau furime gwarga kate leha dube lun aba hada gena muleno kala luna bu bay nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugi ele lumbe ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Lidiga nale nalama shube, michu tun egini no. Nale namagra gudnube, michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludigo ti michu gun tun muna no. Mege tina dagwa michu tun no. Sangi tina, dawa au, midi tun arihana. Aba meharinya kuburibati hakiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilawmo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisirugun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hau, lwago furumi warigila kate ile madugun hubei hongurigia, kala luna bubei, madugun humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati lunha sufiru nye lun sunda. Ha meti rishawa banyelegibuge bungiyo, Aba me houdi sielu lun hagundaru nye lun sunda.
9: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia aba lariye gu hon
20: afigo hadin lau nedere gu aba uguri madunu ti lulonwe
0: aba hariye gu lun
21: kamye gele wama bugye lubarihi lau lira
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangun.
21: Siente vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
0: Aba hawaradun, lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lo modan le. Itare lia lagun fuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
22: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi le hichipo Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugiri le adagu bitkati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
0: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alig da gubali, larinha gahon.
23: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
3: Buguya guanarigu arinha gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiri ya wairigu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Abati lariyago pilato lon.
23: Magabu bumuti sale hariyago bebuago?
0: Mauna buti Jesusu ni kata. Abati taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guari gadangriti le hamure haluma. Yenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Yenye nuhada ge hanyu bibe agambuti, aba haringo.
1: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge la didire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba haringo ha hibiri.
2: Ingira bay, wari hale ya hinyumbi Elias salbare.
3: Wari ha hinyumbi.
0: Aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida biyam rusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handubu. Aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan haribali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba haringo.
4: Inare ni, lire ubongi ugirile.
0: Yenye no sarago uriya ariyegua dise gya, ha afala rubali Jesusu lumage Galilea gya, idara guhame. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudube lubari waluago dubu. Larige la douru ni umuhu, lou aba dubu weri ti luagu lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuhu. Laruga, larige ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumu Pilato, aba harinye gu lumu.
4: Wabuti, aritogo omuti luagu arinye gala meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuhu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Weri timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
5: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuhu le lubui duaga i huaratsi.
0: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarugu lun honigiru ni.
6: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasu gribe lueyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilaria go angeli ligia hon uria hagia.
7: Manufu de dabuma, subu se fitu un luagu ala ienu Jesus sulegi, aga lo agrubi luagu durua. Ua tiga, sarali te laria guni, ido u marini flasu le gini, lubei litu du. Aba me hidi furese, aba me taria go hon lana di siklu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakua galileo, nien batarifu.
0: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eipa gwena ariyagain houdi sipulugu. Sunti anyaha laan luago uma, Diga larufu dagu Jesus lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariyagu hon.
3: Manuhu de dahuma. Heba avisara nyanani gulu hodi gali leon. Lagu nyimba la harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya. Ligia hodi hada ya sudara ha onigru balia. Aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu. Aba hodi abutigu ha adimureha hama uguriye wairigu te lida hafiye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
8: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itaralinya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi. Danti le harii bali Jesusu. Aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagya. Logo ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba lariyago hon.
3: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lupa iti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili. Lidan liri bungi irahu. Luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei. Luagu anahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
9: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
10: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leli rau buingiu buri wanyu linya ti dan li liribu profeta Isaías.
11: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
10: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwahagiyami. Aba tiha hayabu inlida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe lapurichi ha. Tanti hale hagufe seruni hafigon. Aba hen labadi seruniya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida lapurichi.
12: Aniti bai aba lega bafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna nabad sarang. Ahi ligia labad saribad lau sifri sandu.
10: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu nasareti ginye fulasu le lidan bui limuaha Galilea. Aban labad saruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna rugu ginye. Aban ladara gun sielu. Aban larin hii. Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyegun aba umalali siyelugi.
13: Uge nero legi siyebini le aube ome bulanugunda.
10: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwini veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gine, aba hayabu ya angeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
14: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
10: Logu aban weju, Eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinya gun hon.
14: Higa ugu, falahumana. Aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
10: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tilaibugun Jesusu murusumuja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyigubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
15: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, biabia san lubagri chaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
10: Aba ladenga Jesusu lun, sifiri uribati ligia larinyaga lun.
14: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
10: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
16: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
10: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafridu mbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon, tabiru hany. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandi yon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun, aba tatenirun hon. Dale laludun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amunye guenarigu luyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
17: Anyahin tesaragu girigi alu wahagu.
10: Aba larinyagu hon.
14: Keimo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowagu.
10: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hina lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahuduragun ligibugen Jesusu. Aba layumuragun lun larinyag.
16: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
10: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
14: Busentina arida guaba.
10: Kai larinyangu itara, aba laraida gosanditi ligi. abati launa hani Jesusu nyingi lari ginyegua arinyega ina lu.
14: Mabahu da kwa baiti ya nikaun, nyuduri kwa baruhu da kwa bongwa lu hafadri huriyo. Aba mebishi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi lariyegunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigi ya luago arita kwa hatibula.
10: Aba arigulidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lu hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyeru lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
6: San Marcos, capítulo 2.
10: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilu mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugu muna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye inginye tidan lubarare. Dan le larihi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
14: Ninao, ferud nawali bifigon.
10: Nye nye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nye aba hasami naru.
0: Kasa wagu la dimre he itara, la napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
10: Subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi, aba larinya gunhon.
14: Kasa wagu hasami nare itara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na awle wuguri garewarigoti luferut na nafigo.
10: Aba larinya gulun sandit.
14: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
10: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunye ingye. Ariye gusun haanye imbanya lun. Wairi tuhanigi haanye imbanya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
18: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
10: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisein sugumati aba larinya gulun.
14: Falabana.
10: Aba lasarun lewi aba lafalaruni. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisein suna gumati. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
16: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya.
10: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
14: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haga figo ubanya.
10: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gulu hagunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
10: Aba launabunia Jesus.
14: Gayara tifunage hayuna ruamisu rahutin lidon aba mariye tale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubay adari nye, sinyati hayunaro, lunti haygin. La chile rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa toy seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la werita ti maba hairit. Meserun watu ginye diwen toy seri girulidon aba aga iweru le binadu hali, la diga tabousha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
10: Logo aba lue yuremera aguni, eibuga ina linya Jesusu, haulani disipulugu, labad na gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu, tirigu, dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu, lun Jesusu.
8: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida lue yuremera aguni?
10: Aba larinya gun, hon.
14: Malay hagidun luagu leme haladugubay David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo, abalebelo no lubi yung dale aviatare la fadir wile inyo timabay, abalegi no fein to sagrobon, to maha wabon heigyo no amu gurige hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligeya hong gurige haluma banya.
10: Abaginye larinye gun Jesusu hong.
14: Lun wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri a dugu bay lunwe yu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emeraguni.
6: San Marcos, capítulo 3.
10: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni habalubay Jesusu, lun lidan, luwe yuri emeraguni, lun hadarirun lidurun, aba lariyengu Jesusu, lun le hilali bay uhab.
14: Saraba, rara maba ya hagibu ginesungu bay.
10: Aba laligudu ninya, ha hibiri, lariyenga on.
14: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emeraguni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
10: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
14: Tulebe ibuhabu.
10: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudea gien, Jerusalem gien, idu mea gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye. Lun harihini. Ligia lariyengu boy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu. Lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale harihini hagawagu banyan sifirigu uribatinya. Aba hahudu ragun ligibu gine. Aba haguwa ragun sifiri guhada gine harinyang.
15: Liro upungi upuguya.
10: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari gine. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguwa rahon ha umbanya labusea. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banyalan suan dan, luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasagahan sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugirin hagie. Simón, León y Lagua Jesús y Pedro, Santiago, Lao Juan le Lamule, Ha Liranjun Sebedeo, Ha Umbaña, Lagua Jesús, Buaner Jesi, Minilan Lira, Liranjun, Wayuhuru. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Le Liro, Alifeo, Tadeo, Simón, Abameja Wigri Le Afaguati Lun Hawanser Hurio, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Balin, Jesús. Lari Ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidun Aba Muna, Aba Yahondarago Sarago Grigeni, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu hesusu kala suserebai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Laduga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenyenu arufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
0: Wugiri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
10: Aba ati laguwarun hesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
14: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Leredaru bahaduno lun sundan.
10: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba, tachilirun lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herederun bogut. Aba hona agudun luagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
16: Anu hati abugu chu haubamule nubogudi, halu hanyadibu.
10: Aba larinya gun, on.
14: Kagi ya nugu chubon hama na muleno.
10: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyegeyegu lao, aba larinya gun.
14: Anyaha nugu chubon hama na muleno. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu. Hagi ya na muleno banya, nitunu, tuma nugu chubon.
6: San Marcos, capítulo 4.
10: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba hondara gun sarago grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba tilarufu dahan sarago katen hon lau hempulo larinya ga hon.
14: Agamba humano. Nye nye aba abunaguti aba lafuridon abunagu. Lidan afur heina lani lila nadu aba laburhan lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba laburhan labati naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese ladiga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba laburhan labati naguan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, aburhati lidon mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun ma lubuidun aluba houti lidan gien. Anihin lidan gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri san.
10: Aba ti larinye gun hon.
14: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
10: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bay hempulu le. Aba lariye gun hon.
14: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye waguwa kate iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon ka la lanichi kupi kate ile harihubay. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lo lasia no hagirbut no lo bungiu no ferud no wala hafigon.
10: Aba larinha gun hon.
14: Uoti sa kufuna da humani le. Idelbati kufuna da humani libri hempulo. Le abu no bali lila nadu. Itera linha ke le apurisha bali le nero bungiu. Aya ingrigia. Itera hanya ke lila nadu le abu habu lido uma aba hagambuni le nero bungiu. Lari ke hagambuni aba le abi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, ueri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gama lumon, anyahe gina gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gine ke ilila nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo o uru wa wen osa.
10: Aba larinya gun hon.
14: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gine aba gafu wa tabu gine lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
10: Aniya gatiginye hong.
14: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba lwe.
10: Aniya gatiginye Jesus.
14: Itaralinya lalue habungiyo, ke le susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mu. Ligia meme lu aruma gu nyula o aga gu duwa nyula. Ari abu la yebe o we yuwe gu yebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo ibidi ya ti lu abu nagu ti ida linya la la susar du. Muwa gu anarigu arandarati. Furumie aba lafri du idibu. Nyengi aba legele weha. Nyengi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
10: Arinya gatiginye Jesus.
14: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida nge ilo le nyuri uti mabayi ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabayi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
10: Itara liyaha larufu dhan Jesusu logu laruwi hampungiyo hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura gwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
14: Kemo lo bafuru gu laguno.
10: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelu ha du natido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
19: Maisha.

0: dali manuta. Aba hayabu ifariseo gu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesus. Lunti, au choguni, aba hamuri ha, lunu larufu du, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawara gu Jesus weiri, aba larinya gu.
1: Kasa uwagu hamuri ha gulugu ya lani ya dale milaguru. Ni naru hau, lagu marufu du bela milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu ti feng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
2: Ladete mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya galwagu manugu hama feng. Boa que ele gufona da Roma, me ferro guia. Entra linha santidere hanigi. Marinhi tan salau hago, magamu tan salau hariga iruko. Marita gom hamali sa, dale na fari rabaron sengo fei rada sengo milu uguri. Atrinhon faninha tal tife rabudo.
0: Aba harinha gu.
3: Duz.
1: Agui dale na fari rabaron cedo fei rada gadero milu. Atrinhengue a faninha bui rabudo.
0: Aba harinha gu.
3: Sede.
0: Aba larinha gum hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da Roma.
0: Lari guinhe. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marinhi tilun Jesus. Aba la yulma regulun lulagurun luago. Aba luboiti larga dumi Jesus marinhi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lago. Aba lichuguni luha bu luago. Aba laliga dumi ahin gayara haliluboi larinhi. Aba larinhi, aba larinhi.
4: Ariha no mute ugari, gama lumo, narinhi ni akaiti di bubebe, e bagoi.
0: Aba elitu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larinhi grigi eligia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larinhi ni sun kate furam, aba lona ni Jesusu, aguyu, arinha gaina lum.
1: Ebelo rabati uburu mo, marinha gompei meluni abanyi.
0: Lari gien, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mbuyu nero hinflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu larinye gahon.
1: Katana sa harinye gu gurege?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
3: Anyahin harinye gu tinye luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibidi harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gu tinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinha gum hon.
1: Ante huguia, katana tilida harita gum.
0: Aba larinha gum fedro lum.
5: Buguia Cristo vai.
0: Aba telarinha gum Jesus hon, lumarinha gum hamani ni kaun. Aba lagume ser um Jesus warufu da hon, larinha.
1: Lonte na sofreram sarago, aule o guguri garo warugute. Weiri be hichu gum guguri, o weiri gutin lida rafinha hurio me beresen inau. Itera lubagi en houseru nina habu tigo fadri go hama arufu da tinha liluru do Moises. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gama lumon, na saru balida gen owe ni lago luru aweyu.
0: Furangu ti larinha gu nile hon, aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinha hawagun lani disipulu. Aba lepe chuni feduru, aba larinha gu lumon.
1: Disse ba noi mafia. Buguia, masami na luti buke la sami na rubungi. Basami na ronke ugori.
0: Aba ti lagua ru Jesus hon lani disciplu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinha gun hon.
1: Le busenti la fala runina. Bulia ile kate ni la. Barule ilugurua falalan. La diga le abusen ruti le sefuru ni li bagari. Le feri di rubei, ainti le e feri di uti li bagari yau bo gu nuege luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bei. Kagi e hu lan lun kurige la ganyiru ni sumu bo, le feri di rome luani. Uo te ni kata lani na ubo le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefru luani. Le anego ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen kurige ya muwara tia anika figu tia ha. Na nego baginya busiga no lao aule uguri garo wergete dame le niya bi sielu gen lao luweiri gu nuguchi hao angeli gu ha sandu banyan.
6: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: ninarin hau la guanya hin la hata ge ha ya banya weto mawin banya dari hari ni la chulun la ruwin ha bung yu la ubafo
0: sisi we yu la ri yin aba la nugu ni Jesus Pedro Santiago luma kuwa logo aba wibu inyut aba lamu ya dagu la ri hin yin agibuki aba tamiri dun la dagun wairi titi harun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus aba larinha gu Pedro lun Jesus
6: maestro li dadan van hala ya adiga ama irwa di basen aba bu aba lu Moisesi aba lu Elias
0: larinha gu bali lira ladiga hanufu de discipulu gu ani bidia ti lu Pedro kala larinha gu aba larari rundure lenyi haboi aba ladura gu hao aba lagambu nua aba umala lelida ge duro iligia le arinya guboi
7: ani hangi le hisi e koine aduga humui ne nuboi be
0: lida ora ligia da le harihi boi ge yegu unye marihi hanya amu unye loi dige Jesus da le arere ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama ni le harihi boi ni ka un dari me sara lelida ge uweni ligia le wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lidage oveni abati halug duni hesusu harinya galu
3: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Elias ifurumie lubarage liabi le Kristu bai
0: aba launa bunia larinya ga hon
1: inaru ni le harinya gubilwagu Elias ibalan nyubi furumia anilaranse rubilan sun kate Kagi ya tarinya gubeleneru bungyo nuago awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Eliasi, aba hadugu nigurige sunle habusen rube ilau, kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi sarago gurige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyen. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugi du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabu, aba hadagen hanyibu, aba larinya gu.
8: Maestro, miha nero nanugu ibu, ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutela. Nyelumut lari gede sifri uri batligia lahu churuni muarugu aba lafri ha hakoto limu lugi aba lakuri ha lari lade bilu dia tiitar amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri batleloi siya hamut
0: aba lona bu Jesusu aba larinya gu
1: gurigi mafia ra detin atri bai sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mucha mafia ni lehida bai baru mai rahligia nyaho
0: aba hanugu ni lu dale larini bali sifri uri batiligi Jesusu aba lowe haguduni irahu ligia aba leiko tumu warugu aba lagara baha aba lafri ha hakuto lili mulugugi aba lalugu dini Jesusu luguchi aba larinya gu lu
1: atiri dan lau itara
0: aba larinya gu luguchi
8: luma genyiro gili Gibel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu o duno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti, anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate, buteme wa mabu idara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai, sum kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba lagua ragu lukuchi irahu ligi.
8: Afinyo tina, idara go bana lu tima lagongu du nafinyo.
0: Dale larinya be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu
1: sifri magamba diti mania gati ania gati na bulu bafri don igre be rahile anime belo radigi aba lidon
0: aba lagua ragun sifri aba elowe hagduni irahu ligia aba lafri don aba lere deru irahu ligia kama hilal saragu hanya ria gutin logo hilala aba lari kuduni Jesusu loi gen lupa bu aba linyuro guni aba lararamu aba ti lebelu run Jesusu muna don aba hali kuduni lani disiplu gu dan le habu goro ga nyaluma aba harinya gu lung
9: Tasa wago sinya wabali sifri uriba tilgi ya sagara.
0: Aba larinya gun on.
1: Lugundo libe sifri le, lauru gunyin furi egi loma yundaro ni lo bungyo gayaran la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasgurun galile egi.
9: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yin la, la dega larufu denha la hon lani disipulogo. Arinya gay na ligia luago ledere geruba lan, ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugo vuguri ya uribati, ani hafaru bay la, hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubay hon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa buga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gun hon.
1: Le abu senu tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hadan songu bai, ani lungi ele servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
1: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
0: Aba larinya gun huwa lun.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
1: Meveri dire homai. Ladugu watini aba le adiga ti milagro li dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama ginyen. Ninaru hau, lagu furume gwarga na le ishi guti ama weri dunda hon li dan niri ladiga lani gu homa Kristo, le bihu ba afayir waha ubuiti. Furume gwarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya li dan hafinya nuago, Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bugu wanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi insie lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi wanarigu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lubi mwwe hama hevero, menye gucha diligia watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebeluru lidon larua in habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago, lenye lubi mwwe hama hevero, menye gucha diligia watu. Ladiga, Hoshua basungbe lau watu gemet. Buiti salu. Gamalumu ahi leferi dire lubaswa kabagi huu huu la. Memege rala lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangi lo humogu.
10: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lubai labouche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugurigi ya lenye lubwe. Aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba tihayabu nhada ange fariseugu, logu Jesusu, aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubwe lun iligira gugugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
2: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Lichi kumbali Moisesi kumadi lire hon ladiga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladiga bali bungi son kate, uguri tuma uri ladiganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nonu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama, Aba ya halugu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyo. Ahi gine tigiro uri tumari, aba takamari do amo takabara nyengine
0: aba hana hagri geira hunyulu hesusu lulagunu hawagu aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin dale larini hesusu magunda tilau aba larinya gu hon
1: igre homa lon hayabi iran hunyunomo mama hara homa ladaga hayitara manya ke iran hunyu agiya lila na banya alaroi habungi ni narun hau Luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti keisi aba irahu sinyabi lebelu nulidon laruwe habongiyo.
0: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Nale lasigiru bali Hesusu luwe yesu, aba liabi aba weguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugudini larinya galu.
8: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gun Hesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungi. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubu.
0: Aba larinya gun wuguri ligi.
8: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gun Hesusu lao isiani. Aba larinya gun lun.
1: Aba kati mege bay lumba dugani. Baiba, alura bay son le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligi kati le, aba liru dabu. Aba lidi lao iruni, la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Hesusu hawagun sungu bay, aba larinya gun hon lani disipulu.
1: La nare me san lene gon rebelu nun risi te lidon la ruin habongio.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu, lau le larinya gu bai. Aba ye larinya gu hon.
1: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau le belu runu aba risiti lidon laruwe habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du timahaniki, aba haluk da gu hama gu.
2: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Hesusu. Larinya gahon.
1: Sinyati ya salbaru gurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya laduga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
0: Aba ti larinya gun feduru.
6: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gun Hesusu.
1: Ni naru hau, lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, O liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba, san weya su, sugu la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, Agia bafurumi yatinya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem. Hesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tueri anigi. Ani hibiri grigi haa falarubalinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Hesusu au lani duusu disiplu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
1: Ke lau bai harihei. Wamuderi ya lon Jerusalem, lenyemba lubai na deregeruwa au le uguri geruwa rukuti. Hon habu te guha fadiri un, huri yo luma hon aruda atinya li lurudu Moisese. Haluba nye hasia doru nina lun nome. Aba mehe deregeru nina hon ha mama banyi huri yo lon hehera han nao. Habai chubadina, aswe ragu badina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me luru aveju, aba me nasaru nida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliranhi ni sebe deo, aba harinya gulun Hesusu.
3: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba ti larinya gun hon.
1: Kagi habu senrobe luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
3: Lun dame la barueha lausun buweirigun, lun banyura guduniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
0: Aba larinya gun Hesusu hon.
1: Ibidete hon kala hamuri habai. Gaya rabifu nage hatu ni unie ngifi tere lube natu ni o di habati se irun lau badi se len lobe ni behini
0: aba hauna bun harinya
3: gayara wabai
0: aba larinya gun hon
1: lon ti hatuni uni ngi fiti len lobe natuni badi se wahugi me lau badi se len lobe ni behini ahe luha nyuro aba luege no wene aba luege no bona mama au lobe ni shuguni li shugu ba hon ha u baba ya laran sare bonge
0: La le hagambo ba li ha hibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunku boi lubadun aba larinye gun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu lu weiri gula hida, Lunti le serve dunia hibiri. Furumi wari guhita agi le abunsa eruti luligia bala furumi ate. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wuguri garo warguti. Luna serve duniwa niabia luna serve dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia. Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
11: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
11: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguwa run lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
2: Ragi bagurasu, saraba, laguwa haya bu.
0: Aba lachiru nulidu, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinya gu lun.
1: Kaba bu saruba inadugu bu.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
11: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Leda ora ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
10: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubure le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulu gu
1: eba li dan lirere audu le wagibugi ebei tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon aligudu wakala wago hadugi le Haria gamia lagu busen lani Jesus, lagu lagu jigo dube lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe ima, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alu haudi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibu gugini. Haubaru banya hama haa arigi banya. Aba hagume serum aguara.
11: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe henele nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo aga isielu.
0: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halilan. Laruga dan le hafuri dumboi Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga mama gililan lidani tagintu. Aba ti la riengo Jesus utun ti dibu igu digi.
1: Magida digi aba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem. Aba lebelurun Jesus utempulu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya un. Migiru ti halun hasu gurungrigia tempulu rugunye. Lao anugu abalarinha gun lida la rufu da hon
1: larinha re bung yuti da leneru luba na fure duni liga batir nu ba hon son nechane ai huguya baru mar kei haba hiverutia
0: aba hagambu habu ti gufadri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinha gu bai aba hagume seron alu haida luba la hafaruni hilagu bai ladiga hanufu de tinya luai Lugundu sungrigia wiritu haniki laule la rufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gogin laruga binafi aba lasu du Jesusu hama du sulani disipulu go lida gie meme umaligi aba harihinu tidi buigu logo sahala lumagi tilag aba larita ku feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gun lun Jesus
6: maestro Ariha bantu tidibu igo to miyera gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
1: Afinya huma luagu bongi yo. Ninaru hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginye dabu babarana hon. Ahi uwa lubai li logu an afinya nitida la nigi ani afinya ligia luagu lagunfliru balale larinya gu bai itara luba. Legia narinya gu bai hon, luagu son lale hamuri haluma bongi yo. Ahinya finya hubei luagu resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humei lugi ferudna lanu hugu chibungi le sialubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sialubei hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus templu rugun. Aba hayabu habu tigu ufadiri gu arufu da tinye liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi gu tinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinye galu.
6: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinye gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye aba kate. Aha na hauna ba. Nene gube hun kala au ubafu na duga iburi kate ile. Ka una habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimoreha amagu. Aba harinyagu.
6: Aha waniyaga. Lagu bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huan. Aba ati harinyagu lun Jesus.
6: Ibidi ya tiwon.
0: Aba tigye laniye gu Jesusu hon.
1: Maniye gu nubegye hon kala au gubafu na duge kate ile.
10: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba tilagume serun Jesusu adimure ha hon grigye ha nye imbanya lau himpulu. Aba laniye gu hon.
1: Nye nye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira baby lidon tuma aba muna lu onigi hete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinya. Aba lidi gawayason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gien na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia aba habula seroni aba hauna hani lari gong michu tinya ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nyamusu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu luagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi meitinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga wafara li hilagu bai wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalig da haan Jesus.
1: kabati la diga labure me ishari liabi ba aba me la faragonia na dagi mentinya hilagu bai aba me lichi guni ishari hon amo malinha humagilisa letarinho belereno bungio dubule me au bai me bere sen hama abu na gutinya legia li dubule tima timati abure me adegu bali katile ani weiri tu wanigilau
0: aba habuseru yebe hadaru ni hesusu la diga hasubu diru ni logo hawagu la la yusro ejemplo le kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo jesusu lun harinya gudu ni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao aba hayabui aba harinya gu lum
12: maestro subudi wa muti logo harinya gabani inarini Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigi e bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue te le romana oni mabuidu.
0: Subudi ilmute Yesusu logu binyango la hagipa. Aba la rinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
12: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari idu haniji lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti harinya gunlu.
3: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagin lowe marahunyuga lige me mesu sera da luma le horua mari tinha sed go boi hagia tuma ua tinha ba garuti tau lagum hu ora abagin to we wuri tuguya ani ha le wag boi walg daha dang me le hasaru hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari wuri tuguya hadange sed ibiri guha larige mari hama sun hagia tuma
0: abalania gu Jesusu hon
1: Le guato la duga le bini tau te lerenu bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi rosan li luru don Moises se luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habuli idagu.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
2: Kate isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gu timabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabai. Ani leli bia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye gua bungu. Uwa ti amu gu madi weiri gu ti lue biama le.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligia alu.
2: Buit baninya gu ni, maestro. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri gu umu, kaisi wisi ya gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lau sumu wadaka rikudu, lu Luma sunkate ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
1: Madise di bulwe lila na ba laruwe habungi yo.
0: Aba maniki henya la lun halugu daha. Larufu daha yati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya sa harinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisese luago la dugo wagon la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itere. Larinya hare bungi yo luna bureme, nyuruba luwege nowere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugode. Idalo bati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walu bali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
0: Aba haga abahani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya li luru don Moisese. Insya ti hon lon haibu gu tau dawa dururu tu, Loma lon la busa roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wairi bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariego hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin sarago sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari, aba tichu kubia gawa nutido gafu tugui. Aba lagunu hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tido gafu to. Laduga sun ha gia, lidage le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimadon.
10: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la fridu en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesús.
1: Arija gun hinya san lun tanari me templo to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, Logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanti le nyun linya luboy Jesusu nyen. Aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba hariengu lun hagie guaregu.
6: Businti valu bariengu nivon. Ida me la la susre da sun le tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi katele.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
1: Goni gehuma. Meyeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itian harinyaga me, au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lube la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligili sinhuriyu. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwaigine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana ke lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lidan ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubrigo hasaniko, hakara bagu baisaniko hawagun hagubrigo aba me hafara gunia hilagu bai. Iere guduba lunsun ubau nuwegin, le hafa agutitari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwati bai, tamele harini kati ligi le nyelu bai maulan lun nyen lan le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi habaugu dibanya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Pugia bugun me wurin ya hada gaina teli don wai ligiya hama hagara hinyutin ya hagara gin. Amuri ha huma luma bungiyo luma malago nu burugo la susere da sunle. La daga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gin la dugi ni bungiyo obou. Masusere du digi ya li megin ya lari gin. Ai hamuga madura gon lame hapure me bungiyo dan ligiya. Uwa bai hamuga niaba esefuruti. Gama lumon La dura ago bai luago linsi ya bohon lani ko hanua dira lanya banya. Ahe ti ania wago wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yeha ti ania gaha wago lago Kristu lan hagea. Hibri, ania gaha gea me luago profeta gu hama, aniha ye anime. Hadiga basai ni luma milagro lun heye dago niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahi nga yara. Aranse nyi huma, Ania ganali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari luma lidisi aga sielo. Ufuna da humi himplu le togu titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ula susa dubala sun le lubana gya home gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nerero, Merede bai magun fulerunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidin ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le uku tile asubu direi. Lun ti lubai ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidin ti hon ida mela la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ruu ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lo ni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi ya ti hon kabala awra na giri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari ya bubala, o lubala la ruga o binafi la. Nyubi yudugu niye sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hon ariya ga numuti hon sun gubai, agago duwa nyo huma.
10: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangi efetu le nyi luba e taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
13: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania nyin Jesus lubi en Simon le meha gawago bai lepra. Dati le nyu li en lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori la wa aba buden buin la ibin le emet le seruti. Abatadara ni buden aba teseru ni ibin la bulu Jesus. Aba haganyu dun hadanye anyin banya aba harinyu gun hamago.
2: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu la lugu lo agu saragu sinsu. Lu hidere ogu gudemetin.
0: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
1: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demetin homa lun hidara gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninarin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugu bai wuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. La le hagambu bali aba hagunda ragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seron Judas aluha ida luba la letere geruni Jesus hon. Efrumia tuve yulida fedule nyin luba itaigua feinto magana tu lebini. lue yeru la faru mudun le lanina lue yeru ya sefruni aba halig dini disipulu go Jesus
13: halia sabu busere lubou di rensere wa barwa lue gine egini le lanina lue ya sefruni
0: aba lona habia hada gelani disipulu go aba larinya go hon lubare gin haudi
1: hey ba uburugo hadono go baluma aba wuguri nye tau aba dina lauduna hidi melarigi lemeti nyihi lumuti le belura aba meharinya go nota bure memuna darin hare maestro agon nege rumu to lubo nye la leigi eigi ne lani na luweyure esefurni haulani disipulu aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon tau gine go muna to aranse nyutinya aba meti haranseroni eigi ne waba nye
0: aba hafuri don disipulu go da hachini rumbai uburugu aba hadari runi sungu bai kai larinya go Jesus hon aba harai seruni eigi ni lani na lue yiru esefuru ni nyen da le lagunye dubai aba lachini runi Jesus hau du su disipulu dante le luagu yenu lubai dabula eiga aba larinya go hon
1: ni naru hau luagu la lunguru badina la aba hidagi aba le eigi bai noma
0: aba hiru dagun aba hagume seru alg dagwe aba harinyang
13: au funa san
0: aba larinya go Jesus hon
1: aba hidagin du sugubai le eder tu lega fein numa lida asiedo nidi lubai ti au le wuguri garo wurguti laule tenye ku bilere rubungi no au gamalomo fugia buti le alugrutina buiti mati hamuga lu wuguri ligia lu magra honu wagubai la
0: Tale anyaha lubaiga aba lanugunu Jesus fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari gien laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai
1: hau huma nugu bule
0: lari gien aba lanugu aba weru tau diwen luha buru lari gien letengiru ni buingi utuago aba lichu gunu hon aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya aba larinya gun hon
1: nitale le nani na iseri darado legen au irua bai hawago sarago ninarun hau lagu matu digia na la diwen darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo
0: la surun heremu ha uremu lumbuingio aba haudi logu wibu le giri bai olivu aba tilaniya gun Jesus hon
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinha hare lerenru bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni. Nidi ba Galilea hubaragie.
0: Aba ti larinha gu feduru lun.
13: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahen au, migiru nubadibu.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
1: Ninaru bau. Aria bumemele, lubarage la yugura hakayu pia wei aso. Uru walime wei aso beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
13: Ni ahin lulubai no mebuma, meye da gumba dinabau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungubai. Aba tehachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani. Aba lariyangu Jesus hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri ita lubongi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du ladita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere do lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
1: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefu bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gun lun fedu.
1: Simon, barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguya me loy heiguwa don lidan ocha waguni. inari ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugu po, debiliki.
0: Aba ya lidi afuria idalu buingiyo, arinyaga ina meme lei dimure lei larinya kubayifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagalelu. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinya guhon.
1: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidirigali, shiluhali aura luna deregerunwa aule wugir gara warigati, aha burgun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
0: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chiluru huda sile aba hada agen duusu disipulugu, liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu datien liluru dumonsesi, hama amu wugirin wairigutia lida hafinye huriyo. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
2: Leuguri lena churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigini.
0: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
2: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu aba hanigini adoyla. Kama lumo aba lalu kujunu aba hada agen anyeibu elefente aba libu guni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Kau wabu hiyabi tau efein luma webe lunha nuguni na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suserdube ile luta gunfliron lerenru bongi.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labu wa aba hanura ha. Nyenye aba nibuwe nti afalauru ti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu ti kufadiri gu, hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa, wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ti lafalaru ni Fedoru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu ti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagubi. Nyenye nujee tiyo asa rutinya arinyaga.
2: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, toha digu mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga wugani.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
14: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago baibuago.
0: Aba lerederu Jesusu maninyo, muna buga nikata. Aba elalgu dini fadiri inyo tumati.
14: Bugi esa Kristu baile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grigia lida age hafigo.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Aha, au, ani huguya, arihu baduna aule wuguri garu waruguti, nyo luwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime niyabi lida adueri siyalu ginye.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
14: Kamu wabuse rubi, lulichu gofe lagu gweto. Agambo humuti ila nabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, adoguragu wa lau ligibu, abule serehi, harinyagati.
15: Harinyagabaige kala agayo haboibu wago.
0: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagumu. Nyenye feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abacharago wa larigurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
16: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye edagun feduru larinyaga.
14: Ibidi ya tigirige ligeno, ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimereha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye, la bachara wa lun, la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, abatarinya gu on anyimba
16: aba giete hada gelani gu Jesus le
0: aba leyedo gu muruso ora lari gien

0: aba leiba agun aba hadagi aba mudusi tao diwen garigut aba lichugumi luago aba wewe aba lichugumu lu jesusu ula churunu lariagat
1: igira woman weto waria a nyubi eliasi areire gudei
0: aba tladugun jesusu aba aguara gumi hereti aba longwe aba tahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu Dalagambu bali abuti sudara romana le rara bilikibu ke Jesus la guara gu. Ari halle italia la longe abalaria gu.
2: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ari yago tiandise gu. Nyenye Maria Magdalena Salome tuma Maria to lugu chu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesus al itere gu amuti tame halle Galilea lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubare gen lali dungweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi yu tausun lanigi. Lila na fulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweye emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubaye pilatu amuri ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri dun lanigi pilato dan le lagambu bwe logo ila la Jesus. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubwe logo ila la. Dan le larinya gubwe lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilato lugubu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugubu Jesus loige guruwa. Aba lubura guni tau aba lichugu ni lidon aba umuho achigiti logo dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribu ilueyo emera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome. Ibinyi ilu haudi ahuru de iluago lugubu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Aba di harinyagu amagua.
4: Kaba sangidra idubu loike lubena riumua ha.
0: Da harinyi bayi uwa lila umyebu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gun hon.
5: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua. Uwa tia, sara li da geoveni. Arihe huma isa flos le nyelbe li chugua. Heiba, harinya gme hon lani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
0: Aba haudi burinya hagia, aiba kwe na nyi nye, Ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari igine Lazaro Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumeluma. Haudin ya arabu. Aba haudin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Hage dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
6: Heba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaruni hon son gurigi. Hafinye ni tia logo batise hagia me hasalbaruba. Ha mafinye tia hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banya nuago. Asaka haba si firigu guribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. ahanya arigu da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian abame haraidegon.
0: Larige la dimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luigin lonwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sun fulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chorugu dale uganu le apuri chihaboy lau milagro lebure adugubay.
7: Uganu buiti le laburi haboy Lucas luagu Jesus. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigubay. Giben agarige ocho tinha haburu hakate lebri la dugubay bungi uaganagwa. Afaguati ha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume serum, apurichi ha hagia luago, au alag da hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate le asusere dubai, lumagela gume serum, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le Herodes sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gien la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weiri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
8: Manufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarumu, tagari duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirimi, tagwinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga weire kubi birawe ligibu ye bwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sikri sandu luma ye lubare ke lagu ahu. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ye Israelu na lungu hapunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia si sikri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana. Lu gini hafune de lungu haa mabuchi habanya lukigama dibanya lana. Itara luba laransa runiya luba haresi kuruni hapureme.
7: Abalariya gu Sakaria si lu angeli ligia.
9: Itu lupa kena coro ni kata ile. Au tau su numeri, direbu gugadiu.
7: Abalariya gu angeli ligia lu.
8: Gabriele au, lubuin buin. Ligia unha habole na dimara habun lu nichu gu yugano kui tilebu. Gueto, ima fieru kukwe wago le nariye gu ibu. Bereda ra merero ga, darime lagu rahu birewe. Gagufle bakate ile lidane dana.
7: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agura bahi Sakaria si. Wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu, dan le lafri duboi sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga marinya gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, Tarienga titungu rugu.
4: La digi nye bungi ulubuidu kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gye grigi.
7: Sisi hati larigien, aba lohu na hani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba uguri giriti Jose, Lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia. Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalariengu tun.
8: Flase wa tibu Maria, anehi abore ni mungu.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi la ule larien gubai, abata alugu dago tungwa, kala wagu la busura tu itara. Abati larien gu angeli ligia tung.
8: Manufu da daba Maria, flase la di bubunyu. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabwere mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai larue ha.
7: Abati tariangu Maria lu angeli ligia.
4: Ida lubai ala susare dukate ile. Mamari gidi nagu.
7: Abati lariagu angeli ligia tun.
8: Liabi pasifiri santu guago. Aba me lubara gunibu lubapa bunyu le inyu utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai bagadu dini. Jiran punju lupa laguaru. Tiada bintu heto Isabelle. Dagai naruji lausu wajarula. Itra linya lupaiti. Tomeh wago bohariaga wago sinyalat tagaritun. Ani hei sisi hati dagai lituaga. Laduga uot nikata nasiru bungi.
7: Abati tanya gu Maria.
4: Lidamu nabura me bungi nugui. Aduga leile baniya gu beinau.
7: Larigen abal lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abate beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala lihereti.
10: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abatitania gu Maria.
4: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nama. Naduga duga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga liombe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lida ge hawairigu. Abala duga niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buingi da lumuti ya lau ilagu. Ahin tiharisi banya, michu ti nikata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buingi. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
7: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubui du kate ilela dega bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
4: Uwa baliri.
7: Aba lariangu tun.
11: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
7: Aba halaga dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
11: Kata ibei funasa irahu le, laduga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
7: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru harinyaga.
9: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, laduga nyubi heliwon. Wagiele lanigo, ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage laduga wagun Davidi. leme ha lubuin. Itra leme ha frama selani bungiu, hada gelani ku profeta. Luma gemeha, bina duda. Luagu la sal barbadi wala hawei waganiyo, luma hawei sun ha yere ha bumayamo. Itra linya, gudeme ha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei, luagu mabuli e dagun la, luei lidara dun le sandubay. Aniha leme ha, larinya gubay, lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawei wagani. Lugayara baila veseri vidunlu manufudem. Lau uwerani, derege kwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyubai profeta luba baguwarunio, ladiga barase haba uma luba waburem. Subuti kida ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudubai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hauha lidamaya luburi galuma hauha lidamaya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumi meha la dugun wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Ligi la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hegegele ibinya nigu, ladiga uwatila ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho oniginiya halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon, aba larungo gadagudun loerigu bongi uhao, aba hanufu de dagun, aba lariengu angheli ligie hon.
8: Manufu kata huma, ladiga nihe yoganu buit manugu hum, lepo na basarabu kunda ni humu sugrigi, luago agro hoa lila aba salbara gule humu unye, ladeira Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le lari yangwe hum, adari rubai rahu ligi ya uburo kutida lage, romu lida haika gile ibia nigu.
7: Ida ora ligi ya, aba hasali ragu saragu angheli gu, luruga bufurumi ati angheli, Aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
12: Wegi nilu bongiu ida liwa misiana. Darangi lukumwaru hata kriki ha ibini bali lukulese.
7: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
1: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu vong.
7: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gale ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, aba tihagiri budu hon niri mudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Muisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
8: Sumu wagiri irahu le, igira manu lanua diruba luwa bureme.
7: Abalu bai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru du bongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lu bongiu, ani agura balu muti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, luagu mwwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi be la gubrigu Jesusu la u templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gwe tenkiru ni lu bongiu arinye gina ligia.
13: Nabure me gayara halibigiru ni na lu nowe lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini dunia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
13: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashurutu tuagu buani
7: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu guia lirau penuli hada gien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseri bidalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi la gubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon la gubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadig aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari hamunti abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, Aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chu lun.
10: Kame sabaduge kata in lewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alaw idi heri.
7: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
14: Kagi ya wogu halu han. Ibidi ya tisa hon. Luagu lun ti lana teni ilu lun kata ile lani nugu chi.
7: Woti gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Aba ti lagiri budu hama nasa redun. Aba lasigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani hameme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
7: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu. Abati lichu gubungi, aba uganu luhuan, le lirau sakariasi, lida flasu magairawati. abalai buguni Juan son fula su lebre lubadu bai dona le Jordan. Ariengai na hongirigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudono ala hafigon, su sere ticata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi lariega.
15: Agambu watiaba umalani, agura halida fulasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labu incha wagiduba, sun fulasu wayaka, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasura wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona habai bungi wono.
7: Dan le hayabi seragu girigi luhuan lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon.
16: Arasan hewe huguyele, ka arinye gubai hunka yara la hesefru lwe, laner me abai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu nga yara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni titibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibu le mabui dunti li, lachu guba. Aba me lagu dun.
7: Abati harinye gu girige hagiye lun.
17: Kata iti lumbay wadiguni?
7: Aba larinye gu huan hon.
16: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun le uabu niyaba lum. Le gayi boy, luti lafare yanguni luma le maigi boy.
7: Nyimbiti yanginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun. Aba harinye gu lun.
17: Maestro, kata ilumbe wadigani?
7: Laniega huan hon.
16: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
7: Ariega tinye ginye fiu sudara go lun.
1: Agie wagie, kagie lumbe wadigani?
7: Laniega hon.
16: Magidara huma ni kata, ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
7: Anyahati grigia, medera guagudu ha, arito go luma alugudago hongwa, Ahi Juan lubai Kristu bai. Abalarinya gu Juan hon.
16: Au, lauduna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larai duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lidan watu gemeti le menye guchati.
7: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati, La dauru ni huan furi surugun. Lubarage bai la dauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba la daru sielu, aba la rihini wa la rari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, aba la gambuni wa la iengu aba umalali sielu gie.
15: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagunda.
7: Kebiri darandi irumu lau Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
7: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiribudu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanangani si firisandu lidon fulasu mageiro ati. Rei deiti Jesus bien ven veio lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lum.
18: Ahindirego bai bongiu. Saligo que dabai debule feime.
7: Lariga Jesus lum.
11: Tarin harelere no bungio. Mamarigo batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
7: Lariga bala nangani mafia Jesus logo abavubu inuti. Abalarufu duni sum fulasu leu boa gubai lum lida aba. Abalarinha gulum.
18: Nichi gubai sum o bafo luma sum o wei guni lebon. Ladega ibiha nali sum le. Aniga yara tinichi guni lum le unti na busera. Aha bolu bai ti ahu durogo ni gibuge bani bai sungu bai
7: abalarinha gu Jesus lum
11: disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio luru gu bungio le babure me bahu durogo ani luru gu baginha peseri vita
7: larigen abala nagani mafia uburu gu Jerusalém abala waire gu dini tablu gu templo abalarinha gu lum
18: ahin liru gu bai bungio chugo ba bungo yage lungana bu Adega terin halereru bungyu. Luna bae bungyu lani yangheligu, lun huni girunib. Hanugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugu di lagu dubu.
7: Abalarinha gu Jesus ulun.
11: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gua bae abure mei lebu bungyu te.
7: Tanti lema dai hali mafia kabala lue ya di ocho guni ladega lu Jesus ulun, abaligiru ni lungua lagu atiridan. Abalagiribu du Jesus Galileum, bungi lau lubafu sifirisandu, abati la dimurehon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lidakada fulasu anibui tiha dimurehasun grige luagu. Abati lidi Jesus Nazaredi, fulasu lenyin lubai la weirida, abalabeluru tidon haligili sihuriu lidalueyur emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha lidalerenu bungiu, Abahichu guli libro profeta Isaías lum, dan leladaru barum, abaladari lulenye lubailariega iter.
11: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuago. Ladega, anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetinu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uribu. Luma luna dimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
7: Abaladoru no Jesus liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariagoi, abalagume seru adimure ha lariaga.
11: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
7: Adimure hetiati sungu boibuidu luago Jesus, weiriti hanigi luago lubuidu buri dumure le lariagu boi, halugdago buriti hamagua.
9: Mama sale lire José le.
7: Aba larinha gu Jesus hon.
11: Subusa tenu luago harinha gu balan no. Sorusia, agare nugu aba bongo. Harinha gu baguinha no. Agamba de luago buricate le de cabalo bai kafar na uma. Adega baguinha ya bagaira.
7: Aba la sigiro di mure larinha ga.
11: Nenaran hau, luago ala niaba profeta eresi biru ati buidu la gaira. Soro no muti, logo anyahin la meha sarago urinha ha hilago anyabanya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lidan bai mahu la huya lago uru wa irumu dimi, aba anye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada agen urinha hilago anya umarigo hagiya haga nobanya Israelu. Lono hei tumo aba to aga noban sarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwa tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
7: Dan leha gambu bali sunha nyiba ya templu rugu kate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura gu luha sagaw ni Jesus bongu di lwai fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nye ginye, abaha lasigiri Jesus hagana gu ginye, abaha lidi. Abati lidi Jesusu kafarna umu, aba fulasu le lida bei Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu, ga wagu tisifiri vuribati, aba lagu waraha itara.
19: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nye abesa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti lo ubu ya la lira ubu ipungiu le sandu bai.
7: Abaladenha Jesus ulu sifiri buribati, ligia, abalarinha gulun.
20: Maniba, furiba lidagia ugari le.
7: Abati lahu churuni sifiri buribati ligia ugari ligia, muarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du lidagia, mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinha gun hama ago.
9: Kaburi sadimure le. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
7: Adimure ho ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafridu Jesusu ti da ge haligi li sihuriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu la reida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu toagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu danle lali duveyu lularayda guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalarayda gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, ababarihaguaragun itara.
19: Buguya lirabay bungiu.
7: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lelenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
20: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira non na hawa.
7: Italian leading apurichi heina tida buri haligili sihuriu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
7: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya esen hetien tidage. Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulun Simon.
20: Heiba meme anagu, abame haguru no hiseni nyingi.
7: Lariega Simon lu.
21: Maestro, nadagame hadi vasuna ariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
7: Aba haguru, dale hinyoro gubanu seni, nye nusaragu udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
21: Dise banwai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
7: La niegu bali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niegu Jesusu lu Simon.
20: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badiyaha.
7: La rigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
17: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
7: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
20: Busen tina, arei dogwaba.
7: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
20: Nyinduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu liluru don Moisesi lwagu barumadun. ariga hamamo gai guri gi luago arida guadi bulla.
2: Ei budan, ei bulaburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya guri gi onder gutinya luhagambuni lumalula arida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama guri gi lulafuri dulu bungiu. Luagaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu da ati liluru du muisesi, nyimbitin lida ge lirahi nyumburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu o lago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wagurinha, barina aba waguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tin halige belahbelura ladiga khibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagideru munusu lege tabulugumuna lege lenin lubai Jesusu abaharaira gdin sanditi tidalubarari ligibugion dalle larihi bali Jesusu afia ni lehawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
20: ninal ferud nawali bifigon
2: abati laria gu arufda tililuru du muisesi ama fariseu gu hongorugu
5: Kata isa grigele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
2: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
20: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Naruhu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
2: Abati larinya gu lun le sandi bai.
20: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
2: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudun lulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
22: Ariha adiwa kate weri gutiu gunye.
2: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
20: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
2: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
23: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
2: Larinha ga Jesusu hom.
20: Hama gadie banya, Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
2: Abati harinya gulu Jesusu.
11: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
2: Abalarinya gu Jesusu hon.
20: Kayara tifunagia. Hayuna ragudunia kurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
2: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
20: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijo gunti ginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijo gunti diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi don guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lari ginya. Larinya guba, buiti matu to binadu.
3: San Lucas capítulo 6.
2: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon,
5: Kasa wagu hadiga wadagu le maulu muti la diga lida liwe yure meragoni?
7: La rinyaga Jesusu hon.
20: Maliha gidga san luagu le la diga bay Davidi luagu abadan. Dan le la lama chubay hauson hauwara banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongi yo. Aba la nirga tidagin fen toh sa agrew bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwara banyan luma. La usun fadiri gure ginyan no laye be luma banyan hegin tidagin fen tuguye.
7: A rinyaga tiginye hon.
20: Gabafutina. Aule uguri garo wergiti ibini luagu luwe yuri emeragoni.
7: Lidan yaba veyu, le emeraguagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, dida luwe yuri emeragoni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, Aba larinya guluvu giri le hilali bay uhabu.
20: Saraba, rara maba wakibu ginya.
7: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
20: Nalag dadun luagu aba kate. Kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni ibagari odi lagidaron.
7: Aba tilarinya guniye Jesusu sunha geegu bayin lahu. Aba larinya guluvu giri ligia.
20: Tule bay buhabu.
7: Aba latu leruni, aba larek dagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alig dago hamagwa, ida luba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu, afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi de la mule Simón, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simón le afagu beilu hawanseru huriu, Judas de la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugin sarago grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanha hao sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha, alugatinha sun grigia haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
20: Pulese watu hugia le kudema bay, la diga hani hale la ruwa inha bongiyo. Pulese watu hugia le afagu bay ilama uweto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugia le ayahu bay uweto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahongu rigia nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kei ni kata, kei uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu guhugia le risi bay. La diga hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu guhugia hakimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jietinyo. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nye hong, insi yata hong, ka buiti hadiga bay lau lira, la diga ibi niga figo utiya, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti hongriga ha adiga banya buiti hong, ka buiti hadiga bay lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti hadiga bay lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiya hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo guwa. Itara luba wile la hafayiru waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le timati mati. La diga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi guba bungiyo sarago hon, la diga ba hon kei guberi ga hadiga hon amu.
7: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
20: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ike lu maestro. Idalinya gayara buban li lirara ifi li lida ba ilagu bibri ya riha, ani masandi bumuti durusu li lida ba ibagu. Idalinya gayara lubai barinya gu lu bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lalin, uwa ti ginye tidibu wewe uribati lun buidu lalin. Sun tidibu wewe subudi wati lagu lin, matu hautu igu loigin hiyu ni baybe ituwege guribi yu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigye le uriba bai, kati uriba ti larinya gubai laduka kati ila uriba ti titambe lanigi. Laduka lagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya ka luwagu au la habure me bai ani madugi humuti le nubai bai. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani aduga li le nubai bai. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere ito wagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibwa gusagon, ma wagu buriga, danti le li nyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere ito wagu. Aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui na gubai.
3: San Lucas, capítulo 7.
7: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luha yumurago lu Jesusu lu lidi arido guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausun hanigi harinya galu.
9: Gaduna ti lu bidarago ni ofisi le. Laduga hinsi ati walu, ane ligia guana rugu abu na guagde baru wali gilisi.
7: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu lu ba ofisi ligia, aba lona ha ofisi ligia, hadage lumadago arinya ga lu Jesusu.
20: Napure me, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi nyubuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
7: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grige haafala rubali, aba larinya guhon.
20: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weiriti kei la finya ugiri le.
7: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda gwali lumosun. Larige katei le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti naing. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
20: Mayahu wahaba.
7: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara maguha nugi bali, aba larinya gulun hilali.
20: Irahu, bu narinya ga saraba.
7: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. dan lehari bali grige kate ile abahanuf de dagun abahagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliengina
0: chilugu aba profeta wairigu ti wagana guo
7: aliengi tinye ginye
4: nyumbi hebungi uidera guo wagile lumutu ni
7: abalagan buni wakate ile la dugubi hesusu lida sun hudea luma geyegu olo agamba tihuan lagu sun kate ile abagda guhumuti lani gulun abati lagu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Alguien de Guabureme Jesús.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arita guanya la lautien lepura, agambanya la amagambunya habanya, agu guanya la hilanya, loma luagu lichi gu ugano lautia salbaru ni hongu demeti. Puleste watiginya gurigele meferi di robali la finya nuago.
2: La rige houdi, habu galun habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huan hongirigia la riega.
1: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lube itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendaguto, subuti humunti luago hala wendagu banya adorago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Lina linare kati, kahidi bayariha, aba sa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugula u profeta. Juan, gie onagle le wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha go nihon, uwa gili profeta wirigo ti loi Juan hada son gurige, ani lau son lira, wirigo ti mati le unabuti maba ilida la rua inha bungio sugulau.
2: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharinha gun, luagur richa la bungio, la ularinha gu liyumu luge Juan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi hagia, resibi hamali meha, labadi seha Juan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tiya liluru du muisesi, mahatiya meha, lulabadi seruniya Juan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinha gu Jesusu.
1: Idalinha sa hagabri grigi halani na tan le, kansa le negabai, itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti Juan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garao warugati. Le eigi bay ani gura ligia. Aniaga luagu gaigati na, gata dinuguya, ani luagu hamada na gafiku tinya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu,
3: Luhamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, luago aba la gafigot.
2: Abati larinha gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu narinha gu nipon.
2: Larinha ga fariseu.
3: Arinha ga bainu maistoro.
2: Larinha ga Jesusu lu.
1: Nyenya nubian ugurinha, doe tinha sensu lu aba furi dehati. Aba hada ginha doe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferud nalani afuri dihati ligia hatuwe habiangu bai. Ania gabai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuri dihati ligia.
2: Lania ga Simon lu.
3: Lida narita gu, legibe ti mabai ladue ha.
2: Lania ga Jesusu lu.
1: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
1: Aria gu bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubaibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
2: Aba ti larinha gu Jesusu tu uri tu guya.
1: Ferud na wali bifigon.
2: Aba ti hagu.

0: beseru amisuru hoti ya hanyun banya lumanyi ariya ga hamagwa
1: kata isa wugari le ibini luboy figo ferud nati
0: abalariya go jesus tuburi tuguya
2: salba wadi bulita gye bifigo la duga bafinyoro nwago bai ba darangi lenya
3: San Lucas capítulo 8
0: Larigue kata ile nyinditi jesus lidon sarago uburugu lumaburi lirahi fulasu Ichigay ugano buiti luago laru iha bungiu. Nyendu tiyan duusu disipulu guluma. Hama wuriya ha, larida guwagi dubayin handa gasifiri guriba tiyan. Luma sandi, nyinyo umaria, to giribu umaga dalena. Hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guriba tiyan. Nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Sarago hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage sarago fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lao hempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani aba labur han lidage luago umo. Aba hadugure gune asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labur han labad nagondubu, danti le labochon, aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba labri han libri la bad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahichu bayi uwara luma. Kama lumu, nyenye gien lida gien abri hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gien ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gien, lariye gu ni Jesusu kata ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Aba tihali gudini lani disipulu gu, Kala lila boy hempulu le, laniya gahon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay laruwe hahon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu lariya wago wakati luagu ti laruwe ha bungi yuhon, lui ibidi boy lan lila kati le harihi bay hon, lungiye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerero bungi yu. Ila iti le abur ha belidan uma, agi agarigi ha gambu bali le nero bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finron hama, masalbaron hagiyame. Ila le abur ha belagano gondubu, agi agarigi ha gambu bali le nero bungi. Aba heresi biru ni lau gundani, gamalumon malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur ha belidan hiyu, Agia gerigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso aba bule idena hamali la daga idiheri, irisi ni luma ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadile abur habi lidon mua buiti. Agia gerigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lerenu, ibu ga hagia kei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu, le gama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihi la luma lagi daruwa baluwe.
0: Aba titachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
4: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo aniadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidon aba ugune haulani disipulu gu, aba larinya gu hon.
2: Kemu lo bafuru gu laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agune, gerafa luha dibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gu lun.
5: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugudi barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abatilaninha gu hon discípulo gu.
2: Havesa rafinha.
0: Abahalig dagu hamagua, lau anufudei, lumatuaini anigi, harinhaga.
6: Kate funasa vugirile, gumadi lubalin garabali, lumaduna eniagamba hamei?
0: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge galileia. Dan le larani rubai, Jesusu, abaliabi aba vugiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li vugiri ligia, hausifiri guvuri batinha, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali vugiri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibuge, abalagua ragu larinhaga.
7: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragungi le inyugu timabai. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Larinha gubai itara, la daga laguma drinhoi la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagin. Sarago hawaiasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau geringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, abalarinha gu Jesusu lung.
2: Kabir,
0: abalarinha gu.
7: Lehio, niribai.
0: Larinha gubai logo ligia la liribai, la daga gibe hama sifiri guguribati ha ebelu vayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba awubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guguribati ya hagaya loibuguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba ti hagura gu buiruhu hagia hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go gerigia, harihi kate ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadun lugudi Jesusu. Taula dorugu arei dogwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau doguni loagu tilarei dogu vugiri le gawagubai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
2: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugubi Jesusu lung, lida son fulasu ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga son haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu drogun, lubadu lugudi Jesusu, Aba la yumro gulun, lulidi lubien, la dega aba regunyon lirou, kebri dousu irumutau, tonwe. Dan le liabi boi Jesusu, aba hafalaru ni sarago grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wori hada, dousu irumutau, lau lesen hajita tidagin. Vesitali son tisensu hawago surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarinha gu Jesusu.
2: Ka guru benu agu.
0: Keisun la hagia, arinha galogu maguru no ala luagun, abalarinha gu fedru hama libirigun.
6: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibu agu?
0: Abalarinha gu Jesusu.
2: Guru ala nu agu, la diga sandite na lafuridun ubafu nidanginha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufeseru lun, hagibuge sungirigia, kala lebuna baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoru nuagu, baiba adarangilengi.
0: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairu, aba lariagu lun hairu.
5: Hila bira. Mabirese digie balu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba larinha gulun.
2: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
0: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairon, migiru ti luhe beluru amu luma, lo idige federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, mwenye tu tarumu garugunya.
0: Aba hehe reha lau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon. Luma bahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londe runia Jesusu, lani dusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon. Luhasagaru sunha uye resifiri uribatinha, luma lun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, luago tilaru e rambungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayeso, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guargo muno tonhinho lumuti hachilura, rei de humani daril hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida geflasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinha lida sun fulasu lenye lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digibay Jesusu. Ibidi etilu kaba la laritagwa, la diganyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lidage oveni. Hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri ariyanga tiyan, lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba la riyangun erodesi.
8: Au gwanarigu o nahabaya dure ili shigu huan. Katifunat le. Lewago ben naga bala bahada wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabagdagu lu Jesusu lagu sun le hadigbay. Abati lanugani lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaruni, abale seribi dunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
6: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lida buri lirahin audu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya ga lun.
5: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi nihon su gurigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugurinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulugu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng luma ui, aba lichugu nihon lani disipulugu, luha farin ha hada grigi. Hau tinha sungu bai kimule. Da leha buda habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninha tau. Logaba veju, da le lafuri dinha lubai Jesusu, labugua, nyinha nu lani disipulugu, diseru lue, aba larinha guhon.
2: E da linha saharita gu gurugi anuau, katana sa segon hagia.
0: Aba harinha gulun.
9: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
2: Agye huguye. Katanagia lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
6: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvaru niya girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
2: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanegu bat na uguri nya uerigote lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, Amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata. Na farua bo hilagu bai. Aba menasaron lidang owe ni luagun luru a weju.
0: Larigye, aba larinha gu hon sungu bai.
2: Le busente la falaru nina, bulie ilai kate nye la, barule iluguru a falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kagi ya hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feridira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga nu nuago luman luagu nerero au le ugiriga rewergati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luwerigu nungu chin hama angheligo ha sandu banyi. Ni naran hau luaguanyahe la hada gen ha yabanyo kwento mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibrividu veyu larige, larinyagu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luagu aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marungu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagi aloy Jesusu, abalariengo Fedru lum.
6: Maestro, li dadan avahana ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalariengo bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age duwiri ligia.
10: Aniha nilu, lehisi yabainu, agamba humei le lubaybe.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, Maria gu hamuti kate ile harihiboy luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tiyan lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
11: Maestro, flesa ya bubano, harihaboy nire le ligi erguinyeboy, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loweha. Afri haligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animahati ligirunya. Anyumuro guwadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luwai siyahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariyega.
2: Uguya gurigia mafiyere ditinya ani uribati. Atri baisa adana nederu huma lubaga yara la hafiyeru nuwago. Ida melaguma cha mafiyere ni le hida bayo. Barubai bero yahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia luun. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe hagaduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay lau luweni gubungi. Sunganya ha la lau tuweni hanigi lau leladegubay Jesusu. Aba laniyegu hon lani disipulugun.
2: Agamba humoy kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle ugari garawar gati, aha burugun nagani.
0: Uwati gom faranda hamani disipulugu, lelariya gubay, la diga darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani, lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanigu aba irahu, Lubadun, aba larinya gu hon.
2: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti ginye le una habalina. Le lubay ti unabugu tima bay hida, ligi awiri gu tima bay.
0: Aba ti larinya gu hon lu Jesusu.
1: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniyaga Jesusu lun.
2: Neberi dira humay. Latiga le mama bay wagani wama ginyayin.
0: Dan le layara fadubay. Dan lu lanagani wa Jesusu siye lun. Aba larga de anigi, lula digni luoye su Jerusalém. Aba lona ha lona gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lua ha lona muna luba. Mahatinha Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalém. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinha gun lun.
1: Wabureme. Busenti busa lungwa muria ha lung larari yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digiragu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
2: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
6: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihin lumuti bidi.
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Tariti nga kasiga muhuye lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wagiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Larinyaga lun.
4: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
0: Aba ya tilariyegu aba lun.
12: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebea yorego honha wabiebe.
0: Lariyega Jesusu lun.
2: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhugulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidu ti lulila na me laruwe hapongiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue cátele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubaron, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbui lidinyi. Larinha gahon.
2: Inarani, gibetu nadu le lumbui la luba honua, ane logu atinha na dagmentinha. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona na dagmentinha hagana uon. Heiba. Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga huma gua. Ni senso, ni gaidi, meredaragun huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, aninyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinyabutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayi ruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon, arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninyaga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, aninyaga me, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi hun. Nanihane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa iha bungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuyasu lau ugundani, arinya gina hagia.
5: Wabure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto yodale wasagaru ni nelida abiri.
0: Larinyega Jesusu hon.
2: Aha, ariha no muti ligabri leigo do mafia sielo gen kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luago ruhad nela ubafu hun lunha dugaragun heve, agro, luma son lubafu agane masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu no sifiri uribatinha, gunda huma luago anihin la hiri buruanyo sielo.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariengun.
2: Ruti na uweirigo ni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna kwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate inu, uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nugushin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kate inya la nugushin nuedigia, hama haa unti ya nabunsera na subu dirago duni.
0: Abati la digiragu adimureha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwey ku hama profeta go, abunser unti ya yebe meha harihi ni le harihi bay gweto, gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bay gweto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi abaliha nyey.
0: Aba louna bu larinya ga.
5: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ego bungu.
0: Abati laniya go Jesusu lun.
2: Buiti bauna bun, ahi badiga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi daha, aba laniya go lun Jesusu.
5: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu laniya ga lun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiyan. Dan agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba laguragun ni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanugun ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibu galan samariana ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichigun ni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bai wuguri le, aha bu agastar amu loy le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen uruwa wuguni ha arufu dubali luago libri la le uwe biliwer hoa li dan barita kun.
0: Larinya ga lun.
5: Le gudeme hebu bai lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Bai ba, ani ligia me mela badiga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
2: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilia lubay magida rumbay latway.
3: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon. Lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladiga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe la. Uwa ligia ni kata, aramu da guate lo masub diru abenla. Itera linha lubaiti, son le harinha gobe labu gen luburiga, lagam bua bali dan larugonga. Le harinha gobe darugo bena hao, lagu arahoa batablu go ginyamuna. Narinha hare hao nomadago, mon lumuti hanuhu da dun hawei grige ha gabafu banyan lun hafaru no hilago bai. Lari gen lira siyan hadugu amu kate hao. Narinha gale hon kala uwei lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanu huwani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Loi la hanuhuteta. Ma logrua tia sengu du nuru logo bien agawana. Lau son lira, ma bule induti bungi ni abahada agin. Ahen ti huguya, ibini idiburi le habulu gubei abahu da la li bungi yu aba aba. Manuhuteta huma lubeiti, gebegi tu nusugu hau sarago du nuru. Narinha hare hon, logo son la ha gufe saruti in hakibuga guriga logo nani gu hama. Narinha gubaginya logo nani gu hama hakibuga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike lagu mama hama nanigo. Naninya gubaginya hagibu ge lani bungyo angeligo lagu mama hama nanigo. Furumi ya gwari gile harinya gutikati uribati nuwako awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gutisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagosero. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai harinyagu ni hon.
12: Aba larinyagu, aba handa ge grigi hagiya lu hensusu.
14: Maistur, harinyaga ba lun nibuganya, lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
12: Larinyaga hensusu lun.
2: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
12: Harinyaga tigien itara.
2: Gonigi gwa huma hongu wa loi igadu wa La duka mama luigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
12: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinyaga.
2: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Aba ti larinyagu risiti le lungu rugu, kaba sanfuna na duga. Ibidia ti nun halia bala narede son le na luba habai. Aba larinyagu, subudi nali kaba la na duga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me na duga amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinyagu nuni wa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera waba, houb, gurab, gunda waba. Gama luma ularinyaga bungi lun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sun le buma bay areida nyu, kaba sa unle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wa. Gama luma gudemeti ligibu gen bungi.
12: Aba larinyagu Jesus hon lani disipulu.
2: Arinyaga tina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao eigini. Gebegi ugubu sugu tau daugo. Arinya huma hondu nuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi. Lao son lira, ouida lumutia bungiyo. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nuru. Uwati ni aba hida agie gayara atilishiku ni ibini aba aura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego. Mewende tunti kei aba li dagia. Ahin ti itara liya lubai. La daura kwa guduni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo anharuga la gudunya, huguya digame sa madura kwa gudun la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubaiti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubo le, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubi ilu sun lehe megi rubai, alwa ha humay lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hongi. Manufu de da huma lubaiti nirahinyo, lau sumibe huma gunda ati bungi lun lichigu ni larue ha hon. Alugra humile humate, hijike ime lebegi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma uya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiviru tia, uha gie hamuti li nye lun haigini. Narinya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Fulese wabanya muso ha ladari rubanya hayubudiri agago duwanyu danle la chilura. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya lwagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la aryabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agago duwanyu, fulese wabanya muso hagwe. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agago duwanyu liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
6: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
0: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
2: Nun furumia gwarigo onigiriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubdiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia lida dan. Fulese wabi musu le la dari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chilura. Nenari hau, luago lishi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligia me liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai lun ka lan la busen rubai liyubu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chubu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibabai aluguti luma gien. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha gibeti mabai aluguti luma gien. Niabia adona kwaguta watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasigna luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogon. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubwe. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhi laburiga dun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laruga da lan, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wago ibidinye lubei luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Narin hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegien darai bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugirien galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timalan hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dagoni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni kata tuwago. Aba te larinya gondol le onigiru bali lichari, ariha basa, iru wali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye luago ni kata. Aba luna bu nile onigirubali ishari aba lariyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha guamua luagun tugudina, awoha au metao. hafuga tagindo itara ahumagindo aba metachugun
0: lagaba veju le emera guagli ni en Jesus arufu tatida haligili si huriu ni nyuti aba uri disividu irumutao lau aba sifiri uribati tuagun le muharu la daga sifiri ligi si ati tasururun ni murusun dan le larihi baru Jesusu aba laguru tun larinye gatun
2: uri arida guadib
0: abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia aba tasurun aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu abati lagahin du tabu ti templu la de galari da guaga de Jesusu di da luya yuru emera guni aba larinye gu hungri ge hanyi banya
15: ani sisi we yuli da di mas lu gayara la lu wadi ge marini wa yubu huma lida sisi we yuli gia lu lagara ni hon hon mama lida luya yuru emera guni
0: aba larinye gu wabure me Jesusu lu
2: biangwa tikibu hugu jale ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lu hanugu ni ata duna lida luya yuru emera guni Wuri to la dega wagun Abrahamu, regular mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyir emera guni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tile la dega bai Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel larui habungiu. Kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Kakate umubi gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linye kei lebi ni le tishikubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba lariyegu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desaha lu bai hasal baro.
0: Aba lou nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai la hebelurun lida gen. La diga kainariyegu ni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyega me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyega me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron harinyega. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba me ti louna bunu larinyega me. Harinyega nali hon, lagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugu bi uribani. Ligia bahayahu ha, akun ha mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida laru in ha bungi. Hugia me asagaru wa bogudin. Hayabi bagariga luigin obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luigin norute, luma luigin suru luhanyuru ega lida laru in ha bungi. Nyimba nyati hadagin ha gumbo honi banyagueto, hagia ba furumietia. Hametia furumietia banyagueto, hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi fariseu gu, aba harinye gu lu Jesusu.
5: Bai bayagi, na diga busenti erosi lafro ni buhila gubai.
0: Aba larinye gu hon.
2: Hei ba, harinye game lu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, na saga hasifiri guguriba tiya hadagi agarigia, areida guagda aume sandi tiya larigi haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwayesu ugunye haruga luma larigi haruga. La diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nyi weyasu nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igira latu bungiyu. Ani nariya ne hun lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariye gun biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
3: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubiye aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariye guni Jesusu, nyingine aba vugiri sandiye lau ginene, Abati lalga dunia Jesusu, arufu datien liluru du Moisesi, ama fariseugu laniega hon.
2: Gayara ti larida waguagdun aba wugur lida luweire emera guni odisinyate.
0: Aba herederu maninyo, aba ti lanugni Jesus usandi tiligia, aba larida guagdni, aba larinya gulun, lulidin, aba larinya guhun fariseo gu.
2: Furume guarga hidangia, ain egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lida luweire emera guni, la sagaru bainyengia furesa.
0: Aba hasin logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba larinya guhon.
2: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidon agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba meliabin le amisuro habalu, larinya gamebon, rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, lu dame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiriba ilanugun.
0: Arinya gatigine lugu giri le a misra habali,
2: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
4: Fulese wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudin. Darinya kafurumieti, sunli ya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferudu nabana sinyati nidi. Darinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ka ouchenye, adiga bafulese inu, ferudu nabana sinyati nidi. Darinya ka ya aba, sunli ya namari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganye dun liyubudiri, aba larinya gulun musu, Bai balida sun uma le uburu bai, banuga nyame haa gudeme banya, hasinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu lulu yubudiri, na bureme, adiga nali le bubai baino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilariya gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida sun uma bau gudin luay uburu gu, luma sun fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne sun habadari ron luha yabi lidon nufedun, buintamu ganuba. Ladega narinya hane hon, laguwa bai la niyaba hata ge haa na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
2: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihen ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu bali lau. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu haa lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafu nge nyuruti furumi ya lula sami naro, ahinga yara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahinti arita kwa luagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha arinyaga lun luma uri bo hama. Lunhe belu nun lidon darangilo. Itara linye lubai ti, furumi ya gwara hitagin, le migru ti sun le luma bai lula falaru nina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu naguwa. Fuiwa rigalime, Hagarigeri guba nye luha gambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariñe gatigin Jesús hon lani disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diririsite, nyenye gine aba luniri lumege, aba hayabi ariñe galun luagu lashagaru nye la onigiru tiligia lirisi, aba tilaguwa nuli yubu dirilun, aba lariñe gulun. Idalinya sakati le ariñe waguba ino buwago, ariñe gaba ino idalinya la leibu gun buwadigumari. Ladiga, masigi hadibu onigiru lumege. Abati le redero onigiri tiligia asaminara, larinya galungu warugu, kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi, mereti naluna wadigmari mua, ani nibusi gariti naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie, dame ma wadigmari hadina. Abalona hahawagu hadoe rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba, abalalaga dini le furumiyati, larinya galungu, atri nyimba doe runi ni yubdiri, abalarinya gulungu, doe no muti sa barinha garaba. Abati larinha gon, onigiru tiligia lon, anuha bigara dan, nyuruba foresa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lariginha, aba ya lalagu dan aba, larinha galon, aginha buguya, atrinha baduwe ha. Larinha galon, sa sagu turigu. Larinha galon, anuha bigara dan, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariñega.
2: Ariñega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboagu na lonha dugan buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebe, gunflubay ginya lida le gi bebe. Le marichara kubay lida le mi bebe, marichara kubay ginya lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau hai mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, la daga hinsi en la sen su hon. Aba ti la riego Jesusu hon.
2: Hugi arufu da guma nye hongu wa kai buiti nha gibu ga gurigi. Ahi ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi hong, iere guti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huan, la purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha luha belo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru dun bongiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari dun amu, ladugi infigau legiri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Ariñe gatiginye Jesusu.
2: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dago ao fino tu tau wendego to la daura gubon. Sago hau veio la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenyinguinhe aba gudeme ti giri ti Lázaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muar gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eiguati ti luege le dabula risiti. Abatea hayabi only ehulu hei lugumei. Logo aba veio, aba longwe gudeme ti ligia, aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu. Aba ginhe longwe risiti, Aba labuno. Danle la sufri rinya la risiti ligi ya lida afrulasu le nyeha behi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma Lázaro nyo loba ginye. Aba ti laguwa ragun larinye ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme na bun, ouna habu Lázaro lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinye go Abrahamu lun, nirau, Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun Lázaro, uribati meha da. Kwen to, buiti da lun ya. Gugu ya asufrira. Bogu digi en lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi Abrahamu. Lobona hani Lázaro lubi en nuguchi. Anyahin senga na mule nunye. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gaginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinye gwa Abrahamu lon. anihin le labur habay Moises si hama profeta ko hama nyi. Adika hama gasulaw. Aba luna bun risiti larinaga. Binaro nugu si Abrahamo. Gamalumo, ahinyudun aba hada ge hilanya dimure hon. Asakri hanya hamuga. Larinaga Abrahamo lun. Ahin maha habay hadiga gasulaw le larinaga bay Moises si hama profeta ko. Mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: olumare olirangin luagu la ruin abungi libihu batima saragu wei asu logien lidan ubole ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani du su discípulo gu habugua abalarinha gu hon
0: wei buka Jerusalem gueto lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta gu nuagu aule wugure garo vergote hedere geru barna hon ha mama banya huriyo ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina larigien aba me hafaruni na hilagu bai gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyo luya na bagari don
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidi egu baiti hon kala wago la dimure a hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyin amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, aba lalig daha, kala susere bai, aba harinya gu lun. Luago aninha lá Jesus le Nazaretna as graninge. Abati lagoa ha larinha.
2: Jesus, la tuga wagu David, kutame nabu.
1: Haluba luba banya, abahadem halun, lulama nichu, ligietu malagoa ha.
2: La tuga wagu David, kutame nabu.
1: Abati larara magu Jesus, abalona ha anuge, dan le jara falilun, abalarinha gulun.
0: Kapabu serube na dugambu.
1: Aba larinha gulun.
2: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinha ga Jesus ulun.
0: Ibiha bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinha.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesus u. Ichigay na uerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha aria gubali kati le. Aba gien hichugo uerigo ni lubungiu.
3: San Lucas. Capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumeseru asgara uburugu ginye. Nyen aba wuguri disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu lula subo diruni. Sinyati larihini la deganyuru ti lugub. Ani gibetien grige. Luti ganyana la larihini abala ibagun lula wanseru haba. Aba la wariru tuag abatidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Zaqueu.
4: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
1: Aba ti larariru Zaqueu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grige kate le, aba hagume seru adimuneha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara mu Zaqueu, aba lariengu lun Jesusu.
5: Nabureme, nichi galamida le numa boi hongu demetinha. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susigu lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu bukuye. Ligia niabi bayu bawagun awle wagiri garo wargote. Lunalo hania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu waluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere gerun aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlilo na fulaso, aba huna halarigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuserun hamani luharu iteme. Lausun lira, ruwati uruime. Abalagiri budun lagairon. Dan le lachilu rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la lagayenu kala aba. Abaliabi le furumiyate, abalariyagun. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisensu. Lariyaga uru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. abaya liabin habiyama abalarinya gun na bureme ganyin tin na sengu we ya suligi bogun bisenso abagin ya larinya gun no bagoma di halida sengu fulaso abati liabi aba abalarinya gun na bureme ani habisenso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri dereti lagumba diha reidi tibulau kate ile mama digi mariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabuna gumba abati larinya gun uruwe no musu uribati Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistu budi bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago. Alupa hau, lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chuku balawun lo. Le mamati, ibi ni le lumabay lagida ruba loe. Ayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lu uruwe na, baruhu manyanyahon, afara wahumanya hilago bay nigibu ginyan.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweya su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidomburi fulasu le, Betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bey, damele hachilu runyei, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile, hafara gadey me, abamehanungu ninyahon, ahon alugudu wakala wagu hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga dunia laburinya harinyaga hon.
6: Kawagu hafaraga dai burigu le?
1: Abahuna bunia harinyaga hon.
7: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugini lu Jesusu abahichugunu hadaura gula naga wagun burigu abahawaira gudini Jesusu luagun ke awain sereina la Jesusu atule heina hamon hadaura gun umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari ruvubu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguwaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariyaga.
8: Biniwa ti uruwe le nyumbi beli daliri wabureme, niadarani ilusielu luma uweri guli nidaliri wage.
1: Abati hariyagu fariseugu hanyimbaya, hagana go grige lun.
9: Maestro, hariyaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. Laguara hapa laburi dugu nuago.
1: Dan le la yara fadubay lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawa gulila na fulasu ligia, lariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Tiga lachilu ruba lubai uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruga yegu alaw huburi gute lunsi nyala hafri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun suina kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma law orale liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
2: Larinya hare tida lereru bugiu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahongirigia, apurichi heina huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
10: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile. Ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: aba ti larinya gu Jesus hon.
0: Nalag da dugiya aba kate, ouna bahumana. Ka una habali huang abati sehe, louna habungi o di houna ha wuguniya.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
10: Kabasa warinya ga, awa arinya ga luagu louna hala bungi yo, larinya wagu oba wong kala wagu mafiyeru wabailun. Awa arinya ga luagu houna hala wuguniya, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagun, lagu ibidi la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
0: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon girigia, abalabaudago aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, larigia abalaha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago saragudan. Dan lelachiri rubi lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gen habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, Nona hali nira lehinsi yeti mabai nu, hafu ga inebe bai hon, aba lona hani. Dale harini bali, aba haringu hama guwa. Ani hali ya lumbe ile resi biru ni alaga, wafara li hilagu bai, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba tilaligu daha Jesusu ulariyega.
0: Kaba tiladiga labure meichari, liabi iba, aba melafara gunia nadagi mitinya hagia hilagu bai. Aba melishi guni ishari hongamu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
11: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lario guniya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bile buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai larinya ga. Dubu le me au bai mebere sen hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timati. Purumi wari gulea chogari guti lagu dubu ligia, lanyori da guba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diru ni luago, hawagu tila hempulu lelarinya gubay, gamalumu, madiga hamuti, ladiga hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudini, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
9: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masun isi hati bu kaba la u barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, Luriba haritogun abalariya guhon.
0: Kasan wagu habusen rahishi ga sadara no ba. Aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
9: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyahamuti abur guda tidon hasadara. Lau lebri lariya gubay. Hagibu ge grigia. Wairiguti haningi lao louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti harie gulu Jesusu.
7: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuguninya ga mule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa memeha gia marahuniga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, lari ginye maria ita hama sedugu boy?
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: lida ubole Maria tinha uguri hamaurinha ahin lida medale lubi liabi uabe amari do ni cielo hada hagarisha banyalo asaro ni lida ge oweni lumbalo hebelo no cielo agana wanye lun sunda mamari do banyenye micha ha hamanya me harahin lu Maria laduga mowe digi aya me gurigi cielo itranya me ke angelugo lirahin hanya me bungio hasaranya lida ge oweni Moisés iguanargo Aru dalumut logo anila asaro ni lida ge oweni lidan le labur habai libugru bubu gati durungu umut. Lari hare nye logo bungi la lubungi tebe Abrahamu Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia aru dalumut i Moisés logo vive aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Abungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengo aruvu datien liluru do Moisesi.
9: Buiti bariengo ni maestro.
1: Aba malugu dagun hamalila. Aba lariengo Jesus hon.
0: Izalinha sa hariengo biluago la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargo tida liburu togiru bon salumo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichigo ni abaga ni labu giyombo gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Aniarinha gati David guanargo luna Cristo na bureme.
1: Nye no sergo gerige agamba Jesusu, aba hagambu larinha guhon lani discípulo gu.
0: Gounigi guahuma hongu ahawei aruvu da tinha liluru do Moisesi. Ganigi tinha reibu gontag daugua dururu tu, busen hagi elu labustru hon lau inebese umadargo. Alu ahamei ubaru leha bara uirigu tinha templo gu, luma lubuido agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginha haba urinha ha hilanha banha umari hawei, lunti hadora gom lau luriba hadago, aba hadango furia gi migina gu buriti. Ueri ti mabai habai chun luago son le hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yu gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti laganyi luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le aba hadage lani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu tempulu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinya gu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
7: halia gie babu senra, Waran seruni?
1: Larinya gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma aba uguri lau aba aga idino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara lan neigini egine lanina luweiru esefruni hau nani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon tauginye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, Aba hadare nun sunkatei ke larinha gu Jesusu hon. Aba haran seru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu hau lani apostolugu luagu dabula, aba ti larinha gu hon.
0: Ome bu nabu seru neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara gen nowe. Ladaga narinha hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu lariega.
0: Baruhu meile, farin gua humei hidangua. Narin hane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabi laruwe ha bongi.
1: Larigien, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin gueto, Adiga humile, rita wagule me nuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, abala nugani veru tau divin, abalariengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugubu huwagu, lulagunflirun iseri darado. ani ha wugiri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba, au le wugiri gare uwergati. Gama lumon, ugiabu tia wugiri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasigene ha lanigu, luagu kaba la hadagien werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tikufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungwa kele unubu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafune kele nyurube lau dabula, ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagu. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lunha gusara gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariyega tigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumra wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
12: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisu rungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
7: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugraron labite lulagain ha lefente. Nani hane hon, luagu lagunfli rubala le tarinya gubeleren rubungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinya gueto.
1: Aba ti harinya gun.
12: Wabure me, nuha biya efenja.
1: Aba larinya gun hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida, maburu ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinya ga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugun. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinya gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri eida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garowurgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
12: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, le lomvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyebi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma dihan le labure me bay luburiga.
1: abati harga dini Jesusu, abahanuga nilumium fadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni Fedro disege, abahafrugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
13: Luma nyibuga ginye Jesusu girigyele.
1: Abala yeda go Fedro, lariyaga.
12: Ibidi antivu giriligiano.
1: Maluti loige, aba elarihini aba, aba larinyagun.
12: Hani gugin ebugwe.
1: Aba larinyagu Fedro.
12: Mama hani guau.
1: Keibri aba ora larigin, aba elarinyagu aba.
11: Inarani log lumanya hanyay la, ugrile la duga galilea nagin.
1: Aba ti larinyagu Fedro.
12: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyago la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe luago Fedro. Aba la rito gu Fedro luago lebu galarinha gu goi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedro. Aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamay. Aba hagura gu nin lagu. Aba hagayu oha ligibu agun arinha gen hagaya.
11: Kay buge la Kristo boy le profeta ariya ko boy ke kala ga yo boy bogo
1: aba bari hana buni la uhania gu sarago am kate danela ruga du boy aba hondera gu guni ya weri gutinya li da hafinye huriyu habu tigu hafadir gu huriyu ama arufu da te le luru du Moises aba hanugni Jesusu li gibu gin hadamuri le linyu aga iluru du aba hariya gu lunyi
9: ariya ga boy won bugu ya sa Kristo be
1: aba lariya gu hon
0: Anha narinya ga hon luago au la, mafinya badono. Anha nalegu dagoa, maunu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wuguri karawar gati, luenge longwere bungi yule sonti kabafu.
1: Aba ti halegu duni sungu bay.
9: Bugye lubay tilirayu bay bungi yu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Huguya gwa narigu arinya ga humali luago au la.
1: Aba ti harinya gu.
9: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wage gwan rege agambo wa mali liyumu lugugi.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, abahanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, abahagome seru ichi galidunu harinyaga.
9: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu bayle la nuwa dirubay bungi ulu la salbaru niya grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun.
5: Buguya saan haruwe tabay huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
5: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinyagu here.
9: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha memeguwa adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai wugadiligi. Danti leharinyagu bailu gali lea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada gali lea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni luagu saragu katei, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagaduni, taudongu, wendegutu, kei ladore gu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
5: Kukuya nukbali wagiri lenu, harinya ga logo chakawu gudala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bay luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gudala mongu. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaigi. Na baicha gadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luhan ligira gudu aba adaruiti Fedro gu, Aba hagua la sungu bay lidan aba.
14: Afara bay le.
15: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa. Lagu gumadi lumanwege la farha. Buseti ebe pilatu ligi regeduni Jesusu. Aba yala dimu ne ha hon. Ligia tu mahagua ragun.
14: Dagua bay la guru. Dagua bay la guru. Dagua bay la guru. Dagua bay.
1: Abalariye gu pilatu hon. Lagu luru wa woyasun.
5: Kategori batila degubai, madari tina lepu na lafaru hilagubai, na bai chakitali, aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, guladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo, aba habihini le habuse rubai. Aba gubai ti ladiguni pilatu le habuse rubai, aba ti ligira kuduni ugiri le habuse rubai, le ado rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan lehodin ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, abahanuka guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girigi afalaruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Abaladikiragu Jesusu hawagu, abalariya guhum.
16: Uriya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahua huogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha mata gudahabanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabaha wawu. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidigu webe le dudu hili. Kabagia madugu hama laule mabwe hali.
1: Baruti yeginye, biyangafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyangafara hatinya hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
16: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, Diti ti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kabala un hadagi entere dera la daragu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariaga.
17: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni lubai lagu ligia la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun Lulatunu, harinya gabrilu,
5: ahi haruai tebuai kuriu, salvo ko babu.
1: Ini tiapa aburu honi lagi licigu, larinya harinya.
11: Aniha haruai tepuri.
1: Abala nabu ni aba hadagen, gafar hati yang hadau guben lagu guruwa Yesusu larinya ga.
14: Ahi buge lubai Kristu bui, salvo ko babu gua, salvo bawa me.
1: Abala dengha leaba luloba larinya galu.
18: Manu fude tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya apa meme sufuri. Luma, uagia, gadine tua lumu wa sufuri ru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti ugiri le, madigi ti ni kata uribate.
1: Abati lani agun.
18: Jesus, hari tu abati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lani aga Jesus ulung.
16: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu waragu Jesusu.
16: Nugu che, derega numoto, nuani, buha buru.
1: Kilarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, Abu tisu daragu Romana le Yesuser Dubai, abalichu gu uerigu ni lubungiu lariyaga.
19: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile Yesuser Dubai, abahodi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye uriya ha nyibi banya uwara luma galilege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyingi aba ugeri, giriti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, Richagua tiligibge bungiu. Lidan yin linyu wange ihaluru dun huriu. Agura banyo liali larui ha bungiu. Magunda atilubaiti lau kate ile. Ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma. Larige larari ragaduni luege guruwa. Aba loburu guni tau aba gamisa. Aba lacharu ni lidon aba umuohu. Achigiti lau aba dubu. Lenyin lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine. Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya. Aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilariya guni lilurudu Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuuhu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuuhu. Abahebeluru lidon umuuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugani ya hagi ya hon.
15: Kawa gu halwa hile liyo na bayhata hilay. Uwa kiya sarali lida gyawe. Rita gu huma logu le meha lariya gu yuhun dale kani le mgei meha. Logu le rugu la susa hizubu. Ligia le uhuri gari wa rubuti. Lut na ledere gerungu haka hudu kafigu kiya. Aba mehata ngari logu kuruwa. Aba me lasa ru lida gyawe ni logu liru wa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gu bay Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu, aba habau da guni sun kata ile susu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihin bai lurage rugun, gamise rugaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hadage lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagumeseru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abati lania guhon.
20: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
6: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
20: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
6: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbei, luma luago lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luago grua. Ruo mutiyebe wemenigi luago ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kateile. Gama lumo, Wiri gitu hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabu ihagiri budu, aba hayabi abahutu gomo luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama hon luagu vinwa la Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
20: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi unu luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wage de isun le tania gu bi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba heredun luagun lulerederun hama. Harinya galun.
6: Raidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti lenyuruha li hama lagu dabula, abala nigu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu lan. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati haniya guhama gua.
6: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubay wong umada, arinya galei, tila lere rubungi wong?
1: Aba timagura bahahanya la, aba hare gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem, lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni lwagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habari daguni, bian wuguri hagu ya le susir dubai hon umada, luma lwagu hasubu diru ni lwagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimure ha, lwagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyagina.
20: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
20: Kawagu hanufude dago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalania gu Jesusu hon.
20: Anihisa egini humaya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegini hagibuginye, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
20: Le asusneru dubaino, ligi le meha wagu bin lariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala son le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
20: Buruwa yu linye lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu luru aweyu lunja la bagaridon. Lunti lagin la purji hon lidan liri hon sun gurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenya apurji hani ligia uburugu gin Jerusalem. Uguya, gefentun lagu burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubay.
1: Abatila nigini Jesusu bongu di iloy uburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Dale la gome serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gome serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichigu bai bagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagudu bai hau gurige. Arungu gandagudu ti lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligi ya enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lona habungyo giri tihuan. Le nyubu ibei lu lichu gofe luagu larungonga. Lu gayara ba ila hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le lube larungonga dagudu augeri gya. Aba ugeri ligi ya le ona hobei lu ladimuri habala luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadagi dubai hau sun giri gya ubogo. Lida ha li meha ubogo ani lau sun lida gya la ladige bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagye luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagye. Mama luago agora hou hamma kei furume guar gurige o laula nugunda aba ugari lirahin habai bungiu ladiga ladiganiya lirahime. Leti dimurai bai saligoti ugurime. Aba labagari dun waganago. Ariha wamali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungiu uguchini. Ladiga ligiala lirahubai le abaruguti. Le buimbai lau insieni luma inaruni. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
8: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma. Weiri gutima la sugunau. Ladiga anihi halela meha nubara gegini.
4: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insieni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele abarigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudai kate ingi la. Aba laniya guhon fura.
8: Mama au Kristu bai.
4: Aba yeti haligudani.
7: Tata buti. Profeta Elias ibuguya.
4: Laniya gahon.
8: Uwa mama au.
4: Aba ya harinya gulo.
7: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
4: Aba laniya gulon.
8: Mama ginye au.
4: Aba ti harinya gulo.
7: Kata buti. Moso ti ya wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa. Kagi ya gayara baibaniya gulon buogu.
4: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Laniya gubai profeta Isaías.
8: Au umala lile aguwa rahabai lida nflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
4: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
7: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
4: Aba laniya guhon.
8: Au lauduna nabadi sai. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lungu hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
4: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai, labadisi huwa. Laruga, aba larigi huwa liabi, Jesus wa yara fadaina lu. Aba larigi gu hong lani gu.
8: Aniha mudunle launa habai buingio lu lagita lu ni hafika ngrigi. Luagu nyaha nadumure ha danle nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie le wairi kutisugunau. Ladiga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi yeti meha wagiri ligia nu. Kama lumu abati sehad na lau duna. Lu hasubu diruni israelitin.
4: Ariye gati gie huwa.
8: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge. Aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi larairu sifiri sandu. Aba me larara mu labulu gu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirayu buibu ingyo.
4: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
8: Aniha mudun le lanua dirubai buingio.
4: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego itara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigire gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
20: Kahariya habai.
4: Aba hariyego lu.
7: Maestro. Halia baganao.
4: Aba laniye gu Jesusu hon.
20: Igo gu harihei.
4: Aba houdi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulo ligia aba hada ye bia ha gabu ni le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesusu. Lubare geamu katei. Aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba laniye gulo.
7: Dariwa mali Kristu.
4: Aba lanugu ni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
20: Simon bugu ya lelero Juan. Cuento Cephas y Babiri. Mini la irile Fedoru.
4: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lobo gun Galilea. Aba la dura gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
20: Falaban.
4: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Fedoru. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba lariye gulu.
2: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta gu.

0: Mama lida luburiga. Le agambu tinereron. Ani madiga tigasulau. Mama au asia dirubali. La diga mama niabia lunasia dirunia gurigia ubogu. Niabia asalbaranya. Le me bene sietinau. Madiga liga gasulau nereron. Ani hei luti lasia diruni. Timuri burilearia ganalibe. Ligia basia direlida me lagumu honweyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chileuna habalina. Ligi aria gubalini le lube inaria guni nu, luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti, lagubarun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube itinaria gubai, ke ilaria guni nugu chi nu naria gai.
1: San Juan, capítulo 13.
2: Abari gali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lagu, chiliha la aura lu, ligiri ni ubou, le lu lidi lumu lugu chi. Suwa dameha hisi hama lani gu haubo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala alibu ga mafia samina ulido un Judas Iscariote lu letere geruni Jesusu hon lagani. La usu subudi lani Jesusu lu agu luma gela bungi uliabi. Ani lumu ubalagi ye bungi ulagiri buda. Subudi lumuti meha kiye lu agu rula alila ugu chili sunkat iluha burugon. Dalu ba iti hadine ruyela abalasa arulwegi ya dabula. Aba la raga chono lida, aba la gure aba tuwaya liranago. Aba lichi gunduna lido aba dabarasi. Aba la gome seron achibe hagudi disipulu. Aba la raga hanitao tuwaya to liranago abu. Daebele la chiba alilubai, lugudi simo feduru, aba la riengo feduru lo.
3: Nabure me, pachiba lisano gudi.
2: Aba la riengo Jesusu lo.
0: Mweto, uweti kufura dabani lena dugo bai. Ufana da bubai lari gini.
2: Aba lari yang ufaya dulu no.
3: Macibu bubai no gudi.
2: Lari yang gah Yesus sulu.
0: Ahi macibu na bugudi. Siapa bega fara banu ma.
2: Aba lari yang Simon ufaya dulu no.
3: Mama regla no gudi baciba. Siapa begi yang nuha buluma ni cig.
2: Lari yang gah Yesus sulu.
0: Le aga wali bay. Lugu diri gini abus yang rela cibu niwa. Lada gah rumah libiri lugu. Hugu ya harumah tu. Lui dengan abah hidangnya.
2: Lelari yang gubai, log mama langsung hagi harum matinya. Lalu subuh di lani kabel ayat erigere. Langsung lalu cibuni Yesus hagudi. Abah yang lalu nunu lida. Abah yang lalu nunu log dabul. Abah lani yang gohong.
0: Ufona dah humuti sanson lalu nado gubai hong. Hugu ya, agu wah tu no maestro luma nabure me. Ani risatu lalu gai teralini. Ahi tisubanu bali hugudi. Langsung ha maestro na ani habure me. Lun tiga yang hasil bunyi hugu di rumah gua. Ruha di na abah yang puluh orang lun hadugu ni libe memelai na dugu bay. Ni naran hau, lagu minyak gula ni abah musuh loy liu budiri. Ni abah le au na hoti loy le au na habali. Ahin gufuran dah rumah buri kati le ani aduga rumah ime gunda badan. Mama ti ane tu mene hanya huagu sun hugu. Subuh din muti akat yang lana nuwa dirubai alun nani gu memelai temati mati. Ani lun ti lagu fliron le ti na beleren ubungiyo. Garaba wale egu bay numa nuago. Nanayo gingin le hon lubare ge la suseradu. Ludame la suseradu. Afin ya humamu go lago aula Kristu bay. Ninaren hau. Lago le la eresi biruti le nona ha. Resibi lumuti na ginye. Ani le resi biruti na. Resibi lumuti ginye le au na habalina.
2: Lasono laniye guni Jesusu sun kate ile. Aba la sandiru saragu iru nitida laniki. Aba laniye gu furago.
0: Ninaren hau. Lalu ledere gerubat nala abah hidangnya.
2: Abah dihagum seru disiplu gu arya gu hawa gu. Bide gu hong kala hadangnya wagu beladi murah Yesus. Aku hua lebur habanu gara dato. Abah hadangnya disiplu le wairi bayi si elung Yesus. Loba ginya di nali da adineruni. Abah ledu gu Simon Pedro sein nu nali gituni Yesusu kala wadangnya wagu beladi murah. Aba ti na yara faduti malu Jesusu, aba naniye gulu.
3: Napure me, kati salube la dere geronip.
2: Aba laniye gu Jesusu no.
0: Nadudra gu da amurusun fein, le unti nishigon, lege ba edere gerana.
2: Aba ti, la dudra gu dun murusun fein, aba lichigun nulu Judas Iscariot, le liru Simon. Iter gai lar gu dunu Judas fein tuguya, iter niye gen lebelu no mafia ti don lanik. Aba ti lari yang gu Yesus sulung.
0: Lelung bayi badu guni, aduk abai furesa.
2: Gamalumon, what the Gufuna Dalani, Nia Bahada Giha, Egime Logu Dabula, Kala Wagularinga Jesus Liralo. Okay, who does you obey, Taubay, Lagi Sensu? Según Hagia Laniago en la Jesús Lu, la Gaña en Hani le Abuseruba y Lubafet, o Lula Lichigo Sensu Hong, Udemete, Larigue, Legi no Judas y Fein, Abalafrido, Guñeli, Oreligue. Larigue, Lafrido Judas y Abalaniago Jesús.
0: Larihua no irigo, Aule Liro Uguriguento, Arihua Meluirigo Uguchile Nuago. Aiti Aruda no Bali Luirigo Bungio. La rufu tu beigin e bungi yo nuairi gon au lele reu wuguri. Ani la dugu bai madise. Ni rahini, merede badina huma sarago dhan. Halwa hapadina, le meme nariya gu bai hon huri yo nariya gali hon gu eto. Sinya bai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hon, lo hinsia gu huma huma gu. Itraka hinsia no, lunti gen hinsia gu huma huma gu. Ahan hinsia gu huma gu. Asobu di rubai songurigi aluago nani huma disipulu.
2: Abalaria go Simon Pedro lun Jesusu.
3: Hali umbadi busana bureme.
2: Abalaria go Jesusu lun.
0: Senyati bafala runina lenye himbadina lubai gueto. Gamalumo bafala rubadina lariginye.
2: Laria go Pedro lun.
3: Na bureme. Kawagu sinya lubai na fala runi bugueto. Aranse tina lunichi gunini bagari buago.
2: La riña que Jesús no.
0: Benar saluago aranse balu bichi guni bibagari noago. Nenaro bau, lago bayede gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
1: San Juan, capítulo 14.
0: Madijere de Juma, afin Juma luago bungi, afin juguíame noago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hong. Larigieme nidi aranse neime ubaru ligia, abame nagiri buduya, luna nugu no numagu. Lunyeimba dun lagi ele meme nyeno muti, ani subudi humuti umalidon fulasu le nyeimba dina lubai.
2: Larinega tomasi lun.
4: Labureme, ibidia tivon hali umbadi bula, ida lubati wasubudiruni uma.
2: Larinega Jesus lun.
0: Au umabai, au inaruni, au ibagari. Ani uwati achiluri ti lumo mbungi uguchili, ahi mama lubai nuwegi. Ahi subudi hubalina, asubudi rubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga hariha humali.
2: Lariega ti Felipe lu.
5: Nabureme, arufu dabai uguchili won, buiduri gali me won.
2: Lariega Jesus lu.
0: Felipe, luha dina huo maibidi ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi ya ginya bungi uguchili. Kati wagu baringa no lu narufu dini bungu yu uguchili hong. Mafinya tipunsa lagu anahin la lida bungu yu uguchili, anahin lagi ya bungu yu uguchili nida. Lebri kati li naringa bin hong, mama lan lau nani nungwa naringa yi. Bungu yu uguchili le aga no bin nida, ligia tiga balin luadiga mari wanariga. Afinya huma no lagu anahin la lida bungu yu uguchili, anahin lagi ya bungu yu uguchili nida. Ibine lagu rigu kati lebri na tiga bai. Inari hao, Laulela afinya tinuago, la dugubi la kati leburi na dugubi. Ani la dugubi buri kati wina utumati. La duga au, neibuga lengihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida niri, na dugubi. Arvuda namuga iluweiri gu nuguchi. Na dugubi furume kwarga kati le hamuri halida niri. Ahin hinsia nubai hun, gunfli huma laule nubai bai. Aba mena yumro gu lun nuguchi, lulona ha amu amali hati hun. Lunhuma bai lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Alani gu boule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladiga sinyal lan harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi humali, ladiga nihin huma ani lerederu bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalun humana. Malukadina ahana marihin hamagurigi, ahin huguya, harihu badna. Ani gabagari badu ladiga gabagari tina lan. Larigia me liabi sifiri sando, lunhuma lan lun sunda. Asubdi rubai luago anahin la lida nuguchi, uguya nida, au gian hida. Asubudi he butinya lun nuguma di ani uwara wa hagia luma, arufu da hamuti luago hinsi ya na hon le tima timati. Ani hinsi ya bube nuguchi hon ha hinsi ya butinya no, hinsi ya banyagi ya no, arufu da wa au me nugu hon.
2: Aba lariego judasi, mama tieleis cariote.
6: Apureme, tasa wago parufu da gubalupe bunguamo, mama hon grige ha lani gubaule.
2: Lariega Jesus lo.
0: Ahinsinha butinha no, adega ni acaso laule no baby, anhinsinha do bailu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi, agana waham. Amisinha butinha no, madega ni acaso laule no baby. Ani demore le nariego bai mama nan lani nugu chile una balina nariego yen son le hon la wa anha wala huma si frisando le lubelona ni nugu chile dan niri lulita ra gonu la ruhu ta ba hon la rita kwa gu tu lagu son le ariya ga nali be hon nigra li ni dana ge la hon runu muti darangi lo hon mita na tini chigu ni kaisi le li chigu bai ubo madihre de huma manu de do hubiye me Agamba o male nariya go luago neibu gala, ane nagire budaya bala, lon humana. Lon hamuga hinsia na hon lau hinare, gunda atun hamuga lau hasubu diruni lago neibu gala lomu nuguchi. Dadega ligia inyu kuti mabu inui. Ligia aringa kakia no bali hon, no dame la la susira don afinya humamuga. Madimu reha hadi na sarago huma. Dadega nita lilea gumati abelidna ubaule. Lau suma bafula nuago, lon titara luba la lula subu diruni ubao, Lagu hinsi ya la nugu chino, ane adiga nani lelu baby no. Sarahuma, keimo yagi.
1: San Juan, capítulo 15.
2: La niega Jesusu.
0: Au tidi bu baby le tima tima ti bay. Nugu chi ti abu nubaru nadu. Shandu muti son limu le miti, gamalumo atiru muha lumuti le gimbay. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya, Aruma don lari ge naruhu da ha hon. Le da meme huma aba numa ke lida yedina la aba huma. Sinyati la gini don aba limo ahi mama yen lubei luago idibo. Itra hinyagi. Sinyati ha gini don ahi mama lubei badula nyo hiyan nuago. Au idibo bay huwiya limo. Ha badula nyo tiyan nuago badunya luago hawago agindu bagibe. La diga sinyati ha digo ni kata ahi dire nyo hiyan lubei noe. Ha merete tinyo badula nyo nuago, ha gruba baugu din, aba me hamaba idun keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunio. Ahan asigira badula nyo nuago, mabwili idun humeime le naruhuta habai, gayara bai hamuri hani le habunse erun ani hibihu bai. Ibiha ti nugu chin uweirigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi elu nugu chin, itara meme huma lubai ti lida nisi habu. Aho nyudu laule nubaybe, hinsie meme badunu, itra kei nidi laule lubaybe nuguchi, aba hinsie meme nalu. Nadimre habi hon itra, luhagunda runuma, dayaro lamuga hugunda. Aniha nuguma dimbe, lu hinsie kwa huma hungu wa kei hinsie no. Luiri age insie nile gayara be gani lani gurigia, lu lichi guni libagari hawago lumadagu. Numadagu huguya, ahi hadiga le nubaybe. Manugu nadu kei ubuigu. La diga ibidia ti le la diga be li yugu diru wain lo. Na nugu nu kai no madagu. La diga subuti gu dan na li son le la riyangu bai nugu chi nu hon. Mama hugu ya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruha di na di umuri hon lunga gindu gibe. Lunga ya la dura ron hin. Itara luba li shi gu ni nugu chi son le hamuri ha luma li dan niri hon. Itara liya lubai ti nuguma di hon. Lunga hin siya gwa huma hongwa. Ahun iere gu da lunga ubou. Subuti humo ilago iyere go hati na lan lon hubaragi. Lo hamuga lani go huma ubo. Hinsi ya tun hamuga hon gurigi ha lani go ubo ke hinsi ya hani go hon. Anuwa da hanumutun hata ke ha lani go ubo. Ligia hiyere go ubo ilon ubo la diga mama adun la ubo waguna. Harita go huma lago le na ingi go ubo hon. Uwa ti musu ingi go ti loe li yugu diri. Ahen eba ha mani na lubay. Eba ha badun ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha bo ilon naruhu ta ha. Gagamba di banyagi ya hon. Adugu bai sun le hon noe gie, la diga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimura ya hon, madunu ti ya hamuga lau hafigon. Ahingu wa toga duro ya lau hafigon. Ha yere ha buba ya nu, yere gutigi ya nugu chi hon. Madunu banyaya be, luhamuga madugu na ni kata le uwa gile adugu ti hagana guwa. Gweto, ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon. Iyere gugiye nugu chi hon. Kamalumo, la susa na dobe le, la diga lunti la lagun fliru ti muli le buruwa yube li dan haluru dun. Aba ni yere gudun hon mebu nugu. Tameliabi sifiri sandu le lube lidera gonu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, legia batumere lago nufulese, uguya hatumere bagine lago nufulese, la diga numa ya dunla lumage furumetita.
1: San Juan, capítulo 16.
0: Nanie guñumburi kati lehon lumome la hafinya nuago. Abuka kubatun tida agin haligilisi, uriba beida hon, darimelu ahon la lafara gua furume guari gurigi hilago bay, la rita guba luago le seri vidunya la lubungi la ulira. Adugu bay lira, la duga ibidi agili la nuguchin hon, ibidi a nuguya hon. Nanie guñen lehon, lundame la chiluru dan ligia, lunharita gon lago ariaga nali lameha hon. Maria ko numuti meha le hon lumagin binaru ladika meha humanya dinala. Ahiti ko eto, nebu ga lumu le unaha balina, ani malu gudu lumuti na niya bahita agin halion badinala. Hiru uru gutton lagu nane ko nikate leburi hon, enaru ni nane gubi hon. Buiti mati hon lun nidi, ladika hana midi, miyami bai sifiri sandu humo lu lidara gunu, ani ahana nyudu na unaha bai. Dame liabi, larufu tu bai kala aga figon bai. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu behon lagu gafigon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu behon lagu maduru hama. La ruhu duni hon lagu nidi bala le njihi lubei nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siyadi wali la mafia le agumati habe lida ubole. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo hansi rubei kufona da gueto. Kamalumu dame liabi sifiri sandu le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon. La diga madimu habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariga. La sobu diragudu bai kati leburi lumbi la susaradu hon. Lichi kubo weiri guni no. La diga leresi birubalita angi le nani. Abame la sobu diragudu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gubai luago leresi birubala sifiri sandu lida angi le nani. Abame la sobu diragudu ni hon. Murusu da larigi le marini humadi na me. Murusu ya me da larigi aba ya me harini na. Latika neibu ka le njihin lubay nuguchi.
2: Aba ti hali gudagun hada ge lani Jesusu disipulu guhama gua. Aba harinya gu.
3: Kasa mini lale, la ularinya guvon. Murusu da larigi le marini humadi na me. Murusu ya me da larigi aba ya me harihin. Latika neibu ka le njihin lubay nuguchi. Kamini lan lau, murusu da lari gen le, uoti gufaran da wamanin, kala wagu la dimreha.
2: Aba la subu diruni Jesusu luagu busenha ma hali gudaguni, aba la niya gu hon.
0: Aniya getina hon, luagu murusu la da lari gen le marihi humadina me, murusu ya lame da lari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai hali gudagua humagua, ninaru hau, luagu hayahu habala, hiru wahugia me, Ahanya tigirigi ya haa lani na ubole hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira kubahiru lu ugunda nime. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tuladiga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gun haro lagu gariti, ladiga ugunda ni le tasandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowo. Itra linyagin, uguya hiru tun weto, nariha ya badun, Aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani lewo biga yarati lagidaru ni huwe. Lida meweji ligia, malugudun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kumela nuguchin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Chulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buinha mamuga lau ugundani. Aniye ganali burikati lehun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina luago na yumra gubala lu nuguchi huago. La diga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la diga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida aba niabi ya uboa gun. Ueto nigra li ubaule nebua ya lumu nuguchi.
2: Aba hariya gulani disipulu gu.
3: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi lasun kata ibu. mon la balgdu laguni kata la diga subudi banin harita kun kirikia lagulira va finera lagulumange la bungi biabi
2: abalaria go Jesus hon
0: afia dunti gueto anitele ora ani gueto gueto dame le hachagara gun sun huguye kala aba luege lobadina aba mehigru ni nanabuwa la sumama la nabuwa nyadina la diga nihi nugu chenoma tania go bali sun le hon lo hadare no darangilo lida hafiero nuago asufri rubo ubao kama lumo nganigi huma ganye inali ubo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larigue la niego ni Jesús son cate y le abalarije cielo abalaniego.
0: Nuguchi, si lujan ni dani, rubo weirigo ni lubira, rulamo guinia bira weirigo ni bon. Ruha de bu ubafo lubira hawago sungurigia. Lulichi ngu ibagari magumu cha titi honha bichi gubanya lua. Anihalebu na bai ibagari le magumu cha titi. Luha subdiruni bubugu ya le bungi yu ama rigote. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le pauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bai pauna hana. Wetoti nuguchi, rubai uwerigu ni le meme meha nani bai buma lupare kye mehe nyi la ubou. Subuti kita nali honha pasaka rubanya, lita kye ubou lupichi guni ya no, kata bula. Bane gu meha, aba bichi guni ya no. Ani nyudu tiya la ule bubai bai. Gweto, subuti hamali lago son la le bichi gubai no buma gye la liyabi. Runa li uganu le bichi gubai no hon, ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, lago inari ni la lago buma gye la niyabi. Afinya nyaginya luwagu bugia la au na habali ni. Ajumura watu na buu hawago. Majumura guti na hawago lani gu ubau. Na yumura gu hawago habichi gubanyano. Ladiga bani hama. Sunle nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gu hadha. Au merede di na ubau wago. Ahi hagia herede ruba. Au naibu gabu umong. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le timati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go. Goni gunumuti ya mea habichi ubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi ga leme haferi di halibai. Lulagunfuli no le buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehi mbubai. Luawanaha wala ubowa go arinya ganumuti burikati le lung habuinshu lau ugunda ni meme. Le nuagu bai. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubou. Ladiga mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamuri hati na bumba lu basagaru niya ubou guginya. Namuri habumba lu bouni giru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubou le, mama ginya lani ubou hagiye. Derege waguta banya hongu wabon, lau lupafu bereron le inari nibai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu alani na asalbaruni. Itaragini ya nona hani ya hada unlani gu ubau. Ani derege wati na nungu wabun hawagu. Lungi ya hederege ragun hongu wabun le timati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagambu ni uganu hamagini. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha gia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa. Lulida hama aba buidu buidu. Lulafinya run ubou luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lung aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamu ge ubou luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lunuma banyala le nye inumuti. Lungarihi ni uwerigu ni le bichu ubainu. Ladega hisi ya kubanya di nabuan lubarege ladegueno ubau. Nungu jini rishagu wati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginya uguni ya haluagu bona hala au. Subudi kuta nali hon katabu la. Ani asogu diraguta meme badibu. Lungi la insi ya ni le buagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Larigue la niña con Jesús, cateile, aba lafri du haulani disciple gulun hodin lo bafru guduna le sedron nyen yaba flasu leburi nyen lubai tidibu olivu nyen lubai lebelu jesusu haulani disciple gu subudi lumuti gie huda sile alu guru bani jesusu flasu ligi la diga ondara guanya hali jesusu nyen hama lani disciple gu aba lubai tila chilu nu huda si nyen au saragu sudaragu hona habuti gu fadiri gu hama fariseu Gari matatia bari na gie lampu luma tochi. Te subudi la li la. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
2: Aba hania gu lu.
6: Walu hayin Jesus le Nazaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habay.
2: Nyenye ti judasi le dere girubani ham. Da lania gu be Jesus hon. La uligia la le halo habay. Aba hodi hari gu. Aba hei guadu. Aba elania gu Jesus hon.
0: Kahalo habay.
2: Aba hania gu lu.
6: Walu hain Jesus le Nazaretna.
2: Aba tilania gu Jesus hon.
0: Ania ga dinati e hon. Luago aula. Ahi aulu bay halo habay. Igi de humanya halo haudi.
2: Jesus te redu bailira. Lu lagu fale lu le lania gu bay Jesus guana.
7: Me fei di ni tini ama. Hata ni na bichu gu bay.
2: Aba de la saga no Simon Fedor le feinte. Aba libro le rige aba do musu fadri le io ti ma bei giri di maluco. Aba la rige Jesus no Fedor.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lu bei nubuchi uni en gifite le nu. Mo le mutu funage natuni.
2: Aba de hanu ni sudara go. Guma da ha ma sudara ni guri. Jesus odar. Aba harig dini Lari gien aba hanugun ni lubiun anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariyegu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lome aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Federu, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligi lafri dumbe disipulu ligi adimu ne hetuma, to unigirubani bena lu debela guduni Federu. Aba di tali guduni unigirutu bena Federu.
8: Ma buguya aba hada gelani girige le disipulu gu?
2: Naringa Federu.
3: Mamau.
2: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rara hanyati nye abachara gwa. Nye nye ge fedru hama abachara gwa larigiri go wat. Aba lagume siru fadri le inyu timabe ya ligu dagwe Jesusu kata ya la lani go mwe disipul. Kata ya la gine larufu da habay. Lariye ga Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre ha ligibu ge songo bau. Son wada narufu da hati dan ligili si luma templu rogo le inyen lubay hondara gwa son huriye. Madugun gidna lubai tini kata ramu da gwar ka wago aul bai balgad alg da bai ha gambu balina agya lariya gele wau bai nadum re hon subuti hamu tile nariya gu bai hon
2: da lariya gu bali Jesus ka tele abalia bia ba hada ge su dar guha tani na templo abal lagai o ha ligi bogu abal lariya gu lo
3: itra liya sabu no buni fadri le yutuma bai
2: lariya ga Jesus lo
0: ahi ariya ga no bai uri bate ariya ga bai halia ni la luriba Ahi ti buitu lubai le nariye gubai, kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
2: Aba ti lona ni anasi igiragu lu gaifas. Fadi le inyu timabai, lida irumu ligi. Suuti dale, aniye gubuga Fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba haniye gulu.
9: Masa bugie aba hada ye lani girigi ye le disipulu gu.
2: Aba la yeda gu Fedru, aba laniye gu.
3: Mama au.
2: Aba ti lali guduni aba hada ye lumusu niye Fadi le inyu timabai, Aba liduhele libu gubai Fedru warigai.
5: Mafu nage aria numuti buluma lida mflasu le burinyei lubai tidi buoliu.
2: Aba ya leye dago Fedru lida ora ligi aba la yuguru hagayu. Aba tihanungani Jesusu lubege gaifasi lulubi yon gumada. Aruka dina liyati mebelu tihuri upalasi rugu loi haviyatu. Sinyali megada lani ya adina ni le lani na wei resefuru. Ligi ya lafri dubai pilaku lo la dimone ha hamu. Aba lania gu hon.
3: Tasa le duru be grige le huma.
2: Aba haria gu lo.
3: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru wamuti ya munga bun.
2: abat ilania go pilatu ho.
10: Baru hulu, aku sedang tak humai kay ilania go ni hilulu tu guan arug.
2: Arinya go huri ulu.
11: Wagi a huri yo, mari cati walno wasia dirunia ba grigi a lun longwe.
2: Itarlia lagu fliru, le ilania go be Jesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelo ru pilatu palasi ugu. Aba lagu anu lu Jesus. Aba ilania go lu.
10: Pugu ya saharu eta bay huri yo.
2: Aba ilania go Jesus ulu.
12: Lagu bani bungwa balu kita haluagu lira odi ladega hanya guni amu bunu agu.
2: Maria ga pilatu lo.
10: Huri ufuna giau. Binasi ugu hama habutu fadri gu. Hagi ya dera ga bali bunu. Kage biduru bay.
2: Aba di laria gu Jesus lo.
12: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itrania la. Agente gunya hamuga nani gu lume dera ga runu ana on lurdu gu huri. Mama yana na ruiha.
2: Aba di laria gu pilatu lo.
10: Huru ilu bay tipuguya.
2: Larinya ke Yesus lo,
12: bui arinya ku belok uruina, lule nagar ho, lule niabi lidong ubole, lule larinya ku nile inaru nibe, zonhaga gamba di banyak lule inaru ni agamba hamuti lule larinya ku.
2: Larinya ke Pilato lo,
10: kata itu inaru nibe,
2: larinya ladeng ni Pilato alu ku dahani le, abah elafri dua dimu neha mahuri, abah larinya ku ho,
10: madarit nani murus duru logo bukiri le. Kehecu huma lu nigra gitu abah dan riti hong lida fedule luayru esafruni. Husen tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
2: Abah ya hagu ara gosong hagi.
4: Nigra gitu bayle, barawas la bigra gitu.
2: Barawas ligi ya, abah hiwerit.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Abah ti lanegu ni pilatu Yesusu, abah lona abai cagde. Aba hichu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tawaba dugu koloru guchu. Da meme jarafanya lubadu arinye gaina.
10: Ui, kabagari la haruwe te huri.
2: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri no pilatu, aba laniye gu hon huriyo.
10: Nasagara liyahu, luhasubu duroni logu madare na duro luagu.
2: Aba lafuri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dera gu kolor guc, abah ti lariya gu pilatu hong,
10: aniha wakiri lagi ya.
2: Dah hari ini balik habu ti gu fadri gu haus susu dera gu, abah aku meseru aku ara.
4: Dagu belau guru, dagu belau, dagu mai.
2: Lariya gu pilatu hong,
10: baru kami ti, dagu kami logo guru, ladi gau, madarit nani murus duduru luagu.
2: Abah hari ini gu hori ulo.
13: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungi
2: da la gambo bani pilatu le abati mala nofudutu aba ya lebelo no palasi urugu aba larinya gulu Jesus
10: halia na sabuguya
2: mona but Jesus nikat abat larinya gu pilatu no
10: mona bu bumut na sa bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudni bu gabafu wa lu nadara gudni bu logo guruwa.
2: Lariya ga Jesus lu.
12: Uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
2: Numuga ura ligia, aba lalgo pilatu ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba haguwa rago huri ulu.
11: Ahim bigira gada, mama buguya lumada uruwa iromano. Furumia guarga learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa iromano.
2: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halu le, aku seragile. Ubaru leu beharinya ga dubu, ga bata ali dah herenu huri. Dah amid heli, le aba we luba luwe resefuruni, aba laniya gu pilatu hong huri.
10: Aniha huru waite.
2: Aba hagu aragu.
4: Ilala, aha, ilala, dagu belau huru.
14: Dagu belau.
2: Laniya gu pilatu hong.
10: Usia tiup nak gian, nada lagu ni huru itu logo guru.
2: Hari yang kehabu tiku fadri gulu.
11: Maru itu tiup amul luai huru itu Roman.
2: Laulira, abah ledera geruni pilatu hongu. Lada lagu logo guru, abah handukan. Abah di lafri tu Yesusu, baru ini le logo guru alu lidi lidi fulasule ubai. Hari yang galu fulasun lab ugu. Golu gotali dah herenu huri. Yang ini hada lagu logo guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba luegi kalau. Aba luna hapila tuichi kaguda. Aba aburhoni luagu guruwa. Dariya ganyai.
15: Yesusu Nazaretna
10: aruwe ite huri
2: sarago hay hada ge huri wali hi abur hauni ligi madiga flasule ni lubai hadara go hesus lagu guruwa madis tuburu ani lida hebreu grie gulu malati daburdu ligi hariya go bai habut go fardini huri lo pilato
11: mabur da banyi aruwe ite huri buruba le ariya go bai lagu haruwe ite la huri
2: awal ariya go pilato ho
10: le bruna libai bruna
2: Lari ge hadra guni sudara go Jesus log guruwa aba handu guno la dora gu aba hadu gu gadir fani ditau aba fani dinu kada sudar aba gi handu guno lisimisi ke marcha wagon tubai aba arguyo fiesu I gino unabu aba hari gu sudara gu hamago
10: mahari dago wamo aure wama tuogo ariya wama muga gabala aganyiro
2: itrania la gonflinu le tania gu belene no bungi
7: Faring
2: wahabu kuna dalara guntana. Aku yang menghuya tuat misi-misi kabalat adanya. Itarilin lupa itu hadugan sudar. Nyanyo lugu cuesusu lugu ruwa tuma tamulen. Maria tolu mari kleofasi. Tuma Maria Magdalene. Nah, lari baru Yesus lugu cu. Rara lupa tu disipulu le. Isya bilu saraku. Apa lari yang tu lugu cu?
12: Lugu cu. Aniha. Bira.
2: Apa lari aku no disiplu?
12: Anuha, buku cum.
2: Lama ke orang lagi ya? Apa lari sebiru no disiplu lagi lugu? Lari Yesus kata ille. Kesubuh di lani Yesus lu aku. Gumpul lani lah. Sun le no bela degni. Bagu asal baru. Apa lari aku? No lagu gumpul liru. Le tari aku bayi lene no punya.
12: Mager buhadin.
2: Nyanyi apa food tau di mana? Garuhit. Aba hati dera kita apa mudu siti na dimain tugu ya. Aba hichu guni luagu apa wewe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus dimain garuhit tugu ya. Aba lari ya gua.
12: Gung fulia. Song. Kata.
2: Aba labu luca gua. Aba longe. Wei lagi ya. Aba wei lupa wei resefron. Mabu seru te dihuri ulu. Lelenderu hago bukiri ge luagu guru alida luai rueme raguni. Ladega wairi tuai lige. Lige hamuni ha bay luma pilato. Lu luna ha ahalahi hayada ha dawa goni banya luagu guruwa. Lugiye lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba halachuni liada furume ti bukiri hadangi ha dawa goni banya luagu guruwa uara luma Yesus. Lari ge aba halachuni liada leaba. Dale hayara fatu bay. Nuh Yesus, abah hari ini log hilal lila, lige mahal cuchu hamma lilubai liat. Abah lihat abah saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efeng. Abah lafridu hita lumat do nanyengi. Mary ubalin le, lige abah dagubali, ani aniya galumuti inarun. Subuh dilumuti logo aniya galani inarun ilugiye hafinger. Laduga Yesus terdubai burikat ille. Lu lagu file no le tania go belere no bungi
7: mahala chuma be ni aba abu wa
2: ani ga tinya tida le no bungi yo
7: ari ku be le kini lagu be
2: lari ge sun kate le nya nya ba ugri ari metena iri ti hose falal mu dime ugri li ge Jesus la usu aram da gwar gilla la dige la dige la nufu de hoyi huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilato Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Le mehanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia. Segun hagaburi huriyo luba habunaha. Nyanyi aba fuluri aga ilida fulasu le nyanyi lubai. Hadara gue Jesus luagu gurua. Lida tiflasu ligia nyenye aba umuho iserile maisurungil nyihi hichi ge lugu bo Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu meserala buga luwe yuri emeraguni
1: San Juan capítulo 20
2: Bey dimaso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuho Data cili lubai ni, uang lidu boleh lidu umur hanya. Abah ti deh bagoina, lenyi lubai au numa Simon Pedro abatania gumo
14: bari ama Jesus vida gel mua ali u funa za hiki gai
2: abati wa frido abodi logo umua ora odi bia gwe wagi ai bagoin foreset na Luis Pedro aba na chile reforme logo umua aba nele mchori hanyehi gami sergunyo nari hanyehi mebelutin lari gi aba la chile re Simon Pedro aba lebelu lido umua gami soto abo lagre wago Jesuso tugeri gunyo gi lari hanyehi gami sati to abo lobro go lichig Jesuso mamalida yo aba tuma burito abo lagre wago hobro gutia tabugo aba get nebeluru aba nari hini le asusere Dubai aba na finyeru lagu sarali la Jesuso lida gi oweni ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubungi lagu Lazaru bala Jesuso lida gi oweni abati wagiri budu wabio ahoti Maria abatere de no bogu de Yahwa lubaduru muho sun anuhala Yahwa abatele mucho ariha lido muho abatarihi bia angeligu harutu hadara nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus abalichigu gien abalugu digi abahariye go angeligu hagia tu
3: kawagu ba Yahwa
2: tariye gahon
14: Baru hama na boleh. Bide tinu le lahi cik.
2: Kay tariya gu itara, aba tadi kira gu, aba tarihi ni Yesus wani hal la nyai. Ibide tinu lagu ligi ala, aba tariya gu Yesus tu.
12: Kau agu bayah wah, kabalu habai.
2: Sunti tariya gu lagu le la, oni giru bali fuluri aga dimur habai tu. Aba tariya gu lo.
14: Ahi banaga lubai, ahi yang kau bayi nuhalnya labi juga, baru namu gay.
2: Aba dilaniya gu Yesus tu,
12: Maria.
2: Aba tagara ragun, aba taniya gu lu lida herenu huriyo.
8: Rabuni.
2: Mini lalira maestur. Laniya gu Yesus tu,
12: magu rabanu agu. Ladega mamu dayru giri na lenyeh lubai nugu sih. Baiba, banyak kami hong nani disiplu guru lagu nai buka la lenyeh lubai nugu sih, leginya hugu sih, nubungi yete, leginya hubungi yete.
2: Aba titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya tali lah Yesus, ani ariya galani burikate le tu lo tariya guni hong. Baiba meligia gunyo, ondra guhaya disiplu, geleni uliati benhau la dugaanu fudha woi huri, ligia lebelu rum Yesus. Aba larana mu hamida go. Aba labusuru hon itara.
12: Nye la darangilo hida.
2: Larige lanye go nilira. Aba larufu du niluhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba ilanye go Jesus hon.
12: Nye la darangilo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
2: Aba tilafuru hawagu. Aba lanye go hon.
12: Resibi humai sifiri sando. Ain ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ain uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leon bay haniya gamado. Uwa tihama dalle liabi bay Jesus. Lari gen, abahaniya guhahi bidi disipulugu lun.
11: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Laniya ga Tomasi hon.
4: Ain marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ini menifinga lidung huyu le lari gi gurabu. Dan nuhabu lidung loba siyambi na finyeru.
2: Widiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itara.
12: Nye la darangilo hita.
2: Aba lariye gulu Tomasi.
12: Dabi bifinga nyahu. Ari habai menu habu, tabai me buha bolidon nauba, masih kira balau li logo afiyani, afiye ba.
2: Abati lariya gu Tomasi,
4: nabure me, nubungi yute.
2: Lariya gu Jesus ulo.
12: Tomasi, afiye di buweto, dadiga ari habadi nala, fulaisi watin afiye rubanya marihya gu hagiya.
2: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagi bugelani disipulu. Lewo bai buru nyeti dalai buruto, laburi dun bai burile. Lu hafinya ru log Jesus la Kristu be leliru bungi lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larigue, abaya larufuda con Jesús ulu, guajau lani discípulo gularu duna legiri beitiverias. Anija ligaburi la dugani. Lida en Nuaba Simón Pedro, Tomás y Leube Janía Gamado, Natanaeli, Lelila Nakana, Lelani Galilea. Liranjen Yusebedeu, Hamaya Bia Hada Gelani Jesús discípulo. Abalaría con Simón Pedro, hon.
3: Neibuga esenija.
2: Abajaría con Lu.
11: Weibuga guinea buma.
2: Abajadi lutido hagune. Abahodi. Suari obligia manugo de anicat. Dale aruga de nelubei. Abahari ni Jesús unye la rudun. Ibide tiebe hon discípulo gulu a Jesús ula. Abad lania gu hon.
12: Numata go. Manugo guido sa.
2: Haria galu.
11: Ua.
2: Abad lania gu Jesús hon.
12: Si u maluegue tonwere ugune. Hanyugubo.
2: Abahaguna. Larigie. Si ya ebe hachawarunu. Seni dunarugugie. Lehi be udro tida. Abad naniego, au Juan lo Pedro.
11: Jesús utiale.
2: Que ilagabu Simón Pedro, luego Jesús la, abaladero no ladero, abalachubaro dunargo. Hahibri discípulo, abahodi laro be taugune. Aduru hein hamo seni buiha udre. Que abargui en la san metro, hadisa lo ibeya. Dale, harari no buimu argo, abahadari no watu gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tu mafei. Abalaria go Jesus hon.
12: Baru mafio hata ye udro ha digibanya.
2: Abaladi no Simon Pedro ti dongune. Abaladurgu dunu seni larumbeya buinha udro wainamuti. Sa de misa irwayan. Lau sun hibe mahei dogu tu sen. Abat laria go Jesus hon.
12: Higo go hata pachat.
2: Ut nia bahata ge discipulu go algu dogu tu kate ila. Ladega subudi hamane luago Jesusula. Abaliabi, abalanigo no fein duha burugo, abalichigo no hon. Ligememe ladega lau udre. Ligie lirua, larufu dago Jesusulu guahon lani disipulu gularige lasaro lidage oveni. Larige hatu bachati, abalariego Jesusulu Simón Pedro.
12: Simón, lero Juan, hinsete nasa abon suga lau nisia hon ha.
2: Lariega Pedro lo,
3: ahana bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
2: Lariaga Jesus ulu.
12: Goni gibanya tenani.
2: Aba elalgu dini lagu libia mawayas.
12: Simon, Liran Juan. Hisi tenasa abun leti mati mati.
2: Lariaga Pedro ulu.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi embanu.
2: Lariaga lu.
12: Goni gibanya tenani.
2: Aba elalgu dini lagu liru mawayas.
12: Simon. Little Juan. Hinse tina sapon.
2: Aba liru da gufedru la diga lalgu duni Jesus ulu agu liru al weyasu ahin. Hinse lubay lu. Aba lania gu lu.
3: Nambure me. Subudi tisun kata ibu. Subu set ibu lu agu hisi ebanu.
2: Aba lania gu Jesus ulu.
12: Goni gibanya tinanigu. Ninaro bau. Laud nalame ha nibure ngidubu. Sansi guatibu apabidi le nyihin lumuti babusenra. Gamalumon. Damele weya dibu. Iyura rugu bali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
2: Lau laria guni Jesus ukata ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi lomwe fedur. Lulichugu uweiri guni lubungi ulau. Lari gen, aba laria gulu.
12: Falabana.
2: Da ladigira gumba i feduru, aba larihi lagu anita la disipulu le hisi yetimaba ilu Jesus u harigi hari. Le meme anyuru bay lobagi Jesusu lida adineru. Le gie algu dubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta lariye bali feduru, aba lariye gulu Jesusu luago.
3: Nabure me, asan le, kapasa asusir dalu?
2: Lariye ga Jesusu lu.
12: Ahana busne la bagari dun darime nagiru budu, kame gie bumu, buguya falabana.
2: Aba ti leiba gudimure, Hada hibri lani go Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe baila. Aria gariguti.
12: Ahana busne la bagaridun dari lumo nagiru budun. Kame gye buma.
2: Ligi meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habun gueto. Ani subudi wati luago inari nila le lariya guba. Ani gie saragu kata ile diga Jesusu. Ain hamuga aburu hawa aba afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawa tu lau lida sumubo.
3: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
15: Lu teofolo. Aburihati na bun ti da furumetu nigara da luago sunle la digube Jesusu luma le la rufu da habay. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le la mude irube sielo. Lubara gebe lidi sielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha mehalanua dirubayo. Lida bia wenwe yule lobe ubowago larige lasaru lida ge oweni. Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame hanle hama gele lobe apostologo Jesusu. Arinyaga timeha hon lu mafri du hama lida ge uburugu Jerusalem. Larinyaga hon.
16: Agora com a Romana, a Gufiru forama se lelixi o benigo se rum, leuago benaria com rum. Subudi rumuti logo para disse que da lá com a lauduna. Ramanumo, na sopa de rango de rum, logo malu a de lag em arma para disse o alau se fi sana.
15: Dante le onda a gunhuhaia lá apóstolo Guluma Jesus, aba halu gudani.
6: Wabureme, a niha sandale lumbe, bicho bunia Israel lum la rua em ha?
15: Larega Jesus o rum.
16: Sinya ke Jesus di roli kala meyo o kala dala no di be nu chi la lu pa fo lo la de kata ile kamaluno tamele li adi si si santo wago e bi o bo pa fo lu de fermo manu wago tanto per usale ki lo bo gudea samaria che lo bo li dise adi fula su tu bo
15: la ri ge la ri ago ni Jesus o kata ile su aya hala ari ago e aba li yuru ni wa aba le abi aba doiri aba la dora gulao Aba marihi hamali la. Yenye nu aria gwa sielo suma mude reina la Jesusu. Ligie hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
16: Wugiri ya gali lea. Kawago herete aria gwa sielo. Jesus meme lea mude rupe sielo humagi. Liabi ya ba itala meme kai harihi li lidi.
15: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio lu uburugu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma hudasi le lamule Santiago. Ondere guanyu haya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria Maria to lugu su Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyeti ya hayemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
3: Idu hanyu, urtibu ga la gufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu gungyu, lida le la dumre habu lagu hudasi. Le adun de habalin ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha ha da gewani gukudasi. Eni gafanan ti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain ha aba fulasu lausensu le afai irube ilu luagu uribani lela digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun nisasa. Tali hagambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Arinha tiginha nyen, rua la lubara lu amo. Italalinha lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nguan Jesusu, darilumu dale la mu derube sielu, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
15: Aba tihiri du biyama hadaga, ose lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
6: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudas i lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
15: Abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hadage apostologo.
1: Hechos capítulo 2.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Where you're fed.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bien, abba hondero gudo grigie, ibidi ha hon kabala ha samina, la biga kadala abba hada ye grigie ha gia agamba ha moti le ari wagua bai, lida hereno guanari. Abba taweri do hanigi, abba haria guhama gua,
2: Mafumu gia Galilea na ha adimuri habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimuri halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paritu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egyptu na, Lumalida ngebi frasu Afrika, lejagiru meme boilo isirena. Anyehi gini Roma na, agano utia ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, hama hazubrihu. Kibiri, bariga malili gaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia, kureta na hama arabia na. Sunwa gia, agamba wa mutinya, adimuri haluagu luweri gumbungi ulida vereru nguanari.
1: Weri tihanigi sugubai, ibidi ya hon kabala hasamina, aba buriti haligu da guhamo we.
3: Tasa mini la sunle?
1: Kibiri, aba hihera ha hon lani gu hesiso, aba hariyago.
4: Bacharu wa nyami ruguhani.
1: Aba tilaraya mufedro hama ha hibri unso apostologo. Aba laria gulou umala liherete.
5: Uguri ya kuzena hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria guni hon buidu. Subudi kumamu ke kalalila beikate le harihu bai. Mabacharu wati ya uguri ya hake haritagun. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai la dumre ha joeli le profeta dan le laria gubai. Li don burime la gumu hon veyu li nya laria gubungyu. Nona ha bai nani sifiri ha wago sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene dubanya wenya ya mutu. Harihi ba niburi inti arufu duni. Li don burime veyu ligia. Nona ha bai ginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba me nadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu daba ginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati ke hita, ubarage la chiliru luweiri wabure me veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu, hasalvaruba. Agamba humai lubeti le lube inania guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vuguri le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma briseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la deregerua bi hun. Aba hafaru ne hilagu bai, lau ke deregeru ne hon vuguri nya gafigo utia. Luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi ulumagi e frumi etida. Aba la sefru ne bungi ulidage lubafu oweni, agu yu guagda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larian hane uruwe David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luagi e lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari du basun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilui luma uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. La afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre ha tilubeti David luagu lasana un Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bu la luani lida habara hilanya, manyala

0: adun ligia me lugubu. Sarag dalumuti lubeiti bungi Jesus sumeme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige la nyura guduni imbungi luege lomere, la usaragu ueri guni. Aba le recibiruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bay, luma le agamba humali bay gueto. Mama David amude irubei cielo. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labugion bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungiu luligia balava salbara gile. Ligia me ginye mabureme.
1: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
2: Wadu enyunu, kapasan waduk.
1: Aba lerinya gu fedru hon.
0: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Adiga frama sekali bungi lagulichi gubeila ginye sifiri sandu hun. Luma hon ha duga obagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha lagura ubanya bungyu, lun lani guhama.
1: Lou buri dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
0: Direi kuma, havei ha gibiri grigi ya salufuri dinya ha.
1: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luagu Jesu Kristu yeyo ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indiruni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha fure ya idun. Lou yanu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milaguru le ladigu bai bungi uhaganda gu apostolo. Sunha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure iha hafula su luma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudro gulu bungyu. Lari gyan, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi ha ma hongrige. Aba tiha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
1: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang templo ruguladangri irwa robo weyo. Le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibuguti luma gelagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereuti. Lun la muri ha hama ebelurite templo rugun. Danle la rihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebelure la templo rugun. Aba la muri ha sensu hama. Aba ti la rihi Fedro luma huang luagu. Aba la rihi agu Fedro lun.
0: Ariha baba wagu.
1: Aba la rihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lun. Aba la rihi agu Fedro lun.
0: Masensu tini. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
1: Aba larga duni Fedro, luige luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeluru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimrehe luago luweri gubungi, Weri tihanigi luwago lea sutere dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gudi lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luwago tubara anda tempulu, le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedro katele, aba larinya gu hongrigia.
0: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi? Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile? Eibuga gudei la wabafu o luagu la uaragu oma?
4: Mama linya, bungu leha bungu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu du balimu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hong lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu.
0: Nubarage ka muria halu ligira wagdun Jesus le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagduni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani ha wagiri le harihibai, eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu, ligi areida guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habutigu. Lausun lira, gufli lumuti bungi ule meha larien kubihada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, laulona hanen Jesusi le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. Lausun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungiu sun kate le larien gubihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, Arinya ga timeha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Badiga sun ha madigiti en gasu laule larien gubai profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gubungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta guluma ge Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunin, sun le lariengo baibungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu le meha la digu baibungi uhama wagichagu, da le lariengo bailu Abrahamu. Nabini du maya sun grigia hao ubo gubanya, hao baduga wagu. Abala nuwa dahani bungi lirau, lun lona hani hon frumye, lun labini runun, kadaba hida gen, Laula sagar nang lida gie luriban higabu.
3: Hechos capítulo 4.
1: Yengi e Fedro, luma huang adimure hong grigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitian ladiga harufuda ha Fedro luma huang, hong grigia, Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasa aruba la grigia lida ge oweni, luya habagari dun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra, aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria, kei buriyanu sengi milu. Laruga, Aba hondara gu habuti gu hurio, wugiria weiri gu te lida hafie, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gie anasi, le fadri le inyo timabai, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhen yu anasi. Aba ti honaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon,
5: Ka ubafu o ka ida iri harida guagu de uguri le?
1: Binyu Fedro lo sifri sandu aba larinya guhon.
0: Habuti guhuri uhama vugirinya weri gutinya lida hafinye ke halgu duniva luagu buitile digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida liya la larida u guagu dun usienti valuha subu dirunin huguya hama sungirige ha Israelina luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna Aniha lubei vugiri le ya higibugia areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luagu guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni. Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, Nyubugele lung ligia bala dubule tima timat. Uwa ti amu lula salbaruni valoi dige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luwei gini.
1: Da harihi bali gumadi matia luago adimri hela Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani sugudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sarago. Luago grige hama hafrumi aguarege. Aba taweri duhanigi. Aba ti hasubu diruni luago hada getia la ha meha eibu gubanya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wuguri le areida waguaga dubai hama. Rara ligia, siyati haria go luru do nikata, abati honahania, luru do Fedro, luma huang, luma wugurile, areida guale bai bogudi, lue hadamuri, lugayara bai la, hayanu ha hamago. Haria gati?
2: Kabasan waduga ha wugurin ha? Subudi hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le, ani siyanti veye da gun lao. Luma burucha kun la uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri dianya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesus luma gen ugunyi.
1: Aba ti hagua ruhon lu hebeluru. Aba haria guhon luma dimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesus. Aba haria gu Fedro luma huang hon.
0: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ye bungi lula digun le hu baby. Igira le lu baby bungi. Wagia, sinyati wama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
1: Aba ya tiheweri dirunia gumadi matia, aba higre gedunia. Madari tia ida luba la hadugu ni kata ho, laduga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubei. Wuguri le arida gubei, lo milagro ligia, waria le sigilo bia wei irumulau. Dale lafuri dubai, Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sunle haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagabu bali, aba hafuri ya idun, sun hagelu bungio. Aba haria gu.
2: Wabure mebungi ubai, le adugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Haria katibu, lau lubafu sifri sandu, liumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bayubugite. Malati hasamina run hadagwa kate ile meseiwi. Awugri hovatinya urue guhama gumadumati halani no boule. Ondara guhagi alu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra urue ile lanua diruwe. Ani susara ti itara, ondara guatinya erodesi luma ponzi pilatu. Hida uburu gule hama hamama bayhuriyu. Luma hama Israelina luhadugu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai le banua diru bai laulira aduga hamuti sunle baranse haboi lula susere du bala wetonti wabureme ari haboi hasia duruniwa ruba ni gimon wage le bubuingu lu wadumure habuogu manufu de arufu da bai bubafu la barai da gogu ni sandi tinya ani adago bugu ya saini luma milagro le dan liri Jesus bubuin le sandu bai.
1: Da lasu lubai hafuri ya idu, aba langi gichu fulasu lenyei lubai hondrago, aba habunchu sun hagie lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu dega. Sun ha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyegu ti luago lumege luago lani la labu go, sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostolu gu adimruhe luwagu lasaru wabure me Jesusu lidage oweni, lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usun hagia.

0: biyawen hawugun yanibu haramu dagwa haba umat agura bai lu hafaruni hilago finyu hoye lao iye raguni ligi buye bunju logu maiki bayela matu dari hafaruni pablo gueto haran se nyuhanya hagura barugunye bona bagi
1: abati launa hani gumada irahu ligi agoyo Ariye gaina ligi elu lu maria gulan nika un lu agwa bagi dagwa lali la kate lelu. Aba la guwaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba la riyan gu hon lu haransaru biyan san sudara lu hawdi sesariya ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama biyan san ha tautia efen. Lu hawdi la dangri nefugunyon. Aransa gudati gian gabayo lu la wairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilre gudune pabulu lu mo gumade mate felisi lu magadien. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
2: Luma gientu Claudio Lysia si, lungu madi mati felisi le wairi gubi. Mabu iga niya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu diruba li logu roma na aba nidi hau ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala li dirun boi hon. Aba nanuguni hagibu giyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikate ile luaguti haluru du. Uwati riche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Ela chilirun labu nagambu logu aharase hiya lan huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu boi nauna hani bun freze. Ariya gadi naginye hon ha ichu kumaye liduru. Lubuma lan haranse re le hani boi luma.
1: Aba ti hanuguni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Danle hachiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamay gien pabulu, aba lalihanu gumadi mati gara da, aba ti lalig da ha haliyana la pabulu. Danti le la subudirubani, lu ago silisiya na la, aba lariya gulung,
3: Nagambo badibo damele hayabi haichigu maya biduno.
1: Abati lichigu dimure lu lichigunu wa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
4: Hechos capítulo 24.
1: Sengi weyu larigia, abalatilri anania si fadiri le inyo timabai uburugu sesaria ho wuguri hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, larinyaga.
5: Luagu bareni gumadi mati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarimei wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubaiti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagidaru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi baamugai inarini luagu sunkatele wariyegu bai luagu.
1: Ariyega teginye huriyo, buri hayen bayan luagu inarini la sunle la riyegu bai teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lu pabulu, lu ladimureha. Aba la riyegu pabulu.
6: Lau sun nugunda na dimureha nuegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luagu saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara ti balag da ha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwe yu gweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigene ha ni kauma ni achagara guagadanya girigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amufulasu uburugu. Girigi ya ha Siyati harufut ni luago inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubo inuago. Ao gufeset nabu, luago nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu dahani iseri uma. Le uago bay harinya ga luago ye ni la. Gama lumung afinyet na luago sun le, buri wanyu bay tida buri libru to lani na liluru du Moisesi. Luma le meha habura bay profeta gu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bay, luago bungi inuago, luago lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligi bugen bungi luma hagi bugen grigia. Larigi atiri da nao ei bugei amu buri fulasu aba nagiri budu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti en Jerusalem luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kata in le templu rugu larigi naruma da guagu dun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen templu rugu Uwa tinya sarago grigia nyen, ni chagago. Hagia lumba in hayabi in arufu da guahongu wa ja, lung harinya guni le lumba in harinya guni, ahe inihin lumba in lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugia nuba in linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai, aba naguara guariyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu Asa rubala hilanya lidage owini.
1: Kei subudi lubai luago ti larufu daha Jesusu lugu madi mati felisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwago dini adamurini, arienge ina ligia.
3: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili lugu madi lisiasi.
1: Aba ti larinya gu felisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru pabulu danwayo. Gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felisi, tuma durusi la, to lumari. To huriyo, uburugu sesaria, aba laguara gudun luago pabulu lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bay pabulu lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungu, Luma luago ti weyu le lumbay lagusera gudunia bungi sun grigia. Aba lanufu de dago felisi, aba larinya gulun.
3: Bay bayeb, damele gadani na naguare babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luago lulayanu haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama hurio. Aba ligiru ni pabulu danwayo.
4: Hechos, capítulo 25.
1: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu larga, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habuti gufadere gu nyehe hama hurio haweri gutimabaya ichiga liduru pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun louna ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesitu luagu sesaria la ladangru wa pabulu ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
7: Ligi alunut lubai hodi haweri gutima banya hida ge sasare uara numa, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye odisi la weye lo fesu to Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichi gustarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luago inari ni nale herinya gubay. Aba ti larinya gu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
6: Madiga gidna ni murusu duru ni lung halurudun huriyu, ni tun tempulu, ni lung uruway sesari.
1: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba larinya gu lu pabulu.
7: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu lariaga.
6: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserum. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru honhuriyu. Ahin adiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwe ginye. me bere segun na nove ai uwa lubai mikata lan nai naru ni lida sun le anya wagu bai nuagu uwa tini aba garicha tilu le derege runi na hon huriyu amuria tina lun uruwe iguana rugu la agusera gadana
1: lari giete la yanu hafesi tu hama lani gu kabala la duga lo pabulu aba larinya gulu
7: amuria hadba lubai gia luruwe la agusera gadabu baibuga luruwe
1: atiriwe yu lari gia aba lidi uruwe Agripa tuma Berenisa Cesaria ari hefesito. Kei rei dei habai fiu eu nhei. Aba labahu dagun hefesito luago ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa larinha galo.
7: Ani hei aba wogiri ligiru felis dangwa yo ya. Da le Jerusalem nubai rutinha habu ti gufadrigu hama wogiri en huri uweirigu tinha liduru negibuyi. Amuri hatinha numa lu nasia durni. Aba nariya gu hon logo magabori lani luru duroma na lu lasia duru aba grigia lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegia gu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agosara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichu gu liduru, mariya gu tia ni kata logo lida gile ibe wago bae narita gu. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida le gabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lauso lira harinya gati pabulu logo wimwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara
1: Aba tilarinha gu Agripa lu fesito.
8: Gu senti na ginha na gamu ne wagiri ligia.
1: Aba larinha gu fesito lu.
7: Bagabu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munado. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinha gu.
7: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano nu kama madhigiti ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia gwandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garabu wat nu lu nona haaba adung ruti maria kugawu kala lidunube.
4: Hechos, capítulo 26
1: Aba ti laria gu Agripa lu Pabulu.
8: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesteru adumre ha lariyaga.
6: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe Agripa, lagusun kate lariyaga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahu duragun bai lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurun, urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gajara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digu ni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun. lau ubafu le hichu gubai habu tigu fadiri gunu, ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadangi ha abuduha banya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburgu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruete amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegua nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badegnya te wuribani bungwa lau bamaharu nu kei ladega bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladega narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie abana purti ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon lunha sakari ha lida ge hafigo, lunha giri budun lubungiu, lunha digin kata ibuiti, ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, abana purti ha ni kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere di bala. Luagu lunti la meha la sufriru bala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumia ti asaru ti hadangia hilanya, Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuriha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
7: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
6: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinyagu Agripa lum.
8: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
6: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye gune Pablo katele aba Lazaro urue. Sara ginye gumadi mati uwaratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harinyaga ti hama guwa.
8: Gugiri le, madigin ti ni kata le lun ti lafarun hilagu bai luwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba larinyagu Agripa lu fesitu.
8: Lun hamuga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara ti hamuga ligira va gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba lederege ru Pablo hamaha hibiri adarut ya labu lariya ha aba sudara giri ti Julio. Ligia gumada bay, lu hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Agosto. Aba wadi nagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asiyon. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliri sidon, Lida fulasu legea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugu lani lisia. Yen ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lu lene guga watilira ligibu gion uburugu le giribay ginidu. Keiti wabaru memegili lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
6: Ariha numuti lagu dencha bay la weyasule, anive feri dirubon ugune, fei di mesuntila. Gayara baiginya beferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladugu habuti sudara gasu lawle lariyangu bai Pablo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agai luagu buidu timalaya be lun wafuri dunyengia. Luwarihi ahi gayara wachiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen Fenise, anihi barana luwege nuru luma Suwedi. Kaiti lagumesteru Suwedi afu wa hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ati haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, Aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubei mere la lafu hagarabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugu. Aba lasigire gaduni wa guru du tabuge ge ugune lu aguru no. Derebu gutamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabal. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha bugwanarugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
6: Wugirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichi le. Ani feridi wamai walagu, gamalumu gagura sukuma uobe inyaba lidage obetu. Lausun teferi dirbalan ugune, chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto, launa ha bungyu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude da ba Pablo, ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa Augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungyu, suha tida ba yagune, buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luago bungyu, Ani choru numuti luagu itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luagu waweyesun. Parana hayadiwa anduratiko. labarin hameme yado garabale ligia amidi ariabo aba hasandirago madulugo luago chilreina wanyala luago muwa aba hamisturahani luhuli liduna darandi sisi metro luhulili aba ya hamisturu hahabaru ngo memere uwein sede metro leti hanufu de luwe habugushu luago dudu aba haguru gadru onguru tiuna geogune aba hagura baha laruga du lo idihari Sunti dale, ayahati madulugwa saminara luhe sefurogu hongwa, loo hanura hatira gaugune, aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun, hadiga kama hagura onguru tigirugugien ugune, aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larienga hong.
6: Ahanya merede hati da ugune, sinyabe iwe sefurun.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lobal laruga, aba larinha go pabulo hon sungubay, lo heigi, larinha ga hon.
6: Dinyan dimas gueto lumage marumagun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lum heigi, lichuguba ere hun lum esefurun. Choro numuti hon luago uabay la niyaba eferi diruti libagari.
1: Larige larinha go ne pabulo katele, aba lanuga aba fein luhaburugo. Aba lichugwe tenkiru nilu bungi uhagibuge sungube, aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigidu hahibiri guraso, aba gien heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni fagayo le eseriwidu bayi lun habugurunu ugune. Aba tihawarira gudunni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubayi biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage lelere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti lariyangu lunla hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibuwa guburi fulansu luma buritife ugune, itarelen hachiliru sungubay muwa rugo sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadi wa sun wagye laru beya, ligye wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti hauseru no grige ha agana ubanyen, aba hafurago aba onwen buwatu keidi liga lubay, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura henye luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan leharihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
9: Mosu abala bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batiyan yebe sungubay lalu du luhabu. O laburi hala hilagubay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luwagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi yu pabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenyen lufulasu aba wugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliribay. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rung liyanti luguchu pubuli lou sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lubungyo luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sandi tia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien, Da la tiliru bay dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawaye sun. Aba hichigu ni sun le we megeru bay won lu wawaye sun. lari ge irwa hati wo luagu bo huligia aba wadi nagun tido aba ogune to erede bo asigre luri bo gonye luagu bo huligia ali handuria na ogune tuguya yenye no hayawa bia gwairu wa luagu tigibu ogune tuguya kastoro luma poluso aba wachilre uburu go sirakusu aba weredero irwa weyo nye yenge wasigira laru laru dari wachilre uburu go rehyo laruga aba lafu hasuede. Lago libia maweyo, aba wachidre lido lirere odele gire bai posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luwago bai uma giriti apio. Hibiri, dungo te wama li da fulasu le giri bai iruwa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adengrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliri pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
6: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halagi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatiyan huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
10: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudiagia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta u. Hibiri, afiyate luago le larinya gubai pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya gubai pabulu hon.
6: Ligia larinya gubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulu bai honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubai pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
11: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
6: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wa bure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau luiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oveni. Folesei lumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gaha finyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, uguia le umbei lagua rabungio lun lanigo huma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, uguia le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumutni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luago luenri ne tengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huago, sun huguia, lugundu adimure hoati luago, hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bide tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel, gefeinti luago luenri na furi idun huago sun ada. Amuria atina luma bungio sun ada, luma dise beila veju ligia lun, gayara beila nidi arihun, ahin ligia lubei lugunda bei, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha abiniruni meme le lichugu beilani bungio sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bei. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungio. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina buseneti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama bany huriyo. Harufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha raguagu da ninya bungyo grigia ligibugi. La uha finyeru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
12: Laricha guapai, lau la finyeru labaga liguba.
6: Ariha lumuti luagu abriha la lanarime liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lula subu dirunu alinaru bungyo, la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lago bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serungu bou, lago bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru hare gutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adagwa tinya wuguriya kate iburini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwujeri maricho, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebe ni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamuti nya haguburigo, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalaringa gubaybungu yu buidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2.
6: Buguya tinumada, gaduru un tibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anya digabe lememe la digabe, basia di agunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasia di runinya ha digiba liburikate le. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburikate uribatile. Ani ligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu? Odi mebere sen tibu lau lareimi bungyu le magumcha dibay luma lugurasun? Ibidi ya tisa bung luago arufu dalani bungyu lareini bung lugayara bay la basakariha? Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligia abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigon, Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni lebuidubay sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigubali le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubay, lichugubabungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyan ugali lurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogud ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ya bubanya lurudu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe mitida hanigi, Ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lumba salbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya, luma luau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu luau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubaiti arufu da habubai hon amu, Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Aya purichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Aya ngarinya gabubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Aya yere guhabai guwari wabun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen baha la chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bay seini, tuagu houstanu, ani magumfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bai hagia kuriu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
6: 3. Kei si itara linya lubehi, halia nyinti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumuti bungu lereru hon huriu, ahanya nyi hadage huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungu lau lerenu ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagun flirumbe bungu lau lerenu lau sun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lerenu bungu.
12: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrugu dame le babosira wadudu.
6: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungu. Kabage warinyega, maricha tila bungu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungu, ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigia. Ahenginye seribi lubai wayeni lun, weirigu tima la linaru bungu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai, grigia ha, harinya gubali itara, Lunti hamoga hasia dironiwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamaba ya huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungi.
12: Uwot niaba grigi ya rishagwati, ni ibini abala. Uwot niaba ahwati lukufurandalama. Uwot niaba alwa hati bungi. Juri kwa nyasungu bayi. Nyuga ya lido feriti, uotu ni aba adudu tile buitu bayi ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramode tinya tupaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hakudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bayi hemeri. Ani bidia ti ima lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tiya logu linebe wa bungi.
6: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu gine banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abir ha hagia me sun. Girigi ya labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irediru ti richago ligibu ge bungi. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lirudu. Lungu la subu dirunu wa lirudu wong. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la laricara guagu duniwa, ani gayara ti warihini lida le lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu, ligibuge bungi. Ani yaba la ladigni bungi lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya loe lueirigo bungi. Gama lomo lau lareini bungi, Richagu wa diwa mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse iru bungi, larufu duni won ida linya la laricha raguagu duniwa, lau ferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga larufu duni won lida dan le ida linya la laricha raguagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lagu wagumfli ni lurudu, lagu wafinye lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadiga ni le lubai bai lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama banye huriyu, habungi teginye lugundu abargin bungiyo le aricara guagu di balinya ha finyabany. Mebere senga ligia ahin resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyani luagu Kristu lungu warufudini luagu mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufudini luagu buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
6: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyo no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegin ya Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyo. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama rigini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufiru ni guraso wong. Ruligia guraso derebugo, ruligia derebugo emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawago. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gudaladi wala, lau longwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumago lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Choro ti mati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichu bai bungyu kei lumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu kei lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abati malawiri du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafu la meha figo lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafu la lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
6: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, danriguni la vinwa gili aba grigia, ligi labguni la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatuma hisun danle vinwa gili la. ai ove tumari bogu di haru loi luru dule ichu gubaru labu ge lagu madhi tumari ahon lubaiti agana waluma amu buguri sunwi wagi la tumari tadignya figo legiri bai agabara hani ai ove tumari gidaru labu ge ginya luru duligiya ani gayara ati tamare dun luma amu buguri madugutu agabara hani itara ginya huguya niduhani laulonwe kristu friha dun labu ge ginya laguma di halilur de Moisés.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Un luma amo.

0: malikia aba me tagar sara aba irahi
1: ani mama regin lira biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi Isaac le wagucha ani dam meha le magura hoginya madin ginya ginya nikata ni buiti ni vulibati aba larinya gubungi tur Rebeka
0: le damu bai amule yele ibganyo
1: uara guati ginya lira luma le arinya wagubai tida lerenu bungi
0: hisete meha hakogu nu ahi yasa uhu iere kutinu
1: itala linya gufirma wala liricha bungi ulu la nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwaru lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubai kabati warinyaga warinyaga bafunage luagu muara la bungi uwa lugundu larinya hare lumo ises
0: gudeme habubadina lule untu nabusera sandiyao me ihirigu laule untu nabusera
1: itala linya lubaiti mama lidanye wabuserun o wafagu lugude mehabu bungi won lidanye lugunda biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi
0: na dugi bali buruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu lukinye nasubudera gudini niri lida sun flasu
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuse erun, gudeme habula. Dere gudalon lanigi le unti labuse era, le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
0: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le la buseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le dise guati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi e guari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la la rufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamamba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
0: Hameha mamabay numutunia. Narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Narinya gubahon misie kumu.
1: Ani lida mime fulasu lenye lubai larinya waguwa hon.
0: Mama nani kuhuguya. Nyini ba larinya waguwa hon. Lirahi bunyi ule miwa bai.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha mime huriyu larinya har Isaías.
0: Lausu kipe hama laduka wagu Israel ka isagu laru baya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufuli rubai bunyi ulereru. Ligibu wagu sumu bau. Lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu mime Isaías.
0: Luha muga meha migi rula sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uguru gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye rulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha haritida lerenu bungyu.
0: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wago wa inayumura kwa lubungi yu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniyaga tina luago hafulesei, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago du ninya bungi yu girigia, lau igabri le, habuse irumbai, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moisesi.
0: grige ha agufle de tinya luru du sun sun rubai habagan da balwa
1: lagu ti hari charagon grige ya lagu hafinye larinya hare
0: mariya gaba ti da banigi kaba mu de selu kesi rubai de bare de tinya la kristu selu
1: mariya gaba ginye
0: kaba ararira lenye hi habai hilanya
1: kesi rubai de ba mu de gdinya la kristu hadage hilanya itara Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwago. Kata iti larinye gubai bungyu?
0: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti daba nidi.
1: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma lau hesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti daba nigi luwago saragi dalani bungi lidage oweni basalbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu keisi rige richagwati. Lau bagufe serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungyu
0: le finyeru tilogu Jesu Kristu masatre habi lari
1: aba habu huriyu hama hama bai huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti sunha aguaru balin itara linya kei larinya wagunti da lerero bungyu
0: sunha aguaru tilire wabune me salbaru ba
1: ida lubati gayara la aguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luago ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago ahi magambu ginya lubai luago Idalubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai apulichi ha tiugano hon. Idalubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinye wagutida lerenu bungyu.
0: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gamalumo masutinye grigi ya ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinye guni Isaías tida liliburu.
0: Wabureme. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
0: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uagil funasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
0: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kainga gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
0: Dari humakina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu ha bayin mawa.
1: Aba larinya gu hawagu Israelina.
0: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamu litinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ati hon. Magambu hamuti le tarinya gubelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichu guni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi yo larinya ga.
0: Nabule me, afara kwa hama profeta, gliku wa hamui kuri bani latari. Auru gali erede lahata gibani kuri, anibusia tiyake hafaru na hila bungi.
1: Aba larinya gubungi yo lungu.
0: Wanuwa dirada na sete nuidu kukili ya nubaru wago. Hamahu drogugi ya nilikugi ya lewa bungi.
1: Itara meme ginye, lida umburiwe yule, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanariga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanuwa dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
0: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti ya gule malihu tihun, ariga li gule magabas, itra liyate chidurumu tale.
1: Arinya gati Davidi.
0: Garaba gulamu wa hatine lulu sada, lu haku wa hakidu, lu hasufu, darulamu wa haku malihi hamamala, sefuku wa lalamu ikinye hanaga lu sundamu.
1: Nalga da hati gueto, lau hachugra gung huriyu, hai guatinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hama bai huri yu lung habihu bai la asal baruni lung hamei digi duninya Israelina. Ahin ti saribi lubai duru le hadigu bai huri yu buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai la nugu bai hachugira gu hong hama bai huri yu buiti ma bai lubai ti le lung bai la nugu ni hasal baru sung huri yu. Ani hengi nyaba kate le naniyagu bai hung, huguya le ma bai huri yu, ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong hama bai huri yu. Wairi ti lisien wadig marinu, buset na luhe meidi da gudninya nirasa, lugi e hasal baru. Ahin ladiga lubai la maharu bungu hon huriyu, hayabi hama bai huriyu lun haranda ru luma bungiyu. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahin direge watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Derege watu gine sun fuluwaru, nyo wagua tuto ida gine butiabi feintuguya. Ayan gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lubungyu, derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu baibai meha. Aon aritago lagu buidu ti mahuma, haritago huma lagu mama lahu guya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lagu olivu.
1: Hinaru lagu gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, Hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri la reini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachu guba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha, Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chu la hau. Lagu derege da la aru la bungu yu hanigi Israeli na murusun, darirege dame le gumuha liheresi bruni hama bain huri yu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
0: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba melegida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame le negida rune hafiku.
1: Lagu gano le lagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu lagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto. Ahin lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungyu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi aruha li bai somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba, luma ge bungyu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lungsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungetere gira guhungwa sunsuy na gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai, le uwaraguabe. K. kay si humaisturun luagul la reini bungyu nu aninya gatina hon sun huguya lung uala niaba hidangi arita guti luogwa wairi sigur lau le lubaybe lubara ge lira lung tila subdira gun kadaba lungwa segun afieni le rula libay bungyu lung lugundu itara kay gibe la umege guni luagu abanrig ugubu ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma kristu ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu ruka libungu amu ya gwe narigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadigini segun afinyeni le wadambe anya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu le garufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani le gichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun la digni le debe hati lunti magura bula lagu yun lun le abuti bai lunti laguma diha lau saragu gounigi le idera guti amu lunti la digni lau ugundani hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti yere gulavuriba ni hun falahumi le buidubai lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi nile huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma yaha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
0: Au lu bai mafai da gyutu negrige logo hariba linya burime.
1: Arinya gati ginye bungyu.
0: Ahi lama habai baga yun ruba igi ni hon. Ahi maga gu habai ruba duna hon. Itara loba badugu lu laika agunia busibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganyin be vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigbali le buidubai ana hon ha adigbali le vuribabai puseti bu babagali du manu fode ga loiluridu buidu la bauseru aba me buidu ba luma luridu lugundu le seri bidu nya lubungi luagu bufulesei ahi vuriba bauseru lunti hanu fode ba la diga mama la luagu nikata gabafu la luridu ke le seri bidu nya la lubungi lun la fayera gudani le adigbai vuribati luagu liduru Lige lunti lubai uwara guwa wa maa luma le lurudun wageira. Mama rigi lun maabiruha laa sufiruni wawagu, lunti itara laa lun harumanyu laa waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
0: Magamari taba grige maria kia maafara hapa miwe hapa maria gaba yeni logu ni aba. Mwoma dala kumege bilige
1: bungu. Gunfli wa maa lisun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungu le arinya gubai.
0: Hise la bilige bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
1: De le hinsi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba aha wa lubai ti hisi habu gunfli wa mali sunli lulu du bongi u kaisi lubu dubu lun titara lali gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda danhali lun wa gagu dun lida ge itabagu lugundu yarafati mali aura lun lagiri budun wa salbara gile upowagu sigur lauda meha le wa finye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni arie buhali yarafa ilula rugadun lige lun ti lubai wigiru ni wa digni kate guriba ti lea digubai labu gen luburiga Lun wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi ban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhuma I kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
1: A endebile lubayaba grigi ya lida lafinye, resibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyayi harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinya furume guadu ikate, anyayi hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi grigi ya ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu awuriba labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu bilaritagwa. Learaidu bai somu weyu, ladegien lun lichugun nebesei lubungyu, Legi bai furume guari ukate, legi ni lulichugu inebesei lubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebesei lubungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun lafinye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararan baligibugia lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
0: Finyutu na logu ibagari liye laria gulguri Luago hapo drogo bala sumri ni lipi yeye ani kufa sasa ime sumri yeye ni bungi.
1: Kada lubai tiaba wadage lago seruba luogo luma bungi. Lige mon lubai wicho gun hadunu wibirigu lubarege lira derebu gula harita gun luma digun huma ni kata lega yarati la chugira guagu dani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon guriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tinyo lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia laukate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibu ya bungyu. Lese wa tigrigia le masandi ragubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leihini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigwe ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
1: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gudini lafinye. Ni Kristu, michu kunti ugundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungi lun.
0: Nugushu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
1: Sun learien wagubei ti dalerenu bungi, luma ge binari, lun larufu da hon won laburu houba. Buruwa ti meha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida gu lidange. Gayara lamuga vemeni gidun tima luago bungio. Bungi le ichu gubai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichu guba uweirigu ni lu bungio, le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luago liabin baila meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli lun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luago gunfuli lani bungyu lererun. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu nilu bungyu luago lugude mehabu, keitaniegu nilererun bungyu.
0: Legia nichigo lubai uairigu ni bungu hakana guanasha legu. Naremu bai ginye luago uairigu.
1: Tarihan lagi yang lelaki bungyu.
0: Gunta huma nature itu buat ramal mutu na bungyu.
1: Tarihan lagi ni.
0: Sun nature itu sun flasu alawah huma ini beriuli.
1: Tarihan lagi ni isai hati dah lelaki bungyu.
0: Lepa apa lebih dua buah sese lelu beri lagu modelnya nature itu ani meni berlawa.
1: Bungyu leh cukup balik meni gini wong bungyu dalam lau ugunda ni luma darangil lida. Afinyeru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, Eseri bituni le na digubai, na purichi ya ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule, luna nigubai nyala hama bai huriyu lung bungyu, lune resi biru ninya keisi devesei le auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitun lung bungyu. Luago ligunye mburikate le la digubai Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mumburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu luagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitaniagu ni lereru bungyu.
0: Ha magabu ni haji yebaya luagu hagamba luagu ufuranda hagie me luagu.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gweto, neibuga Jerusalem, barini nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristu nyei. Lugundu wadugan ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon idugan yu gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, luntiginti hitaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudhe ya banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyo mfebe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabu, hun. Dame le tachildiru humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Idera gohumome lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, idera gotad nagini. Mabuiga niya tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenki niya lubai tikon, ani mamarigu au, sungiye waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengi ruhon luagu lira, mabuiga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabuiga niya tu Maria to na dagi mengharubu sarago huagu, huguya romana. Mabuiga niya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga niya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lani gu Kristu. Mabuiga niya lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuiga niya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga niya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga niya lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabuiga niya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. Toa diga arvun sarago lida liri Kristu, mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watina hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti ya lungwa bule mehesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ya tigrigi ya haa unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda atina luagu hauserun, buseti na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabuiga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabure me. Mabuiga linya gai hun, naganoya tida luba, togi en la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye gine erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, lumo gine waduhe kwarut, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayara bay la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya, según uganu lagu tia salva urni le napulichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salvaron lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levima bay lunsun da, subudig da wali luagu wa salvara gille honsun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lunsun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
1: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubay hun luago Kristu. Lawi gabri le, uwati ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura baha iweju le lumbay lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hun, lun uwa la ni aba ichiguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada agiyabu ya liduka nyo kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya guwe inarigu lanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe inege hidange alinyegu tinya au lanegu Pablo au, hibri alinyega au lanegu Apollos au, hibri alinyega au lanegu Cephas au, hibri alinyega au lanegu Kristu au. Fani wagua nyo linya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tem que nia lubungu lago mabadise iragudun na niaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uati niaba lun lariegu lago lida la niri labadiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lago badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumutina krista badiseiha. Launa hanyadina apuriche yuganu lago tila salba runinya grigi. Mama lau apurichia ni lau lichu hau ugirinya, lue lagida nu lida nge lanichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nye au, nadiku kwe kafrenge kefrenge di luni katana.
1: Kati un hula le chubai au, Ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu la ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu la ubungyu. Migirun lumutin ya grigri elun hasubudiru ni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye luluagu ugandu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawu, ahi wagia wa pulisi lagu Kristu le adara wa gubai lagu guruwa le aban bai dubu achugira guagle hong huriyu. Libidio niga ligia au hong ha mawa in huriyu. Ahi ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wa gubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wa gubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unna bugubanya ubo wago ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Lebusinya tila nangu lungu, paduku wala lungu logu lela tigu be Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, logu linaru bungyu, adiga numuti mayusno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuritia logu amukate loidige logu Jesu Kristu, le adara wagubi logu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dei. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justi tiwa dimure lelana lichuau honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichuau le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigni ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu, lugundu lung hamuga gumfaranda hamani, madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa, itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya hakili, ni ile makambu wanya hakili, lebo imeberu gilititu nganiki grigia, likie buri laranse ha boi bungyu, onhanyisi ha bubunya lungu.
1: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini lilulin age larita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi. Loidi ge sifiri lelida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won laulareini. Adimuri hatiwa lagu lareini bungyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimuri le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu. Gabafuti lugun faranda lani sun katei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa gayara abu ilarufu taha lumbungi.
1: Gamalumo wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidutinya lu Kristu, ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. lelubaiti ibihati aba wadagimanu lunti ladigni buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudini luagu ahin luaygin nobadina mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigni neseribidun lun bungyu ni huguya ni furumi warig le ubowaguna ni awa nadigi sinyati nariyagu ahin buidu lubai neseribidun lun o ahin inihin lubai megiti luagu Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luigin lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubayiti luagu burikata ilubara gieda. Aguda ba huma lagiri budun wagulema Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabay. Lidon larugonga. Lasubudira gudubay wabuleme taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalo. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lun meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa waiginye. Lun midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubayi. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichu gubalin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida harua iha. Lagano nu lwago igira laadi wa la bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati hoseruni wa grigi, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule osera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuse iru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lun hanegu busiganu. Na buruhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ro luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsieti nun, legunfuliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi afinyeti luagu Kristu, lun haje ikani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita guwa tinya luagu midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara bai barugu wa tungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lausifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua lulagu inihi la aba hidangie, Lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdanali le adigba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lumhonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. derege humai ugiri ligia lu mafia lao hasagaruni lidange hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabude me hesusu ubo wagun mon lumuti hanangu hungua lagu le hadigubai ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichugua gidahume lubaiti binad lebini agana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai magana uga lebini ladiga ibini kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara baikei feng magana tu lebini mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei feng gagana tu binadu lebini aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mula lun hondaragun hamaha ahoru habanyi Mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubu le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itara la, gasu hamuga hafridun ubuwa guginya. Le nabusa irube nariya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aniya gutu lagu iduka ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, O uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu? Mafu nagi agusera gda humutinya ha munada banya? Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6
1: Dan le anihin la kate lunti lariñaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginyi angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikatei lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikatei lan naibagari le. Kamaygi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba katei hada liduhanyu luegin Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ayin huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharua tinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, añahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungu sifi. Aniewa guati, gayara tina digni le nabusa erun, inare ni lira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegun, gayara tina digni le nabusa erun, Gama lumon mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gama lumon lagumu cha wagdu bai bungu yubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugubu waba horu, madigini nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyan lu itar haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungi.
5: Ayabu iba biangu bihlu itar hama kei aba wugiri.
1: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Camaritun, lungin esta camaritun guri, sun ada lau amari ituni. Lunti la gunfiru guri, tuma lumari keisi umari. Lunti gieta gunfiru guri, luma tumari keisi umari. Mama guri labure me bai tugubu, guanarugu. Tumari labure me bai. Mama ginye guri labure me bai lugubu, guanarugu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wakwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung, mayusura gun huma hungua lagu atiri dan lung. Ita gun hungua lundugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusura gun hungua, luai lasinyaru hagda gun hungua, afigongu da linyalung mafia. Mama nariengu ya lagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini, ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigi ya hungua, luma gamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lu kada aba, aba luwiri hon hibiri, am hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lu migiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari, aba lea finya tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, anigunda atilun la siginu agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, bariwa tikei sandu luegine taubadna, lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, bariwa tukei sandu luegine taubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinya bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain du gayara lubai basalbaru ni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lituguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adigabai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun la finya ru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damu ni lun aba grigi obuwagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu. Reide kuma ligibu gen bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redeno grigi ya kei lubai la diga buri

0: Idere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago. Murusun gali dan waba luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bitu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole lunti habagari du kamaha muga madan lumuti ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba busent na lu madige ila harita gun lagu ni kata dan le mama rigili aba ugiri larita gun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau ainti dan le gamari hali larita gun lagu burikata ile lan na ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu Biangu wanyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamaria idumbo. To mamaria idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungu wa lubungyo dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon taritagun luagu buri beresego lanina ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun Mamari idun huma. Nania gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani ahen buiti mati lubai lira. Lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumuti la lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahi owe tumari, gayala ti tamari idun luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afine ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyo, subudi lumuti bungyo grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti honguariwa, Inaro ni lagu ni kata hama guariu wa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarginye bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarginye ginye wabure me. Le Jesu Kristu, leida giebei la digu wasun katei ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni, anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa, hau hamagi leigini legia keisi katei adagara wagduti honguariwa. Keiti logua lubai hafinya, lau gayara la haigini hafinya tinya egini legia, aba mabuidun la hasandiragu hongua legibugia bungyu. Inaren le harinya gubai luago mama la kate le wegi bai gayara agudu bali le resi biruni wa bungi. Mabui dun tima abadiwa ligibu ge bungi luegi wegi. Mariba dun tima wagia me luegi maigi wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumeo garugu egini banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya lwagu burikate le, nyei, la nugu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon gwariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bmuti biduhe le debili be lida lafinya, leginye ueginye be lonwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo, la diga kate le negibe, buiti mati lun megi digia na uvi lue na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funage gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Ma funage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi elun veresi biru ni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafaye ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi elun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lunginye wanugu nuwama gwa lwa wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biru ni lebu ina wabagari humagi? Kagi sudara afai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la atidangi? Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye lurudu, laria haretida li liburu na lurudu.
2: Michi kahuma agusa di logo liu mukulu baga sukanle muat mari dungi dalle frehon muali lanad.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru gubaga su. Larinya gunye gunye keisi aba hempul won. Luago wafule sen laburu du waluru dule. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efre habali li lanad. Lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lana na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun tinapantaha, lun apulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani, nagunfli rarugunya lau wadagimanule lichigubai bungi yonu. Kati nafaye iruahabai, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubuwagu, Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago grigia lo Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi irun ninya lo Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigun kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie gwarigu igaburi. Ani nadiguni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga fana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadangi aganyira. Ibagu huma lubaiti lida ibagari le lida aba lubujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hum. Sunha aranse habanya lunga hebeluru lidon huraru, houchatinya luma digu hama ni kata lega yarabu lasinyara gduni hahuderu. Ani hadiguni lunga ganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu naina rihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi nu sielu. Mita natina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragia lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi durubala larigia buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa maburi kate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage. Kesi tania goni lerenu bungyo.
2: Aba hanyo ngrige higa luma ata. Lari diye aba hagome seru ngadaha kwa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gom wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi. Aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagia le miwa bay lida lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu diregda gwala leibugun luma bungyu. Gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi duniaba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bayi luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi yetinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ayin buidu lubai le nariyangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funage luei. Inari nile arinyo wagubei, gayarati nadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Kayara ti nadig nile nabu serun, gama lumu, omasun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. mon lumuti walo hani le buidubai wongwa, lunti walo hani le buidubai hong amu. Hohu malina ge sung uwi le alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, kei tania gulereru bongyo.
2: Lugundo lani wabure memu alau sung le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohu me le ichuguti hun, malag da hanga nikata lunyen la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa, maiga humei. Reha dig da miche lunle aniye gubali hun, lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le nejibun.
0: Ahun lubai tiyaiga owata o hadigun furume gari katei adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lani gubungi au hauchati na lu nagunda raguagu duninya sungu bai lida sung katei mama riginye nuoguwa naritagua haritagua tina ginye hawago hibiri lu Gayara baila hayabi lunha finyeru luago Jesucristo lunha salvaru.
1: 1 Corintios capítulo 11
0: Niduhanyo, gunda atina hao luago sunwa dan la harita gunuago, lumo luago fala humani arufu dani le nichugu bai hun. Gueto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristo la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari. Itara kai bungyu la lichigun na bai Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legie. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigie. Nibusi garidu na tiginye lun ma doura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira Kaisi gubairi gahamuga, lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahu madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahu ti wuri, arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungi wuguri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungi wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri. Itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladige bungyu sun kate. Arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun. Migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subdi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu, ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la, Adigni. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatin. Lauburi faringu le dan le honda ragun lu haigi luago li dabla wa budeme Jesucristo, sinyati haigi lau aba I gabri le ichu gubai I nebesei lun. Lugun tu dan le la children ora lun haigi, maigi tun nege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nugubai. Hasinyabai hanugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahe hidangi, aba hatun saragu dari lu habacha ruadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli si bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ariabu le la lugurumbai wabudame Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun e tengiru ni lubung yutuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oko, nugu bule, lene terenge rupuyi luagu kufule se, adika memi humoi kati le, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, tau divayin, luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le tau divayin to, Liseini iseri le dara de bungi huma, le sholo ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adek hume lung harita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinyen luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugarag le egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, Madina Moga, la dugnya figo lau lichugu minebese in lun lugu bu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subdiragun lungu wa lubaragi leigu nufain luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugu bu wabureme. Haulumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira kwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, aguraba kwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inye rawaguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagun.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanoha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lung hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lung Hafuna guagadu ni le aninye wagube lidaburi dimule iterencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guwainarigu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege gunilida wagubu, gamalu monsun umege guniligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guniluagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira. Leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligiatima la weirigu. Lun anihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu. Larigi haa dagu baya milagru, larigi haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai? Profeta go funagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidange sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansira gudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansa gudan lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. ai hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahe mi viru fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayarati gun faranda wala ida lubagi la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun terencha badina lun grigia le adimure habai nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia kei weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afago huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gube lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, Lida dimure le gufura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gufara anda kamani le barinya gubai. Gajara ti aban la etengiruni buiti le bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimureha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyago sengu dimure legun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyago disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikata ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hale tida liliburu lurudu.
2: Na dimure ya baha hau lila na fulasule ya lida amu luwia dimure, yuma hayumu ligugi ya terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guwena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru guginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila naligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumlu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari ragubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebesa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lubungiu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudiragudun bungiu hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luaguti bungiu. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bianrigu hama grigia adimuriha o urua Ani aban la ginye hadimureha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aban le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aban lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimureha. Ha hibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le aniye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahinga subudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lamani chung le adimuri habai lung lichugu dang lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lung hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu guginya banya ladimuri ha bungi lung ti hagda agu hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan li hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lanyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lago gabafula lun ladimoreha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ahin hafalara le uagobe na purchi ya hun. Ahin ginye lao lubei hinari hafinyele. Ahin mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Keishi tarinya guni lerenu bungyu luago lunti lala suseredun. Larigye meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luruwa veyu keisi tania guni lereru bungyu, luago le lumbe ila suseredu. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahe ingu wa saragu hadage, viwa ginye chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginyan larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninyan la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimei hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimei bei. Bungyu le numo bei lau lareini. Ligia nadagimei bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimei haanya banya, hagia lan o au la. Ani haa ugano le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni, ana ni haa ginya le uagu bei hafinya. Kaisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati anyaha lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni. Malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati ginye afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu nikata lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bay. Gamalumo le inaro niti bay. sarati Kristu lidage oweni, lige furumi eti bai asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itarake howe gusungu bai ladiga lidagen la adan hayabi, itaralubaginye gabagaliya hama sungu bai laligeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumi eti meha asaruti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun ligie mehasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letarien golere lubungi lagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu le liro bungi labugion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada, sagu wei yarafa wa malung wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Hesu Kristu. Again the guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi en la kate le napuriche bai hon. Kagi en nagany rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigien oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
0: Meyedego huma anie waguati. Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyen le lung hanagun busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gen mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu lu uyeribe. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu lu uyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie inginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adan wefrile tibuduri, aba meha buduri ilima.
0: Ain ti Kristu le ginye giri bai lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau muha. sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu Adan le lanna ubo. Gama lumun la chilir babeyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subu diruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Hilanya banya lun mowe digia anya la. Aba me hasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe la nyaladu. La sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gowe da dibai. La sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai. Aba meti la gunflerun le buruan betida lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mili luban fowe. Oweni agaigi bukofulu baganye li. Agaigi lidira gu.
0: Figo limira gule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago. Laganye ragduni wa lida sumburi kata ile. Lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da. Gawon guwei na regu lida luwadigi mari wabure me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai. Wadagi manu le hadigi bai lida aba luma wabure me Jesu Kristu.
1: 1 Corintios Capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sag dimasu lunti ladire irun cada aba hidange murusun lidagen le lagañe irubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragu ascenso. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon wadukanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasa giruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubay ti uburugu Korintu lai ginya. Hafuga neredera gun huma fiu dan o nasa giru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweye sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chulugu erigina arihan busenti na neredera gun fiu dan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu Houcha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata. Dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu. Lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu. Luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu. Lun lidi hama hibiri wadugenyu arihan. Mahati lidi ngueto. Kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma. Deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha. Awanse rubanya lida inarani. Heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyu. Subudi humuti luago esu tefanasi. La hama sun tila na luba. Furumine banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nu ruhanya guraso nu ania finya tina luago hanegu balaginya guraso hamagi luago hadimuri ha hun nuago lunti hetengi ni bungi hawagu gorigia itaratinya mabui gahanya tila na ligili siburito lobo agubon asia hun mabui gahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun keisi afinya tina luago kristu mabui gahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti au pablo nona hanye mabui go le hun le naburiha bai lau nuha buluma ni letina le misi habuti lungwa bule jesu kristu reide ila labu gen linyara gun bungi giribu bafurese ubo wagun wabureme binilo wabuneme jesu kristu ouna hanumuti nisi habulida jesu kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabureme Jesu Cristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyo linya lulichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Cristo. Itara linya ginye veresi birun aba onwe bu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai. La susere dumbe itara. Lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabai digidago. Lungu ginye heresi biruba la digidago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye. Lausun wairi la hasufurirun. Heresi biruba ginye digidago luma gien bungiyo. Niduhanyo. Busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won, lun wemenigidu luago bungyu le kabafube lun lasara gudunina hilanya. Mama lun wawogu wala wemenigida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidera wa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu kutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luago waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida mewe yule lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wabun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara lia hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiruni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfu lirutia lau hereru? Gefenti bungi ulago marinha guama abacate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesus Cristo leliro bungi, le meme wapuriche abai hun, au silubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinha gubai. Sun wada ladigni le larinha gubai. Lina Cristo la gonfira sun le frama se lubai bungi hun lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dala le walava hani lueiri gu bungi lida liri Jesus Cristo. Bungi e digu bai lun.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Esto.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya no voy a arijón, luey niru da guagudunu, lugundu cabasan agundara guagudana, ajin mama luey juguya, ha hiru da guaguda na añabaña. Ligue na buriha baihun itara, ludame lamuga na chilirun, mi bihin namuga iruni humage, juguya le lumbay agundara guagudunina, la diga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, wedite meha ni diheri, Huago, darilun na yahun lidale na buriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubay lida aba luguyeri. Lun maweiri la na weiri da guagudunu hun. Buidiriguti ebechuni le meha hichugubay luago garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luay la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun luago kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti, le unti ferud na huma furumi eguaru kate Ferudna nubay ginye, ahen ginye anihin lubay kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu, ferudna numuti huay ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Damiha le na childru bay uburugu, turoadu, lung napulicha ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyen, lung nuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wa muti bungyu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga waweginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa asanzira gubali lereru bungi. Lungharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi louna glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale wariña gunikate le, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidu wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu haganagua. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bay sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa lun nikata lau wani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichugubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbirubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariyaguni grigia,

0: ye ligibu agu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ayin ti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweirigu uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ayin weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweirigu uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibu nge uweirigu ni le kwe toti bai. Ayin ti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigu da. Weirigu ti maati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigu ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumu uwa ti gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumu danle, danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune mesifir anihen esefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau harihi. Luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Ananiaga wa muti lagu veseri bidarigunya la hun. Lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa lwagu lumagin la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la abagari da, jarafa nyuwanya lumu. Wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyeti, nigen latinu rehama.
0: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti lwagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha iresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburi ha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasofri rubai lida ivagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. La diga meteni runtiva lunu kate le arihuwa bai. Lue dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Kama lumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la rubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa lumo wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilu wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragidaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigye, subudi lali bungyu kata wala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, ani tida hanigi mabuidu tinye. Ani lili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malu lun lubai wau, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun luegien lobadina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg. Larihari bungyu tina lererun.
2: Kini kita lo narufu tinggi narei ni bung, aba nono bung.
3: Chiluti lue yuru sefru ni aba ni dreguni.
0: Chiliga lili dani bungyo lula rufud ni lareini aniha lue yuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen rigutiwa warufudu ni lida sun kate luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweiri wagura sun lun wawandu ni asufriruni mege luma leni guga. Baiha madiwa dalha mawa incha hoati grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumugunga, afaga wage ilamu, arufuda wa muti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabwe. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyo wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibiati wa inebese. Anihe nda anaba waguati wa. Anihe nda adimere huwati buidu wa wagu. Anihe nda adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Anire houseruni wa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihe nkei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihe nkei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubei. Waduhu nyu korintuna adimure hadi wa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gwala richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gwala larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati lwagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
3: Naka na upa hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augu habugyu te hageme nmutini.
0: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
3: Disi huma hawe yenya abure. Magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
3: Uguye meneranu yu, denya larinya gumo abure misufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera lina lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu wa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu dagu waligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. lausun hiru gua huma tadiga garda to na buri habon hun masakri hanti na luagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru gua huma tadiga garda tuguya luagu fiuda gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu Italinha lubaiti, madiguntiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichug uma lubongiu, lula yusur ni iru ni le wawagubai, lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni legia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, bariti oweni. Aria humaiti lia susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongiu. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu, Naugi Ganyig dalumutun ani hanufu da guag dalan Larigin aba habuseirun harihinina Aba hemeidiha nau ani aba habaychun ni le gadunubay Lau tisun le hadigubay aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le Dan lubayti le naburuha barun meha garda tukura hun Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribany Ni luagu leya sufri rubai luegi. Naburi habaru luge feng huma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Laun sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idaragu ahuma li sungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itar alinya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo agubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafine lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi Lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lerenu bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni won. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei nariege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligye. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigye. mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busen wabai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amuda anihin bei hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lerere umbungyu.
3: Migi ya gwotu luma le gibe bo ya budu, malongu antuguya luma le nibe bo ya budu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lwagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lwagu wasalbara gile. Ani mama regulira, anuwa dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadigunye wadagimanu le lana idehani lun wichugun uwerigunilu lubungiu Luginya walufud ni lwagu busen hama afinya tinya lun hita na guninya haduhanyo. Waranseru nyen sun kate leba ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban. Wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima la onwebu afinyeni le luwagu bay luwagu hichugu bala saragu idevese la usun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luwagu nupana la luwagu luwadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luwege Hesu Kristu ha lumabanya. Haniyaga mehon luwagu honaha la tila naburi ligilisi luwagu hichugunya la uweiriguni lumu Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luwagu inaruni la lubuidu vererun huwagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luwagu insi habuni le huwagu bai. Hadi ange wugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia. Lau ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule. Seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu luagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma nyendu dugu hanyei hadage Macedonia na numa hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon. Huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun, austaragaday idevesey le faramase hubay. Itara, aransanyo luba idevesey le, honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun, Logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ukaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu, lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lunhite ha lida sun katay buiti. Tani hare lererun bungyo.
3: Edebe hedi sarago hun kutemetina, arayi dati ilu sunwa na.
0: bongi le ichugbali ilo lun abunaguti tuma fain lun leigin lichugbaginye hun lugajara baila hedewe ha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ilo le abunubai aba me laweri da gudini bongi umurusun fulese ile hadigbai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bongi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Woyi bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege lube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyo lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyo luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bongi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidia guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaruni hun magubura hanga au nikata. Una buguag da nungwa itara lun nichugun inebesei hun? Baritina sensu hamage tirana amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseribida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredetina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugun hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linarun Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidarun bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la harinya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu lachili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uribani le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba aritaguti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimure ha buitin wogwa madimureha tina kei ligabri la dimureha Kristu, na dimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuta hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le, na pantaha baginye, kei lanari mebei lichu hau, awanda humutinya lulu tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon, ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu agun, lausun nibusi garina lun nariyaguni, weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, ausun, linasio na Israel hagia, ausun, Ladega bagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala keisi aba lulu tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nuwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadi na saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luweginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufuri hadina ilamu, luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufuri hadina lidiliga, luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu wewe na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditi na kamaha muga au debili bai. Ayin abiriha aba grigia lidon figo, weiriti ni garigo luago. Ayin lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabure mihesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lawi nari ni la nariya gubai dam meha le uburu gunu bai damasuku aba li chugun gumati mati le eseri bidu bai lun uruwe aretasi onigiru tinya lwago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wa gudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubari yerun uburu gu itara linya nesefuru haha burguginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige ni kata lau ladimore ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numunti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu, le meme giribi paraisu, arufudati bungu kata inu leburi uagubi sinyala na dimureha nikaun ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudi grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihinina, osugu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bungi yunusielu, dariha muga lunga jara la napanta haluagu. gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamahamuga aba hiju charunyu nuagu liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdnina uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu
4: anani guma lau nisi hapa anu kuipi weti lira romba wato nison asufriru ni weti mati lari nino bafu wago da le debile bana
0: gunda atina luboiti lau ni debile lun la rufu dini kristu lubafu nuagu ligena gunda aruba ilau debile anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo kristu lugundo datima le debile na abatima neredun o sera dina kei aba ibidi ya guatau lau nadimure ha buiti nuogua ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuagu muna buntina sigu hau apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lau sunni katana lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua arufu duati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira gueto aranse dina lunidi bisidan luru waweyasu ani mama badina aba ihirigu ni hun mama nalugu nye lehuma bai huguya nalugu bai itarahinya nu keisi isanigu ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu mama isanigu haba agubirigu nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulesei lau sun genege lani luagu lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lira anyahe ariyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua lumutu funagi titu ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibu ge bungyu keisi lanigu kristu sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo hisi nya tinya nu warinya gunyo lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu nidihe ritina lui dan lame nidi arihon hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidihe ritina lue na darirunu agenda gua lau gimugo, iganyi, gagani go, marasu walugu, achuragu ni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hidukanyu luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimuriha hawagu hidukanyu lau panto luma lida chagagu. Nidihe ritina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nobungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luagu. Luagu meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun dise na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Luagu dame la nidi bisidon, luagu luru wa weyasu, Magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gia narufu duni hun luagu adimuri hala kristu nida gien. Ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa malida lidebelni kamalumu lagu lubafu bungyu wa wiwa dubaluma kristu lung weseri bidun hun aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye haucha gwa huma hungwa ibide disa hun lagu anihi la kristu hida ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa agura batina hasubu diruni lagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa ane yumra gwatna lubungyu lung madegun huma nikata vuribati mama lung warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bai wouchagun wongwa busenri gutiwa lung hadigu bai lan le buidu bai lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wouchagun wongwa ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani luidigi luagu lufulese inarani gunda atiwa dan le debili wama ahin here kubai ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu nun sun sui na gubai na buru hanyo gara da tohun lubare gen nidi arihun lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nidera gunu mama lun naguni chagunu guetoti niduhenyo gunda huma aluga huma lun habuidu nun sun sui na gubai lida higabri Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani, luma darangilu. Itara luba, huma baila bungyu lau lidanagilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme, lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu, luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
5: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiga huma areini luma darangilu, Luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gamalumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligia la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti ya salba uni le wagu bai na pulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon, luneseribidun lun. Aba lagua nunu, luago lueri la reini, dambe la busero. Aba la subdiragudni liraunu, lun napulijani ugano lan na salbaruni honha, mama bain hurio. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha, apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigin lira, aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyu loidin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagu bon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
6: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu, luei lerederun nafagu keimi kata. Ani ni titu le nobabai mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu. Lausun mama lan hurio. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongua hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subu dirugu hamuti lagu bungi la ichugu balin wadagma no le lan na lapuriji un uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagma no lun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon kuriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyo, ligia meme la ginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, luma Juan, ha anagu banya kei weirigu timatinya, luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan lelidi bain Feduru uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bain huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia, lonha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii, ha mama bain huriyo. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba narinyago lu Feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo babima andunya kei ha mama bai huriyo. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyo lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru arinyaga hon. Huri wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikon tia kei ha mama banya huriyo. ha agura hobanya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bay lani aba arichara guti, luagu ladigu ni le lubay bay lurudu, lauru gumbay la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadigu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba arichara guti luagurugu ladigani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibunge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa, mitarati, ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guay, au guanarigu gadunu bay. Au luigin li lurudun Moisesi hiladina lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagarili nabagaridu bay lida nugubu, nabagaridu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu le hinsi nha bubay nu. Aba lederegira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusen irunti na lubayti na maharun lun lareini bungyu, Lugundu luha muga gayara la, larichara gong grigia lau lagonfliru luma lurudu ligia, uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau, kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hon, arufuda wamuti lanichigu lonwe Kristu luagu luguru wa hon, furangu. Aniga humaikata ilenu, Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu, o di luegi hafinyeru lagu le hagambu bay lagu Kristu. Ida linya sa itara lubay umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufri lubay hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, Kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladige mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubayi ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima timati. Kaisubudi lani bungyu lubara megiwa, Luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma abramu le hafinye lubai luagu bongi. Ha hafinye lubanya luagu hasalbaru bala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya. Labu genyanu linyara gung bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Inyara wagua tiyan sun ha magufu lirutinya lau lurudu sun sun ina gube.
0: Furangu ti lubayi ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
3: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nagini inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyu lun abramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le Frama se lali bay bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba khempu lukhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kama hamuga hawaguti sarago grigia, tarihare lun badiga wagun, mini la lira abandigo grigia, le Kristu. Aniha le narinya gubay, adiga tibungyu abadaradu luma abramu, aba la chouru ni gama lumo gadri san darandi irumu larigin aba litugu ni leluru dun lumo ises lun lafuna guagudu ni hongrigi legia daradu le meha la digubay bungi luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba luru du le nyumbu yubay gadri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungi farama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma leluru dun moisesi le farama se lubay.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gayara tijamuga hayabi grigi alun, haricharagun lau, hagun flirni le luboybe iluru duligia. Gamalumu keisi larinya gubung yutida lererun.
2: Sun grigi alabuge nyanu lubafu figo.
1: Lugayara la jeresi biruni ha afinye bain lagu Jesucristo faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhini, dari liyabi in Kristo lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungu sunhuguya luago hafinya luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
1: Aniha le nabusa irunbai nariyegu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, onigi ruti irahu ligia. Gaunigi hamei lalagante, darila chilele dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma dihabai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi keikuriyu, labu genyale lurudu moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba.
1: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ninu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai, aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga anarinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyaguni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigi ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisi da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihe in la

0: Listo hida. Busenti na hamuga lun anahin la huma gueto lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidi yeti nun kabala narita guajuago. Huguya le busen behicha agunhungua labugyon lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Ubu le sinai, lige agarube lida flasule giribe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba wuri marahu tuto marahu. Wago abala ugundani buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundum, gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao, sugu tau wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo, itarahinya kei isaku, huguya irahunye ha furama se lubanya bongiyo, itarakei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura hovni, Aiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susire dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naniya gayali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edin lue larei ni bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungi ule aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hantimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei, labuseruni sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrig, la diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrig, mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri, gagani guati aban luma le aban, ligi la signarumbe hadigni katilin habuserube yebe hadig, gamalumu a insifiri lube adun de habalun, mama adun ginye labugen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabarahani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, hudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, Farin guagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amuburikate ile negeburile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari jun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Nidujeño, ahon arija luagu abru halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine habru ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani ni kata ligia, leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa te adigiti bula la ubungiu, le labuna gubay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichu gubasifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sunle larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuseirun tina napantaha nika wagu abarigin kate wagu tina dimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabalin seini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ogunya lulu baru agon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan no. Ladega anihe buri luonu Kristu luagu nogubu. Nidukenyo, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungio, luguchi wabureme Jesu Cristo, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Cristo, binila adi walau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungi ubo, anua dira lumuti wa lung lani gubadi wa la lau le lungbay ladigani Kristu wa wagu. Lung sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme dasa iti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyo luagu luweri lareni le lichugu bai won lida gen lirag lehisia bai lun. Ligi ya afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareni. Le larufu du bai bungyo won lau lichugun sun luweri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inareoni, ugano le anegu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai honsun ha lani gubanya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le narita gon huago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lung ginye ha subudiru ni tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lechugu bai bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufudu bai bungyo lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, Le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigo. Salbatun lubeiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladigubali lida lun larufudni lueiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubei liabi. Ladiga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya lemawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeniginga, ibidinye ga bongyu hun. Ainti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungyu gueto jarafadun lun, lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni, ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lun aba meme hama nechani, ani lida lugubu guanarigu gringuwa lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama ha mama bayi kuriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luegien luadig mani Kristu. Lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba arigin ugubu, aba arigu sifiri. Itara kei aba nigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyeni, aba badisei. Aba nigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba burili chugu bafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta guhama, hibiri lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni. Hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu li raubungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dariwa chuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigi ya sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inari ni lau insia ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichiku dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwa raguati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insia ni. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi ya bubanya lubungyo. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyo hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma ha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigon huma malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun lagiri agun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le auba ihasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme abuhuguya mehuma gua, ferudna gwa huma huma gwa itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il diangu ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kai wisnya dun lu Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungyu. Kailani gu huma bungyu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiru ni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuati sunkate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sunkate ligi larinya wagu bai
1: aga kudu oba ugu yele arumu bai sara bakata gidina aba me larumu kata kudun kristu bau
0: goni gi huma lubaiti buidu ida linya la hausenu mabagari da huma kei ibidi ya kotau habagari da kei chutau jusu kumaiki dani lida kata ibuiti lugundu uribari da mabidi oniga da la hau haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi mabacharu da huma lugundu barulu mutinya lira grigi ya lidon feridi lubarage lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gwa luago luweiri gubungyu lau salumu luma uremu heremu kalungu wa bureme alawa hakumei metida hanigi ruku matengiru ni lubungyu ugu chilisun wada luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu gagamba di huma huni wagwa itara luba harufu ni linebe Kristu hun Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisia ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uo nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisia buti tun lumari hisia guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi, la diga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. La rinya haretida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma lumari. Aba mihayo gilu itara makai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisia ta lumari lun kei linsia gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigo. Lelun behadigu ni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la bugu chituma bugu chungu. Lugwidu la tabun ani wikife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubirigu. Magani daguda humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adigei na lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nigni ya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meveju le uribabai. ani larigi me lasigri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba belite le grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no li sabadu. Laugye sun kate, barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina li gibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubunidi luloni giruni li chugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to li chugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe vinye bai na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wapuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ragwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salvaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Hesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nadu irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nadu irunya la, luegne na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luagu insin habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. gamalumo uati megiti luagu lira, lau sun luujeri, lau ye behanaru o mamala lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. Latiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuagu luma latiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga no luagu. Gayara rig lamuga na dimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Viva anyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu, garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gualali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninyan lubai huwai lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luagu Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feri digo hon, gama lumu lanina salba runi hon, ani luma ge bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasuferi nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, alika kumali meha idalinya la nafago, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti rujo liluwe Kristu bafu hun lu hichu gun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichu gun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme habutida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata, hougu warugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lida age sungu bai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung kakudura gu lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tineduha nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga nikei labuse iruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamuga duru huwago ni megeti. Liranganyu huma amuga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luman nuwadig marida haganagu. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru I devese I buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigin hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagua mama le labuserun bai Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habu la bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, derege guati lungua mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kata ile luagu te ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu muti keini kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa. Runu muti kei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabuse erubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon luagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kata ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi iru la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agun lun narig duni le nigibugnye bay. Lun nachilir lumun lebe hai baguni, ani resibi neime le lumbay lichuguni bungu yo sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubayginye bungu yo kate le hun. Lausun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu lumakate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gajumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hemplu le wichugubay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun sarago weyasu, gueto naniya ganyali lao aguiro, luago laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habay grige hagia, hawama habu habungu tebay, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbay nibusigari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubay wagubu le gowe tadibay lu itara la kei lugubu le wairigubay. Ani la digubay lau meme ubafu le luagubay lun lichu unisun kate labugye lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwe tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyuhuegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba ginyan lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idarago balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madisa liliabin Kristu. Madihari da kuma ulagu ni kata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungu sun wada dan le hafuri ya idun, amuri ya kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun, aba meti lichuguni bungyu lidara gilan hun, leweri timabay luwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate niduganyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwe iriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi humali bay numagin. Gunfli huma lao le nariyagu bay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyu te darangilay. Onwe bunugunda lida wabure me lagu harita guayadun la nuagu, maria gutina lagu buli humadina layebe, madari gihinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminaru lun gubayrigu nibihi somu kate, le nabusa irumbay lunti malagawon dun le lumbe hibihine luma ge bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lumbe neresibiruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba idewe se le le resibirubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinu bungyu te sun le hemege irubay hun keisi buri luwe irigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sunha lani gubanya bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwege Jesu Kristu hajabanya numa hun. Mabui kahanya ginye sunka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya idu hanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Recibi huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu, le luguchi wabudeme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lago hafinye lago Kristu Yesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai, lago le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le lago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon lago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni lago inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da bai epafura si le hinsi bai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka wa meningi du luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla aliba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabui buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larue ha lidag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladege bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladege arue ha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degua. Lubare gine bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudini bungyu sun ubou dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei emenigini le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalberuni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichu gubai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumun gueto subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gua necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihi hida. Niligia le uago bai hichi ge hemeni ge luago uairi gu nile lumbai hibihi ni sielu. Luago Kristu wa pulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lun gun faranda hama buidu buidu. Lungu arufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibu ge Kristu. Ligen nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Güey, la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: A ningunda atina la unarigini luago lidaño la danzun kate huma ani dereg da guhinya la lida hafinye luago Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabune me Jesu Cristo lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida abaluma, lun ragunyo la hibagari luago, dereg da gu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hongwa hongha busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, Hilanyo hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bungyu. Agunflirei na luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferud na lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lei wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurdo luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun lago buri kate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwei uri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kate lue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buri ligia lun le rederu ninya grigi lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai buricate ilelana cielo leñen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungiu. Samina huma luago buricate ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba mega fana kuma lida luwairigu. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga, madegu huguya mekate iwieti, mafalara huma iluriba haritagu, igira huma ime igaaduo, le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungu.

0: Rio. Leg me buricata e le, labri ha lanari me ligani bungi contra ha magamba di banya lo. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buricata ile, igani, yeri habuni, uribani, anabahani, loma buri dimuri vijeti. Maniga huma ieni, humagua, ke igira huma lila binadu higaburi, loma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe, ke meme ligaburi bungi uguanareg le adigubali, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma, o mama huma huriyu, ni lani na heresi biruni sei ni luagu hugubu, o meresi biru humani, ni lani na terencha huma. Machila aguntinya, idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu, ani anua dahaladun lun lanigume, itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, una buguni, gagamba di, luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangil Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangil, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweiri gu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi agwari kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatinyo lago wabure me Kristu. Ugirinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lung bungyu. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun kiyubu dirigu lida sun kate, mama rigdanle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lun wabude me Kristu, mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigu bai ani aba lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lungwa subu diragudun ya laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay na dauruwa. Afuri da huma lung na subu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu huma ihidani lida kate le buidubu. Lung tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lung tiginye semela. Lung tiginye hasubu diruni ida lubala honabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Anye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu leginye giribe justu hun. Hagie rignanu hadagi huriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligie tsuwa da la fure idun huago lun deregi dago huma lida hafinye ani deregi gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawago ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyolwege kristu ha uburgo ban la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hon me, lun haliga nutila na ligilis la odisea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana capitulu aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika halani gubani wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lun hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninya bungiyo sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburi me Jesusu sielu gia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gia waburi me Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligia ba habaichua gle habuguba dise loe larihi mbungiu luweiri gu luma lubafu. Dame le liabi in Kristu lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din luau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri gun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa me ginye uweiri gun ni hun luagu lareini wabungi yute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu. Lun wondara gun luma. Amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira guagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungiu, le nyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na laruwe hatida li tempu lu bungiu, icha agoi na lungwa kama bungi. Marita go humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la eredehati. Miabin la amga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gi gajera la lafuridon lidon la rugunga. Ligia balafu wa chungugiri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kaimaha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa lun heye duniwa luma lun hafinya ulago iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya ulago inarini. Hinsi nye ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinyan lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungi huwago. Lugundu anuwa daha lumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wago bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbano lao uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara nia lubai tini dukanyo. Derebu kumeme kuma, mabule idagun huguja me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu honkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalba ragile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da lume lwei vuribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gwa lumu bungyu lumu hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura suhuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lunga falaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma, lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempu luhun lun hafalaruni. Da meha lehuma wa ma, ruwa muti meha gumadi lehun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guana rigi luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da buricate le, ni duhenu, me megen ruwati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberuhati ariebu. Dame nyaha la grigi arinaga.
3: Lida e darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaba lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristo ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun te gago dunwa yu wama suru anyu wagia me. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharu adubanya ariabu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru nini litangi wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lunu wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagmanu le hadigube. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginye hun niduhenyo lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungube. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Hocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma me bereseni ilun dimure lelarinyo gubay bungyu hayum lugnye hiduganyo luegyen Jesu Kristu. Hocharigu huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidubay. Disa huma loay sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le aguaru bay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhenyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsiye gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi buricata ile. Abahicha agunhongu wa lidon burisigene imalati. Buseti ya burilung arufu dahatinya hama lidan luru dule lichuk baibungu lung moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu dahabai luagu luru duligia lausarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hong ha adigimba ni le buidubai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba ya bai bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bai, hong sun ha gafara hadibanya. Hong ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri ya hale digu. Hong ha alugura habanya idamuni, hong ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hong tigunye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungi ule weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu, le ichugubai ubafu nu lung wadagi manule. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti, luma luagu lichugunina lung neseribidu lung. Lausung meha adimori hana uriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu, ani bidieti meha nu kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lida bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya lusungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lu bungiu lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lung banya hafinyano luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lung bungi ule waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungi ule aba ariguti. Itara la. Timoteo, Niro. Runu muti kumadi le bun lupagenda guni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: 1 Timoteo, capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate ile, gunda atiginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigi, lungin hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginye gayara la dimureka wa waigin ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidani, lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon ha maabain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugirian lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dan le larufu da honi wa hong, lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau apa ina buguni. Mahga tina lunt arufu da havuri lida hadamuri afinya tinya, ni lunt taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladiga bai bungi furumi, lari gien ladiga un Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar bawurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti labusa irumba iladigun. Lung alidi hatibai la aba grigia, lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginye lanagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburiha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loe ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu leviman bai lun sunda. Ligilin si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyagatinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aniyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banyahama ha subudi balin inarani. lau etengiru ni lo bongi luago. Sun kate lela digbi bongi buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa mai me luago. Lugundu harumag da lumuti lererun bongi luma afuria iduni. Ahim barufu da akate le kongwa duha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inaru ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wakei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu nyhagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insi nyahabuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu. Lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumagi uri wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahi meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganyahadigu mama rigu hamagwa ligudun abaginye marasuwa lugu hama. Adahay hayuma lidon sunkate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumba iluk hamari idun ya ulinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nuhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin ulinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai ulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi ulinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigbali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
4: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridu, lida alefe ya honu ha, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti, lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye. Kate buiti le hadigwe grigia arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lun tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegen Kristu, lubaregen lira, lun tiheseri biduninya buidu tima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigia kata imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa grigia ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasigene ha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wabai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenbanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigubalinya grigia lidun guringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gulebai sun luguya rivunibani. Anenyayen sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagurasu ni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelana wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi, le wago ben lagura bungi bun da meha le barufu dun balin hagibu gin sarago grigia luago aranse nyu binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gueto, ligibu gen bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gen Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibu gen Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamu ga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye weirigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagi li niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Rua la uweirigu ni lun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lung manangu hama hongwa luago. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia, lung hichugun ni hemenigi luago bungiu, le vinwambay, ani rule sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Anye gaba hon lung risi hama lida le buidubay, lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chibungyu, luma ge wabude me Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lubungyu wagu sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani choru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinye ni, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichia ni le larufu da bai Kristu. Mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insia ni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginya nibusi garila lao na doirunya la. Lubaragien lira, dan leliabin bay uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dairunina. Dari lamuge lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideragoniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lidanyadi wala aba luma Jesu Christu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Christu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyabe ilaganyenu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luago le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luago Jesu Christu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uago bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lao gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate, luago hafule seiha anua dahalanya banya bungiu, lungi habikini ya salbaruni luma weirigu ni magumu chaditi lida Jesu Christu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye lagufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wagu.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba loi dimure burimala tilelana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grigia itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungua, aba bai weru lani na uwerigu ni. Le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyu lung furumie gwarigu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi inhabuni luma darangilu uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara abai la lasansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inaru nibe. Lunga yara abai la hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunya bung ligibu gunya bung yu luma wabure mehesu kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinya gdabanya, adeng haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare geme lira, halu haba ya arufu da anik le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da hatinya, lung harufu da anik lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu labisami na sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaru ni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, Areida nali erufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu, lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali ni liyabi ni lau insi ya habuni. Houcha babi yabi ya riha na furese, igira ladi na demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyendu Titu lobo wagun Dalmacia, Luka siriguñe numa ya, alu ahabai Marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Ua tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me luwe oweni. Ani lesefuru badina luwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
2: Ligara da Paulo, lu Tito. Capítulo, aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la dan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun na puricha ni uganu ligie. Na buriha nyongara da to bun, titu, le na negubai keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni bulagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hoserun luay gayara la lichuguni wa haduru. Labgenye lariyaha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mol muti ganyi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diga chagagua gdatinya saragui duhanyo lau harufu dani lemon lubai. Lunhaganyi rusensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubai gueto hawagul lupaisanu.
2: Grigia kuretan. Suanda jehama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga honhere, lunhaudi lau arufudahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau hagumadi grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, harumati sunkate honga harumabai anigi, Ain hong grigia ha ichugu bali hanaga lagu inareni ani viye tuguya hanigi uwa tini kata harumati hong. Ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya lagu subudi la bungi hong. Gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidinya la hong. Lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu nile buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagu la hauseru. Inebe wa hagiye me buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu Kristu. Buin lau insinya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya uninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiye me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, Ruba aba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimre ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahan la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung lasalbaru niwa lidage sun guribani, luma lung laruma da gudaniwa legumuti, lung lumutu ni nyawama, aransenyo lung wadigu ni le buidubai. Ani haburi kata ilungbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba nguni wa kai mi kata.
3: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha digun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lundili la hauseru, areida hagia me, Lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gulla la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo.

0: pruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu nikata ile lau aba deregdu. Lung halan afinye bain lagu bungyu. Lung suwa dan la hicha agun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loi sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kon buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumbai badig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya li bai, le ginye dawa nyu bai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigiha li bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mbwai onesimu bwai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairug hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyemurusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la kamuga narita guago de nibu lago duwe igua bab ginye bungwa nu aha ni duhe adiga bay flesi le nu amali habon na nigi kaisi iduhe lida kristu na birha ya bon lugundu choruna luago bagambadi ani subuditi nu luago badiga balasig laule uago bay namuria buma aranse haba ginye ubaro nuba lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun Nafuri don furisun rugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinha epafura sibun. Lenoba furisun rugo luege la puritiha luago Jesucristo. Mabu galinha guinha marco subun. Arisu taruku. Demasi luma lucasi. Ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo. Itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagu Sarago waiyasu. Luma lida sarago luuyer. Hada gen profeta. Gwento lida mburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon aba lanyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liro buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli
3: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina ugu chilungu, ligie me aba isanye ni.
2: Ahiti da mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
3: Butuko huma, sunani angeli gulungu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
3: Adugati, lupiter hamalani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na lichagu. Hisi ya tile buiku buipun. Yere go ligile muliba buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya abore mi. Lida lagumu seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege wadu sundana. La waya tukubike idendo, babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidago. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chuboi bibaga.
2: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
3: Yoruba lege nomere, dari nechuko niye baga niyo. Lamu ni ugudi.
2: Sunga heligo, sifirigo ya servi duti ya lung buingi uhagi. Auna huti ya lung, hidera guninya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angelegu lita meha amudan. Ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi muni giru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboi. Wabure meguana rugu Hesu Kristu adimure haboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu bali aba hachowuru ni won logo inaru nila. Chorugu dala liginye buingi uganu ligine won. Lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubengu, lau amu nyeguanu luye ubafu kaisi labuse roni. Michu gun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lupasandu nerbala hawagu, kata yanusa gribe lupepele sebala hawagu. Adega umuti ya anda buba Hawaii ahele. Damalumu, daigo kata umuti lau wairi kune luma inabese. rubu mukinya logo di sun katai.
2: Dan lubai ti le licu guni bungi sun katai labu ginyo lagu madi agrigia. Migi rutini kata lu le mama bayla labu gini. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gili la sun katai nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumo, hari hawa muti Yesus. Le adugu bayi unna bugu hawa angeli. Dugu lau wairi guni luma inebese logo. Owe ni le la sufuri ubwe. La uluweri lisi ya bubungi wongu. Aha tilu lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sungkate anihe ilu bubungi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti bubungi ulu gafara hama sung liranginyo lida luweri gu. Ligia lu ntilubwe ibuga la sufuri lire bubungi le Yesu Kristu. Kaisi aba grigia lunligie bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le Ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulu lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papawagu hondi ibirigu. Neremo kolwagu kweli hondina adamu nimi.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu palwagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yunu.
2: Itara kai aba meme hama hit hasani go aba iduenyo itara liangi wugri la me haginye garo wuguti hesusu lumeha gayara baila longwe gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hongrigi itara linya gidalu muti hesu kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni laduga hanufu de loye oweni mia binti kristu lun lider gunia angeligu Lun lidera guninya la dugu ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun abame la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau ledere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye lidera gunua lida. Leo ocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que anije guala bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la albibuingio lunti kouni wama. Siyandu glien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apurichu hoa liginye uganu loguta salbaru ni uon kaisi gubayrugu hon wagochagu Gamalumu, meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida ni ganyi, luago mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun, gumulani buingi luadigme iluma genveju le lagumu chubali ladega ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nveju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu mei.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kujinidu mfulashu le emera guagari.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi rua la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laranse rube buingi amudan lunga yara abailan hebeluru isigirige lidon hemeragu. Lugundu adimure hati buingi yu lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan larigien tida lereru buingi yu.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingi yu metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingi yu logo amuweyu. Itara linya lubai iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluwadi gumeri. Lunti lubai iti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, falati gliyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biya aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri furagwa gada tumuti sung warita gu luma sung le wabuse rubai. Arufu da tay kala tida bai wanigi. Uwati ni kata adugu warigati lugayara la larama da gun loy larihi buingi. Furagwa ti sung kate lung le lung bai lagu sera gudini. Hesusu le liru buingi. Le beluha li bai sielu ligia wafati e bain le tima tima. Ligia lung ti lubai derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebala Hesu Kristo le wafadi e un logo wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunlu uye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule insi habube un. Lugudeme hebala un idarego lawa me lau laraini lida vemege iru.
4: Hebreos capítulo 5.
2: Ladega sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guar gugrigia. Gayara ati kudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladega lidebi linguanarigu kai si furumi guar gugrigia. Gasu ginye Ladagara gudun logo lifigon guanarugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungo fadrime leinu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Italinya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalin ubaru wairiguti le lung kaibuga larinya guni lung.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibariya.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiru lubuingyo le gabafubai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo ladiga Dereke go inyo linya la lungwa, lung lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lung la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufriyo ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubay, lau la sufriyo, nyumbu iti lung lebu na bayla asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa ga gamba di banya lung. Aba lanungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lung ti wariyo guni hun. Ani heri yangu tilariyo wagun furangu, lugundu, siya langu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, Uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uribabui.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubaiti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani ile meri ngubai libuguru Kristu. Marita goma luaguru lebu wafinye, kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya, hasa aru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaya weyasu, hahaucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe la uhalihanu lereru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abiruha heren gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubwari guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu ehereha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubwe luagu. Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahin ahisha gada hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingyo abame lagudu. lausun wadim raha itara, niduhinu, hinsetianu, afinyatiwa, logo itara hubala kai muale ichugbe nadubuit, ani hibihubei, sun abiniru nile nyubibe wangu, logo wasalbaru, logundu richakwati buinju, ani mabule idu lubaile adiga humalibe, loma isi habuni le arufa da humalibe, lun lau hidregunia hiduhinu, logo afinyani, katele ahungo lubai adiga. Busienti walu itra meme la ka aba hidage arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti walu hamagwa lidu. Busienti gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya banyo logu buingyo. Awanda hama isu asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lu avra logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
3: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagu.
2: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubo iti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyuru luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayarati harig dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu. Kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto A fadri ha wogo ligibu ge buingiu, kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giribu I Salimo, lu fadri ginye buingiu le inyu timabe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisin farinti lidage le laganyi rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumiyati kate uruwe richagwat. Gama lumu subudi watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidia wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye waliru buingi uligia. Aba fadri lun sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu guanarugu le meha wagucha. Rulumuti lidisi farinti lun lidagen le laganyi rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farinti hamagen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidin sifareti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma genbuingyo. Ani siyente la sige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habe sigila ule abini rubwe. Jawada fadiri guha eresi birubali ka lidin sifareti wugurinyo gowe ditinyo. Ahenti logo Melkisedek tatimura halereru buingyo logo kai logo aba le vinwa gili. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun ha magoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadage fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadirigu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu dan le la sansirun wa fadiri hani sansi tigin ye lurudu. Tarin helereru bungi logo, lida gen la amu tribu Israel na liebin Kristu. Aba adiga wago nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wago huda liebwe wabure me Jesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawago danle ladimure hambwe logo afadiri hani. Ani furangu timati danle liebwe Jesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariya gubwe gaba la ida gen adiga wago liebwe. Liabu ilu lafadiri habayi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le larinya kwe buingyo logo Jesu Kristu.
3: Aba fadiri bugu ya lusunga na itere imelu kisedeko.
2: Kumugu wati luboyi tibinadi kumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme wati ani aba iseri emenigini le buiti mati. Le ida ngebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo ya menigini le lu Jesus bala wafadiri. Ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le la uboi finyu lichugu wa lubara lu. La rinhe ti da lereru buingyo.
3: Finyu bali buingyo le abure mi. Ani masansi rego luboi la litabu. Aba fadiri buguya.
2: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luile frumiet. Hameha hibi rifadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masigiriba ilifisu itakai sifadiri lumu ngamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda lula yumu wago lubu ingyo awago. Jesus lubai ti fadiri bai inyu timati le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya hagasu bai hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo nguanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira adiga lumuti Jesus adagara guduni Abang gwayas lusunda dale licha gubai lungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubungi logo lire lu ladigni fadri me le uwa bai mege ti logo lu sunada.
4: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abe lida ge sun le wariyo ko bai logani he la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat ani nyuru hali luai ge lo mere lala na la ruin ha buingi sielo ani le servi dunya kai si fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sanduario tima tima to to la dig bon wa bure me buingi mama to hadiga grigi sun fadiri inyu tumati lichugu niwa lun lichugu idewe se luma dagara gudni lun buingi le ge gasu luboi Ginye anihi la somu kata ilunti la dagara guduni Jesu Kristu lubu ingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba abu ingyo, aba larinya gumbu ingyo lun.
3: Adega boi dia sunkatai kisi iya moto na rufu dugumbu lagu vugu.
2: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigla ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le uogu bai labu ye haluma buingiu ani bui timati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu lun hamuga meha bui du lan furumi eti daradu le sun sun ina gu bai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu Magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu la diga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania nanyari habule mebungiyo. Lachili goweyo lunadudu iseri daradu amalila na huda luma Israele. Mita abaiki daradu lena dudu wei hama hagichegu leweyo le nare dudubo li hahabu lunasadaro ni ehitu gie magufuliru hamuti meha ni daradu.
1: Niha
2: dara dule lumbu ina duguni hama linasiu Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yangu aburemi.
3: Nichi kubo ini lulu lidong hasajime. Aba menga buru hani tida hanigi. Au wati habungi te hagiye menana. Memegi ruo boi lula rufu da honi wanuago. Maria mboi wugiri luli tuhe. Niluli bini subudi boi bungi le aburemi. Lugundu hasubudi rubo na sungu boi. Lumo gebe jiri tima gibi boi. Dari lumo le woi tima boi. Adagi. Ferudun anu boi, guriba nile hadatu boi. Marita kutugi adiname, rabu hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlonwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: La duga le luru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara kwa hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara gudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagara gudu ni ibewese. Ruru utibu aba ugu gunu. Maguna atibu langu ni adagara gudu ni gudawaribu. Niburi lau adagara gudu ni luagu figo. Aba tindarinya gudu. Niyo biha dina ubo wagon, luna dugu ni bugunda mbungi yote. Itala kaisi furu uinia la mwagu tita belenu.
2: Furumie, larinya ga luwagu mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luwagu figo, lau sun ligie la burikata ile wagu bai larinya ga mbungiyo, lida angia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
5: Nyubi hatina lona dugu ni bugunda bungiri.
2: Mini lan lira, nyubi halilan Kristu ubo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibungi ulun larumada guduni wa ligibugien lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sunfadri guhuriyu, saguweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan, Lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielu, abalayunru loige lonwere buingiyo. Anihi inye ingweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abalabu idura gudunia lanigu buingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
5: Anja daratu le lube na dugni hama lari jepo imemeyu ligi. Linya lariyangu wakorewe. Nechi kubayi niluru du tito hanigi. Aba he na bure dune lida hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
5: Marita kudugi ya dine me logo hafikon. Ni logo kuri uribat le hadugu.
2: Dan lubayi le ferudi na wali figo ulusunda. Memeke ruwa li amu adagara guduni logu figo. Lige luboiti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwebelu rumlidu mfulasule sandu timaboy. Kweige belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma wong lumu mbuingyo, aba uma le anugibaliwa lidu ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba mbuingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Luntiginye, wafagu vitiregu ninye vibirigu, lu hinsi habu hama lu malun hadug ni le buidu bui wagi afiyatia maulu munti wa falaruni hemplo hani ha hechu banya lu miti ama alida wadamuri dagu dubara gelira ruwa magurasu honvi birigu gwento timalao ariha wamani luago jarafa lelan lue yuru wabure me Jesu Kristu lugundu aha wasigi rafigo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo ama ariga alikate ilu wagura bahani lumlaguse raguduni wabuingyo lau ama laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingyo dale ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi lunyen hama biyama ouru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti lan longwe ngrigye ligi wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingyo mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubu inhon lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara dubu ingyo wama le arumata gudubaliwa ligibugi Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
3: Aulalubu ila bayi chabiduni ya gerigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
2: Ariyanga tiginye.
3: Naguse rebidu ba yanumutu niye.
2: Fugi abu gerigi ule wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kwa huma logu buriwe ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Gudeme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Higira gwagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi logo anihi la kate Huma sielu le buiti mati, le siyamboi la gida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Mana hali, apa yang bila lupa liabi? Madara saya aku boleh sarang kita. Ahil nari cera baru tu bila aku lafinye, lapaga itu. Ahil leferi dira lafinye, makunda abadi nalum.
2: Wagiya, mitra anti wa kai gerige ha agir budu banya hari gon. Aba heferi diru, hat angieti wa ha esefru banya ladega afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudubai kai lu buingyu. Lige leresi birubali buingyu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingyu anugubali. Ani tarienhe lereru buingyu, Logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingyo lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingyo wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingyo gasu wafinye lu luago anihe la anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lawisa rubali buingyo logo lataka rubala aba onwe bungura lau sumarihi gili la gura Aba ladigu ni le lubai bai buingyo. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. abala tugu nile lubai be bungyo abala fridun la gai regien ibidi ogalun halion boyila abala gana un lida iseri fula suligia la usun tere chala nye la duga la finye abala gana un tida nkiampo ligia meme ginye la duga be isaku le lire uluma hakobo le libari la duga resibi hamuti la furama se meme ligia luma ge bungyo aduga lumuti abraham usun lira La duga agora bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la duga bebungio la uginye tafinye sara la usume waya ruta lu tagarudu recibi tuere luma ge bungio lu tagarudu garudu aba irahu la duga tafinye rulogo la gufuli rubai la bungio le frama se lubai la usun lubai ti waya lela abrahamu lu garula nyubu iti lu Gaduga wagumbo la sarago. Kei waruguma hasielu banya. Kei ginye lagu burisagon le larwe beya le sinyabo ilabahudun. Hilagu watiyan sungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubo ibuingi hon. Gamalumon ariha hamuti liyabu indise gen aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Gurige harita gumanya ita Arufu da hamuti logo halu hameme yela aba agairu lu hagaire me lu hamuga fulasula le nyinge luboy hafu da hagaire boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri buduhari gonyehi aba buga agairu bui tumati habuse ruboy agairu le sieluboy ligie wo luboy nibuse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba name hale lauche gubali buingio abrahamu Laularia gulun lulafaru ni lirule isaku hilagu belun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingio rugu atiye belungwa luledere geruni lirule abana guti lausu ania galila buga buingi ulun luago saragu mela la dugu ogun lidange isaku subudiri gulinyali abramu logo gabafu la buingio lun la saraguduni hilanya lidange oweni Ani itagaro yebe la dugu ni buingi la ulichugu ni isaku la rigo ulu abrahamu lubaregen yebe la faruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafritu balan Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba urua ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruahu le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye moisesi, la duga ifedu le giribe luwe yiru eseforuni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba israelina, lau hitu ludame la le lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, la muga niyaba hagirima israelina. La duga hafinye israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburu guheriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu adun loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mome tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, David, Samuel, luma hawa ku profeta ku. La hafinye, ganye iti ya buri fulaso, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimet. Sefu tiyaluwe, hafara wagun hilagu ba itawu efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu atinya lida, lueri asufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara abayla, hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganyahadugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sunhagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibu ke buingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama abuidula sun suinagubi.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gdunia achilurutia hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelego la hadugni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutia, kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufri ubanya, kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebela Marie hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ninye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Mishika huma inhinsi habulogu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichukube buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume girubadigu, migiru nubadigu.
2: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinya ni.
5: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama agiriga adiganalu.
2: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumba inyehi badi walan lari igien ibagari le. Ligia lunti luba iwichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luuye ribwe atakara gudunu le labuse rubwe buingi wama gi. Ruwama luba iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buidu boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufu da habanya hon. Derege kwa huma hungwa hon.
6: Lugun tu hagia oni girubaru huani ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logu oni girunu hocha huma lu metere gudun huma ni hawad gemari lugun du mabui du boi hamuga ginye lira hu afuri da huma lu buingyu wawagu choru wamuti logu daragi lanyu linya la warita gon kei busiye waboi buidu la wuserun lida sunkate amuri hatina huma lu hayumara gulu buingyu Lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumura guwati na lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabai, le achoru rubali lidara dubu ingyo laulita. Lung luwadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lunga yara abaila hadiguni lugunda, weriguni lung Kristo, lung sunda itrala. Niduhinu, ayumura guwati na lung heresi biruni, dimurele aburha na alibi huu tida murusu ngara dato. Nasubu dira gudu nye ginye huu, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubu numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninyan honsun, tabu tigu ligilisi luma honsun, hibiri waduhinu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na huu. Binela ubu ingiu, sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
7: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weirigu bay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
8: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
7: Harinya galule gudeme bay.
8: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
7: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsye tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon ha hinsi habobanyalu. Ahi iti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bay hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bay hun, le umbay hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubay logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
9: Hisi ala kirigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
7: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu niye sungurigia. Hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lida gen. Gaduru ntiluagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
7: Ariengu gatiginye.
1: Mafa rahaba.
7: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begie bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula lariengu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kei hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Larenga aba hidage lu.
8: Buidu la lidi bu. Darugu aba baugwa, hobu yeme.
7: En michu lumuti lele mege rubai lu. Kage hu la lira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
8: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
7: Au warinya gati nalui duhe iligia.
8: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
7: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nuluagulira. adada gara hagi alau anuf de loi mahati bo bafinru ibidio go tau bugele logo hilan yuli ala la finye grige ahi marufu dula la ulela digbe resibi lumuti bungi abrahamu le wagusha kaisi richagwa tiligi buge luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni ariha bali logo arufu dalani abrahamu la finye laukate le la digbe ani nyimbu iti la finye lu dayari bay la laukate le la digbe itara lien lagunfli rule borungwa.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Abraham.

0: ain hadiga lira lubarage hadiga nile lubai be lurudu hicha gunya hungu kaisi agusere gidati abar gunya agusere gidati le ichu gubali lurudu ligia lerigu gabafu be lula salbaha o lula gunichagu ai buguya katinya dibuge lu badari ruliduru amu bwento agambo humei kate le huguye le ariengube
1: wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga aba mewerederu nyei aba irumu Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagu mushagun. Ariye garigutu hamuga.
1: Ahibuse bungio wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
0: Ahiti huguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
0: Agamba humai katele, ugie risi ten havu riba bai gaburi. Chuluha li ora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamuti riha dairagu tofinubo. Gahua li higo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhou dan le. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungi hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lua gwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu lua gu lugura sunhobu. Anisubudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Loge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu ua, lu ginye ua la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahi la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humwe lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
3: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
4: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunan la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lo beiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uedi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo lo agu luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunan Jesu Cristo li dage oweni. Ligia buintinha lo bei wanigi lau aba e menigi ni vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alaga, le lube la dura ru lusunda, le sinyabi la daseiru, sinyaligia la feridrune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihine asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La lubaiti havandu ne loucho wagun hafinye, la dimre ba Jesu Cristo buiti huagu, den mele la giributu ubo wagun. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inebesei, luma gin. Hisiatin Jesu Cristo hun, la usun manihin humagi lulan. Eni la usun lira, afinye di luagu. Eni gundantu la u aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweni hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honbo guri hahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bekadimreha, ligia meme la wago bai hapurichi hagirigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini dame le la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Kesi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungiu le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
5: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
4: Aha aguara lubungiu kesi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubei habagari dunei ja ubowogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti, la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Kei burigolu o plata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi luha finyinu luagu bungyule asare kudubalin kristu lidage oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, luha finyinu eni ruhu mei sunghemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungyu lau lupafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hiduhenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha, gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sun dan. Tarian hare lerenu bungyu.
6: Itara hanya sun girigi ya te hidu. Liabi Hawaii ke lufuli rihidu dan lelasa rihidu abalaburi lufuli.
4: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
4: Ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani. Sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luweri maraso lugu, itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu, itara laginye habu serun aturi hanun lerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luagu buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube meberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ichigu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida ginye Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
6: Nichi gaba dubu siyong, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye lukye loago, buidu belidi hon.
4: Weri ti le begi dubu ligia hon, huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya, gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
6: Dubu le augu meberese hama abunu utinya, ligia li dubu le timati.
4: Aniega tiginye,
6: aba dubu achuge wagli ligia, aba dubu le ego davidu tigirigia.
4: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugego otinye luagu, feridi hagu ya lusunda, keisi laranserunin bungyu. Ahin tihuguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua dahunti huguya. Fadirigu ha eseri bidutien lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumutini ya bungyu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungyu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubai. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebu tia hun. Ahin weto gudeme hebu hali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugubei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kaisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma
7: lun sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiha, louna habanya lu habaichuniha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adigu banya buit. La diga busienti bungiu, luha digne lelu baibe. Luhama ni chagudnia, haibide wabanya au, habusen banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha digni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi hema hidu enyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hi yubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati buribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegie hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayeha ligie ni aba wayasu. Alehanabuni, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragin lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudun ha feri dihanyu. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu, le oni girubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
2: 1 Pedro, capítulo 3.
7: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni, Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristo. Luago rugu husa. Laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibei saragu ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derege guabanya hongua lubungiu, lida meha dan le seguhalibei. Afinha tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Abatagua rulun nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubai hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuridu. Abagri da hama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu lung heresi biru abini runi lumagye bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
6: Lebu seti la bagari bu abai bagari buiti lumagye abai bagari nani lan kundun lunti lungi giru nungi nyenye wila timur ya uribani maria galigiye me iyeni. Disela loy uribani aduga lele bungyu Alu halai terangiru awam lafalu. Ketika gongi rumoti yang berbore me, bubi hari cago bani. Agam balai hafuri dulu. Angannya har degu bani buri bati, magoda ti bubi ha.
7: Kapagi kanyana l degu buri bati hun, ahun icha go hun gualu ha degu ne bui ti sumada. Gamalumu, flesi batu ahun asufiri ra l degu surula hikaburi. Manduf de dahuma loi niaba. Madihir ligia me haritagu. Rurugu huma inebesilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuniaha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Harumata hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarugi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribai. Lula negri ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gama lumung vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bohasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, Salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto. Ausung angeligu amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
7: Igia lubeiti. Itarakela sufriru Kristu lida ugubu. Lunti ginye anansa nyo wama luwa sufri nu keiligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigo luwagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisiye beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharudu. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariu. Kwento. Vueli tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligi hadumane habi uriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungiu, le aransa nyobei, lula gusara gudini ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaru ni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungiu, lausu hila la hagubu, keisi la susara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, deregegua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi e sun kate, nye la sarago isi e nihi da hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isi e ni lau sarago figo. Resibigu wa huma hungua hubinye, magulu luhanga. Kesi onigiru tinya buitinya, buidu la hoseru ni lubuyerigu idebe si le heresi birbe lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le seribidu hun amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei la usun ere le lichigu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga hume lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, uweiriguni, luma ubafu lu sundan, itarala. Ni dunghe yuhise tianu, ma weri de taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
7: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi, gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ohua, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
6: Maguda te bungiu hau ha, waluo beikongu, gamalumu, idarago lumotiu ha, una bugu banya.
7: Rugu wa humalu beiti hungua, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni uweiriguni hung demele la chiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungua. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migere kwagudu huma hungua lu. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu yuhumei lagu ligia meme laginye, ha sufri rubai idu henyu loe ginye Kristu lida sun fulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusu dan, la digu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Le nanigu bai kesi aba iduhe uwa raguati, lun ichigu digu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungi le tima tima tibai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
7: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libeke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, le agua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufle ribungi sun le framase lubai von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga seforu lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamo hafinye, subudi lamo lubidu igabri, ragugwa ungwa lamo subudi, gurasu lamo ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungiu lamo gurasu. Gamadago labon edere geraguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihi nubai burikate lira hida le tima timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu lifigo. Ligia lubai tiniduhenyo, afagu hama luhendere buguduntima, lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalung, eni anuwa diralung, ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwala nikata asiana gudu tihebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu ginala lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi nala. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagudunum, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabureme Jesu Kristu nu, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugubei nuarante lu ibini lame, larigie hiladi nala, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichi gubai hun, luagu lagiri budu wabureme Jesu Kristu ubogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu. Ariha omuti dan lelichi gubai bungi ugu chili nebesei luma ueiri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie ueiri guni lani na sielu.
8: Ariha dirai, lehisi ebeine, leaube ume bulano bunda.
7: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tame haluma ya divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durang utilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habei derega gotia hongua lubungiu, dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
7: Añahi meha profeta guyeti handa varasa, itara luba gini añahi bañalahida, Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Aniladumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahe lueiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noer gynyen le purichi habay honga fiko tiyan luha sakri ha, hama yased girigi alabon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagudu ni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu me hong girigia uriba tiyanha luba ya hayabi hari gynye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti, leweri be lidikere luagu livie hagaburi girige vuribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lo larihni iluma lagamu ni kate buri vuribati leha digubei. Salba lumuti en lubiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei o chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaybay bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usunghere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadunu. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu, ua tigunfaran da hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tiya. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga duwa hama. Girige iena uguwa ya hagia. Feridi nyuhanya. La diga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu la diginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugu ngarabali. Siadi maya luhasi gurunei. sundan lida luendi agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. A subudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
9: Hoya hamuti only hevereha.
7: Luma le arinya gubai,
9: agarabo hatubuir huswampru gularige tagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
7: Niduhen juise tianu, anuhan tibia magara da naburga hun, tida biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniya gubai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburi kate le varinya gu bai, rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da, anyahi bai agrige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi, larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binaru lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba veju luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei si harita gun saragu. Gaguna ansuru guti, haba girigi la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie, la buse ru lu hasakri hasun girigi. La chili ruba veju ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sui na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate le, houcha huma lu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiributu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. au subudi le lichigo i bungi ulu. Adimere he titi da sumburi ligara da luago buricate ile, lau sun anihi burila ti da gie, henenguti gufaran da valan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti la nichigo la burha Pavlu segun hagia. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai buri kateile lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi hea yedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
10: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari len hun. Luma fikon ha huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu no la wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watiginyo afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuli ruti lao lugumadi, jee tigrigi eligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubaibu ibuingiu. Hinsi ele buingiu lu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le ariyanguti logo lida nyila aban luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi ele naburu habayihun. Ligia meme le meha, Eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asu gireina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti luago lida nyila larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingio hifigon ladiga Kristu. Agubirigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi hun nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi hun agubirigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi hun nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi ya ubo hun, misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guana rugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu bai luma panta logo irisini. Ani ubou, agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahi tile adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu honda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubai sarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Hereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua Furango logo mama lá wanigo letima timat. A gente huguya, rora ali Cristo se frisando hum. Ani subuditi sun katem hum. Na burra boi ilubaiti hum. Logo do subudi humani inaruni. Mama logo ibiti en la hum. Ani subudi humuti logo sinha la liabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eye habany. Harinha kubanyo logo mama lá Jesus Cristo boi. Hagelaka ni kubanyo Cristo. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi engili ugushili hon. Harinya kubanya logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti, tida hanigi. Ahi hatika itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi ruba ginye ibagari le makumuchati. Kaisi larinya kuni Jesus uon. Naburha nye imburikateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta ha hun. Lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liyabui kayara lamuga vemeni kitun luagu. Uwa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu wabain.
2: Primera Juan. Capítulo 3.
10: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wamon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama. Lige sinya habaliwa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ejili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi etin nu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti luagu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kate ile figo boi, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali luagu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon luagu. Sun lubai tile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahe tile eibu kubai lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lo lagrin chaguni luadi kumari mafi. Uwati ni aba le lirabu buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigin bali le buidubay. O misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le hagambu we lumage furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lanigu bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tia waduhe nyuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia, ani lariha logu anihi la lemegerun liduhe, ani mideregun lumuti, ita lubagia anihi la isiani titan lanigi lubu ingiu. Nirahunyu mo lumuti wajumaru rugula visihabu. Lumuti abala isihabu nile arihuati lidan katele wadugubai. Itara luba wasubuduruni lidan geti wala inaruni.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Showruño.

0: cha wagu su sui na gubai. Di si gancu le pari hubai, di si uruwe guha makume seruki nyebanya ruiha. Gamalu mon habihi bahabafu uruwe gulangu apa ora uara luma monstru. Apa labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe na luma monstru. Hagenta guba luma mutu gamalu mon lagani rubanya. Adega habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha, lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Apa gie larinya gu angel ligia nu
0: duna le barih bai le gibo gu bai tanyura horo flasubri grigia inyenye luma nechan ani di si gantu le barih bai luagu monstru le meme di si be guru bego te yere gu duba horo hon aba me higi nunu fiwa nyo surusu hegi bai tegurugu aba me hagu du nula watu gemeti rula li pungi utida uhanigi lunga degni le labuse rubai La huwara dulu hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungyu. Vuri to parihibo tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sun kate ile, aba nanihi aba ya angeli larari nu sielu ye lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
3: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapien ha umafia na, haramu de guante de sun, abuye risifri guguripate, habi budinuru hiyete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroga, ane agano anya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya, Alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
4: Furika ma Babilonia ge hugile nani gu. Mafara hamapu na lida tifigon, luma lida tabai chunima. Datika kibe kwa li tifigon, dariru la chunu li sielu. Ani harita kwa li pungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai humu dobre luile tadiga gui. Ruha maba umi lehere timati, bia mwaya fitumu, sugulo letichi buwego mama. Sufuri yududa humumu, kemene tederege ngu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia da tati da tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nungu ya aba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu dise le hanofu delue tabai chun. Aba meharihengu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo kubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti kupali mira ibinye diwei garaba huluaru finu tu luma turigu. Baruti yagia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lu halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sunirisini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugur habani burikata ile, ani risi helida uburugu le, heredro badise le hanufu delue habai chun. Ayahu heina, asakri heina, apa meharinyagun.
7: Fugi abu uburugu weiriti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma dagu to koloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasahero, madulugu, hama sunha nadagi mebanya bananaha, abaherede rundise. dati le hari hini lugumule le lagu tu uburugu aba haguwaragu harinyaga
7: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
1: aba hichagu kaliki hablu ayahu waha asakriha aguwaraha
4: fukiangu babiloni lewe wengi disi nyaye besunha lakune bwe waporu barana laulirisi anilitara dumusu ora kurio huwa gunda huma laule susir duboi du babiloni Bubuye siyele, umakunguye apostolu, ama profetele, ama sunani bubungi, la aduda libungi iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dudule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itaraluba, la radi de gudiniwa, Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na daigimitie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinya hat. Dari wali hata profeta gu, ha maha lani gubungiu, luma hata sunha apara wagubanya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
9: Alleluia. Lani wa mungi da salvarni. Weri guni lo mbafu. Kaduga abusira kudati na uwa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadu nubali na po ulau kakalu kuri. Habu ya kudalali hapara wa mungu lani kutuagu.
1: Abaya haguwa na ha.
10: Alleluia.
9: Alleluia. Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chili muorugu hudugu wate lubungiu le nyubai luagu lala aba harinyagu
4: itara la, aleluya
1: aba tilaga bu lariye guaba umala li yarafa luige lala bungiu
11: gukuma uweiri guni lubungiu sunhu guja le esezi dubani ani inebe la kum weyanya nyubirigini
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
4: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu arue. Gunda guwama. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gune lino tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abadilaria guanghe linu.
12: Baburika, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abadilaria guanu.
12: Dimuri buri inaru niti, le laria kubungi ule.
1: Abadilaria guanu. Abadilaria guanu ligibu gianghe li ligia, abadilaria guanu.
12: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kebubuya, hama bibiri guha afala rubani lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duraguwa. Uganu lela nugubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribe, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau. Apame laguma diruni lau badu lani na guma dihani le laut grab. Ari bicho kalau mebayi bayi lida lagi lanari melikai bungi. Beru ini airi le, tu aku lida lumba lagu liat.
13: Haru aite sun uru ego, abure me sun abure me ego.
1: Aba nari hi aba angeli rara lida weju. Le agora gubei lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya cielo, larinha.
14: Higo ugu, ondara ko huma lung ome voladina ragdu buingi. Ho huma amuga hagru guru ego, kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagru du gabayu hao sun ha awari habali. Hagru du sun hau yeru kugirigia, dantu ha idamu ni kai ha mama idamu ni. Dantu nyuburiginya kai waina muna.
1: Abad narini mosturu, hama lurue te gubo, hau hanigu ondara guanya lung, agenda gu lumalewarini be lau gabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligi buge monstru dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igere kwagi do bay ho golu la buru de liri monstru hawa hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu miwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufur Ahibiri, aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumu lugugin le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigen, aba narihi aba angele larayi no cielo gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu gringri luhaburu. Aba larga duni angele ligia dragon le binad hev le mafia bai le satanas aba lagra guni logo miluirum aba laguru ni lidon fusu le mebe bai le nyei lubai la dure aba lichu aba sei logo bena lumeye dudge la yalla nechanigo dari las gun miluirum larige me miluirum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibiu bai bafu lu hagusara gdu Nyu haya luwagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adirirube ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luwagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monsturu. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luwagu la harunu. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luwagu milu irumu. Ayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aru te lida ge oweni, dari me lari ge milu irum. Aniha afurum ya tibai, asa aru ni lida ge oweni. Fulese watinya, suha gafara baya lida afurum ya ti asa aru ni lida ge oweni. Mabafu ti libia ma oweni hawago. Lubara ge lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haru iha uwara luma, luago milu irum. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lida ge la daruniu. Aba me lafridu lu leyeha ni necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu sudara guhagia lidange sungu bo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulalana aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugu bai. Segu uleburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ilemeha hadugudu. Aba laguruni wa oweni numa habara hila yali don lagunu le lao bi watu gemeti lagunu lao ti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabirdu mayiri tida libru to lan nei bagari aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
2: Apocalipsis capítulo 21.
1: Larigie aba narihi aba iseri cielo no aba iseri ubo gumu gua buga furumeti cielo numa furumeti ubo ani ua alibu gabarani au hua ari enu mutu burgu sandu dile iseri Jerusalém larari no cielo ge numa ge bungi arasa ilinha que aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lari guaba umala lihere di cielo ge
13: ari haba agana wote bungi hada grige gueto lagana u bahama ani hagia balumutinia bungi umeme bahama loligia la habungi te laraga haba isun haguira u alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladega sigha furumi ya tiburikate
1: abati lari yago bungi u
14: ari haba adega dumuti sun kate iserime
1: ari yaga tigie
14: babudiga la dega inare nuti dimuri brile ani ganyara ti la fie nunu waluago
1: lari gie aba lari ye gunu
14: sunha na dega ni sunka te le au alfu le dumo omene lagune seha dumo lagumu chegle sunka te le magura buti nichu kubalu lulatu lida gelise se duna le ichu kubai ibagari mafai haga luago ha agai rubani buribuni Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi abahada ge sedu angeligu halome sedu kopu bui hau sedu hagumuhu igei abalaniye gunu.
0: Higabu narufu daru adari ibu tolani mutu mwerio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uubu weiriti ani inyu ligie. Abalagufu dini Ome buburu gusandu dile Jerusalém no. Larani no cielo gen numa gibungi. Amiri te buburu ligi alau larungo gabungi. Iterlinha lamini ha kei limini aba dubu buitu meranti. Kei dubule hasupe. Harungo gati kei biduri. Nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligi. Lau du subena keia gulau uburu guligi. Aba angeli logo kaga bena. Lumahiri dus tribu ha la diga wagu Israeli buruwa yen luagu buriben. Uruwa yen bena luege ubo ila yenge lubai la bocha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila yenge lubai lali da weyo. Dusu yen dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buruwa yen luagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uru wawe gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la diguwa bariye ilu ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariye ilu ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tilidusu lau amatisit, dus gube bena ligia dus perla cada bena lau abarg perla la degu leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri marit na nia ba templo lida uburu guligia la degu wabure me bungiu le sunti gabafu lume Jesu Cristo templo benye me mege iruti uburu guligia la harungonga lume ge weyu ni lume ge hati la degu le guanarg luweni gubungiu ruti la harungonga lume Jesu Cristo ti li lampu ba uburu guligia heibu guba sung necha nigu hasal ba wanyo banya lida li lampu uburu guligia aba me hanegu ni luruwe te gubou hawairi gunyehi lulichu guni lubungi madora wagu ba ilubena riweyo uwa ba igie ari ya bunyehi la nigu ba hawairi gunecha ni gunyehi la usung harisi mebele ba ini kata vye tinyehi nile adigu tikate ile uribati o geye ragwadit harigu banya buriwa yubanya iri tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie rigu banya ibelu
2: Apocalipsis capítulo 22
1: abati larufu du angel iligia abaduna haruma tinu leishi kubai ibagari harungo ngati kei biduri lida ge lala bungiu numa lala mudu lafuri Nyinyi duna ligia la mida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago binya loba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai dus weyasu nida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenyera kubungi. Nyei bi lala bungi Duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me, hau durogu lani gunu. Agagi budaguba, luma bungu. Nyei begie liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga nauti ye nyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga daga duba, wabure me bungu yu hau. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligia nu.
0: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago, ani wabure me bungi memele ichigubai dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
15: Ariha huma, anate madise, polese watile dugu bai kasu lau lugando te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to.
1: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile, ani lari genarihi ni luma na gambu ni, Aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu.
0: Madiga baile, lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyibaiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya gatigie nu.
0: Maramu da bai lugano te bungi le bolimu nyibaiti da liburu to la diga garafa li da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banya lunga sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
15: Aha, madise li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega. Furumi ya tiluma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
16: Ulesi watinya ha achibu baru hadaregu. Lungaricha huma lung heigi lida ge limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebelu luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
15: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hon tila na buri ligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
17: Higabu!
1: Legie ya gabu bai, ariye gala.
17: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ke duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luwagu. Sungha agamu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri numutia loi kate ile le ichu kutilamu kate ile la gawa dagud banya bungiyu ige ha wagu banya la buru ho tida liburu to lwagu legi agi daru ti som kate ile dage lugano te bungiyu le buruanyu bai tida liburu to lagi daru bai gie lufana ali dage li tidi buwewe lani na ibagari luma lida ge uburu gu sanduti leburi uwagu bai la buru howa tida liburu to le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati
15: aha madise lini abi
1: itarala higabu wabureme Jesus binila wabureme Jesus Christu sun huguya itarala
13: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haulamulenu. Huda lugushi Faresi lumo Sera. Tamare tugia hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu lugushu Akasi, Akasi lugushu Esikiasi, Esikiasi lugushu Manasesi, Manasesi lugushu Amon, Amon lugushu Hosiasi, Hosiasi lugushu Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangreni Babilonia, lumon lagriya hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lian ligabri laguri hon Jesus Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abata darira gutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dagu aba lani wabure mebungyo anhe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
12: Ose lagunga wagun Davidi, umanufu de dabalu beresi binunu Maria kesi gumbani, aduga irahu le lubu itagara duni, lumo niasifi li sangu liabi. Tagari di baba irahu, aba mebichu li niri Jesusu. Itara luba liri laduga la salva rubanya la lumutu li lida ki hafigo mu.
13: La susare dubai sun kate ile, lu lagumfuliri dumure ile larinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi natupa aba niburu itu toga niu niri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baliri. minila iri ligia le bungi mama
13: dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia abala dugni le lubai bai angel ligia lu abala resi birunu maria kaisi lumari magamari dugalo dari tagri hani furumeti tire abali chugu hesusu luago
2: San Mateo capítulo 2
13: Lida fulasu le giri be Belém, lumuar gu judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilir fiu u guri ya turi ate waruguma uburu gu Jerusalem ge loige obo le nyenge lubei la baucha weyo, aba halig da ha harinaga.
18: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei, ariha omaru luaruguma, lege obo le nyenge lubei la baucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
13: Dale lagambuni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem. Aba ti laguaru honsun habuti gufadirugu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulu.
1: Belém, lelumua arguba y judea. La diga italia laburida ni profeta. Buguya Belém, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutimati lida muole. La usun binyere, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
13: Aba til laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalig dunia luagu tima dan le tarufu daguaga le warugu matungu hon. Aba til lona hania Belém, larinaga hon.
19: Hey ba, aba me halu hani rahe le buidu, dame le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahudura guwalu.
13: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahe le. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, Aba hagunda ragu sarago. Danti le hebelu rumunadon. Aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu. Aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen. Aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi. Aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu wa lungu hose lida luenedi. Aba larinya gu lungu.
12: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anua hapa hau ehiki. Aba meherede lunyengu. Dari menabisa ini, ladega lalu ahali Herodes iragu le, lulafaru ni ilagu.
13: Aba ti lasaru hose, aba lanugani irahu tausun lugu cho aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lulagunfu lirun le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
12: Sagana mutimirun Egipto gini.
13: Dale la dari ragube Herodes lungo luago yego hamala chuto aba laganyido aba lona ha afara guanya sunirahin ha biamate irumu haulu unabu ha aganobe Belém luma sunfulasu geyegulo segu dale harinya gube chuto lagri honu wa iraha ligia itere lien lagunfuliru le labure bai profeta Jeremias
12: agabu aki La gura ha aba umala li rama, la uome mu igaya. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi iraka. Mabuse runtu lutama ikon, la duga hilagu wa hama.
13: Lari yelome erodesi, aba liabi aba lani bungi u anhen li lu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
12: Saraba. Barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuserube ya meha afarumi iragu le.
13: Aba lasaru hose, aba lanugani iragu tausun lumuchu ha geiru Israelina. Danle la subdiruba li Jose luago arkelo la aguma di hebei judia lewego Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rinwa gunu walun li da uene di lu li di Galilion. La til renyen. Aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete. Le lumu argu bei Galilea. La susere dubei sun kateile lu lagun fuliru le harinya gubei profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
13: Lida udan ligia. Aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinya go lida la puriti ha.
20: Asakri ha huma. La diga yarafa le la ruin ha buingi.
13: Juan le ligia le wago be mehe la burihe profeta Isaías itere.
20: Agam uwati lumala li aba kiriia agur halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
13: Lautu lura kameyo la dere guhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Danle larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itelu habadi serun. Aba larinya guhon.
20: Arasa hewe huwe le, kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni logu figa ule lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma ida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loo gayara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibu le. Aranse luharawa, loo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, Labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nugunu ligeidi lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
13: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilure luago duna le giri bei horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ye be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
20: Au lumbei babadi seiruninu. Bugu ye lubei nyumbu inu lumbu nabadi seiruni.
13: Aba la riengu Jesusu lumbu.
21: Itara luba gwento. La diga lunti wadugu ni le lubei bei bungi.
13: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
22: Ani haliru lehinsi ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
2: San Mateo, capítulo 4.
13: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Lari angalun.
23: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gita bai dibu le feime.
13: Aba launa bu Jesusu.
21: Tari hare leneru bungiu. Mamar gubai tau fain ha bagre de grigia. Abagiri tu baginya lau siun tu mure le larinya gubai bungiyo.
13: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon huriyo. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
23: Ahim dirubu bai bungiyo, chuba bayage luhunabu. Ladiga tariha lereru bungiyo, larinya gubo bugiyo hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanigu batibu haha buru. Luma chogera bula bugudi luagu dhubu.
13: Aba launa bu ni Jesusu larinya galun.
21: Aringa tugien leneru bungiyo, mausha gobai babure me bungiyo.
13: Aba la nigu ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti, aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowo gubai lun luma buri luwairigu. Aba lariya gulun.
23: Nichi gubai sun lebon aha buwahudura huwanu.
13: Aba ti lariya gu Jesus lun.
21: Disse ba noi mafia. La daga tarin hare lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beservida.
13: Aba ti ladise du mafia luwei. Aba hayabi ahelugu eseriwidei. Dale lagambu bai Jesus lo agwani la Juan Frisirugo, aba lidi lari gong Galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Fetali. La susere du bai sun le, lo lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
3: La keira Zabulon luma na Fetali. Lida uma no bagu barana, luegi ergo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea, le nyengi lubei a gana vaca mama banya curi. Ui ha meha lida beiduburiga, a liha di aba ome bularubu. Ui ale meha lida bei la munyonga, lani na ovene, a rugonga lida malihau.
13: Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
21: Asakri ha huma, la daga yarafa li la ruwe ha bongiyo.
13: Eibuga ina liya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
21: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
13: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea arufu dehena tida aburi haligili si huriyu to lida aboncada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
13: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
21: Ulese watinya ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lun hebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La daga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugani lugunda bungi. La daga lider gubanya bungi lu hadugani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La daga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La daga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lagu. La daga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirahinyo. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luagu hadugu ni lugunda bungi yu. Ladiga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
13: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
21: itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomon, ahi le feri dira salu lubaswa. Kabagi ya un hula, uwalime hula ni ka un loidigi ya lula guruniwa. Aba me hadigira gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburugu le luagu te aba ubu sinyati ya laramudagun, furangu te larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichugunu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti le hadigu bai, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bai. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu dah ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebel badun lidon laruwe habungi yuselo. Agamba huma li luago warinya waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa ragu duwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidi yo watao, luawu inye uma lungu mafi yo gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi yo latare, ba unye in, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latare. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luagu hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau, mafri duba di gulai nyingi ya dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luagu warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia warga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai, Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deruni aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luagu furume warga lan le igiru tu lumari lun ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luagu furume warga lan uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladiga takamare dun ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate uguri agabarahane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabarahane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ahon hagichago lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyaru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyaru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala nabay laruwen ha bungi. Ni luagu muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luagu Jerusalem ladiga ligia luburu te bai waruwe te bungi yu le weiri gu bai. Ni luagu hichegu ladiga siyati ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uagu. Ladiga furunya guarigu amu kate harinya gu lue lira. lumagyati mafia. Aga badan luago ani wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magi ugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahi isika kurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gin luru tu tuege hisimisin. Igre humilugi lanugunu habit. Aha la fosra aba grige luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru me lau bia maile. Furumi aguarga le amuri ati aba kate huma. Ruhu me lu. Mishika huma igie hanaga luagun le afure de hati huma. Agamba tunki en luago ariya wagu alame ha. Hinsi en labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narin hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha iere habuba in hon. Afuri te hugia me lu bungi yo awago ha anabo gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba li rahi huma hugu chi bungi le sielu bai. Le ona ha bali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona ha lei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gina salufri ti ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahi honu gini lubai hamada gu habusar wa. Kabui ti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara kwa huma lubai ti keisi uwara kwa la hagu si bungi yu lesi ya lubai.
2: San Mateo capítulo 6.
13: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu oguginya, larinaga.
21: Goniga huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi yu lesi ya lubai afayeru wahi hiyun. Iga dame lubai hidara gong aba gudemeti. Masubu tiraga da humai lunsung ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrugu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafaya iruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le aribalin le hadugu bai labugin libidinwa lishi guba hafayirwa tagin le hafuri don lubungi yo mi tara homa kai ha biango bai ekipo ha hinse bai hon lo hafuri don rara ti da haligi lisi luma lida lege ya don uma lo hari hini agrigi ni nar hau lagu laula hadugu ni lira ibi hamali hafayirwa tale hafuri don lubungi yo Belau mahirumu rugu, daruhu mai mehu beneri, aba mehafuri dulu hagu si bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungi yo le arihu bali le hadugu bai lita limani, lishu gu ba hafaye ruaha. Lita le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai biti habubu nye lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la duga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kai hagaya. Ladiga lubane kai hafuri du lubungi subuti lali kala habuse rubai. Itara lubai lubai ti hafuri du. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogu ke ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu waburha lido ucha waguni. Dise gudarigu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairigu bai lu sunda. Itarala. Itaralinya lubaiti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadu ginye hagu chibungi le sielu bai. Ahi uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
13: Aba larinya gu Jesusu,
21: Huguya, tame leha yunaro, noruta huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itera lurugu harih nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaru hao, lagu lau la hadiga nilira ibiya hamali hafayiru waha. Ayin huguya, daleha yunaro, si bahu may...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Me fe jamás.